0: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QR IS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti, Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Fakir seperti itu, biasanya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Ampes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibukaan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai buat diskusi itu.
4: Belum.
7: Ya,
4: masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya.
4: Oke.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
7: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan kendaraan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

0: Era menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi lintas dan cuaca.
3: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk lintas dan cuaca kali ini kami awali dengan informasi perakiraan cuaca. Pendengar, dari perakirawan BMKG Minangkabau, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Herlan ya. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Herlan.
4: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Tito.
2: Iya, kabar baik, sehat Bang Herlan?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, baik. Bang Herlan, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini. Update-nya seperti apa? Silakan, Bang Herlan.
4: Oke, terima kasih. Untuk hari ini, Kamis 10 September 2026, dapat kami sampaikan untuk update kondisi cuaca terkini pada pagi hari ini. Secara umum untuk wilayah Sumatera Barat, didominasi cuaca berawan. Kemudian untuk di wilayah Kepulauan Mentawai saat ini, terutama di Pulau Simpurut, saat ini cenderung berawan dan sebagian sudah turun hujan dengan intensitas ringan. Kemudian secara umum untuk perkiraan 24 jam ke depan hingga menjelang siang hari nanti, cuaca kurang masih sama, cenderung didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan dan juga disertai kabut asap yang walaupun intensitasnya mungkin sedikit bervariasi di berbagai wilayah Sumatera Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti secara umum berawan, ada potensi hujan di beberapa wilayah dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga dapat disertai petir dan juga kilat yang sifatnya juga kecenderungannya lokal, yaitu untuk wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan juga ada di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Kota Padang, sebagian Kota Padang, kemudian Solo, Padang Panjang, dan juga di sebagian wilayah 50 Kota. Nah, kemudian untuk malam harinya secara umum di dominasi cuaca berawan, ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, terutama di wilayah timur Sumatera Barat, mulai dari Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, Damansraya, dan 50 Kota. Kemudian untuk dini hari secara umum untuk Sumatera Barat cenderung berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat saat ini cenderung terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah perairan dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga menjelang siang hari nanti. Kemudian untuk siang hingga sore di wilayah perairan secara umum cenderung berawan. Untuk malam, terutama tengah malam hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk kondisi ketinggian gelombang di wilayah perairan pesisir Sumatera Barat secara umum masih berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 2,5 hingga maksimum dapat mencapai 4 meter. Ya demikian Bang Tito untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Herlan. Salam sehat ya. Selalu. Selamat lanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Herlan.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Herlan.
3: Pro Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, di bagian awal tadi pregar sudah kami awali dengan gambaran informasi perkiraan cuaca. Selanjutnya kami hadirkan informasi gambaran arus lalu lintas untuk Anda, pregar. Sekarang saya sudah bersama dengan Bribda Andini Eliza Putri. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Iya, kabar baik? Sehat, Bribda Andini?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Bribda Andini, boleh informasikan ke pendengar kita terkait gambaran arus lalu lintas di daerah sekitaran Simpang Ala ya, Bribda Andini?
2: Benar sekali, Bang.
1: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas. Pendengar setia radio RRI Padang. Pagi ini dengan saya Bribda Andini Eliza Putri, dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di sekitaran Padang. Baik, sahabat lalu lintas, pagi ini saya telah berada di Simpang Ala Kota Padang. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Padang. Menuju Jalan Raya Gajah Mada terpantau ramai, lancar dan tetap. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Selanjutnya kita lihat arus lalu lintas yang datang dari arah Jalan Raya Ampas. Menuju Jalan Raya Gajah Mada terpantau ramai, lancar dan tetap terkendali. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Jalan lalu lintas mengingat kepadatan yang saat ini sedang di Kabupaten Asam, kami mengimbau untuk pengendara agar menggunakan masker ketika keluar rumah demi menjaga kesehatan jalan asam. Dan kami tidak bosan-bosan mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan cara menggunakan alat kesehatan di pengendara tetap ya, serta menggunakan safety belt bagi pengendara roda empat dan kita mematuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam posisi, salam posisi, kembali bisa dan.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bribda Andini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi laporan yang disampaikan oleh Bribda Andini Eliza Putri dari kawasan daerah Simpang Alai.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, kali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, sebelum nanti kita masuk dalam program Padang Menyapa, kami hadirkan dulu untuk Anda kilas info.
2: Kilas info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kilas info. Sejumlah kabupaten atau kota di Sumatera Barat terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, manajemen Bandara Internasional Minangkabau atau BIM memastikan aktivitas penerbangan masih beroperasi normal dan lancar karena jarak pandang di kawasan bandara masih berada di ambang batas minimum. Pendengar, Airport Operational Service and Security Division Head Bandara Internasional Minangkabau BIM, Erwin Adiasya, menyampaikan kepada RRI kemarin, jarak pandang di kawasan bandara masih berada di atas ambang batas minimum keselamatan penerbangan, sehingga belum mengganggu operasional penerbangan. Erwin menjelaskan, tercatat hingga kemarin, pendengar, Bandara Internasional Minangkabau telah melayani sebanyak 41 penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Sejumlah rute domestik diantaranya yakni tujuan Jakarta, Medan, Batam, dan Gunung Sitoli. Serta rute internasional, pendengar, menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Padang Menyapa.
2: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Kamis tanggal 10 September 2026 dalam program Padang Menyapa kali ini. Pendengar kami temani Anda hingga tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan dulu pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Berikan kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat ya di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini, pendengar bahasan kita yaitu seputar sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Sekaligus juga pendengar menyambut Hari Jadi Radio Nasional 11 September 2026. Kali ini saya sudah bersama dengan para narasumber kita, sudah bersama saya di Studio Pro 1 RRI. Saya akan sapa dan juga perkenalkan untuk Anda, pergerak satu persatu. Kita akan bahas secara komprehensif ya, seputar sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Nah ini dia narasumber kita yang pertama sudah bersama saya sekali lagi pendengar di Studio Pro 1 ada Bapak Yusrin Triyanda SIP selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusrin.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
1: Iya, kabar baik, sehat Pak
3: Yusrin. Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Kemudian berikutnya juga sudah bersama saya di Studio Pro 1, ini dia pendengar ada Kepala RRI Padang Bapak Yulian S. Sa'abas. Selamat pagi Pak Yulian.
4: Selamat pagi Tito.
1: Kabar baik, sehat Pak Yulian.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, kemudian berikutnya juga ada Sekretaris PRS SNI Sumatera Barat sekaligus juga Direktur Operasional Padang FM ada Bapak Jadwal Jalal. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jadwal Jalal.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tito. Selamat pagi dan juga salam buat Ketua KPID Pak Yusrin dan Pak Julian Saba, Kepala RRI Padang.
1: Iya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Bapak-Bapak narasumber, terima kasih sekali lagi sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Bahasan kita seputar sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Nah, berbicara seputar siaran sehat, saya ingin ke Pak Yusrin dulu ini. Nah, Pak Yusrin, kalau bicara seputar siaran sehat, sebenarnya seperti apa siaran sehat dan berkualitas menurut KPID Sumatera Barat? Pak Yusrin, silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Tito. Selamat pagi Om Jack, Pak Yulian, selamat pagi. Terima kasih sudah diundang dan hadir kita bersama di RRI Padang. Terkait dengan siaran sehat, kami tentu sebagai instrumen dari negara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, tentu berdasarkan Undang-Undang 32/2002 itu diturunkan dengan PKPI 1. Itu adalah terkait dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kita bicara siaran sehat itu tentu sesuai dengan itu, pedoman perilaku penyiaran. Bagaimana pedoman perilaku penyiaran itu? Itu tentu tidak menyiarkan berita-berita atau hal-hal negatif terhadap siaran itu sendiri. Seperti apa? Seperti untuk elevasi siaran, itu ada siaran untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, dan semua umur. Ini kalau kita bersiaran, tentu ada jam-jam tayang, ada jam-jam siaran kita. Tidak mungkin kita menyiarkan berita tentang anak-anak di atas jam 23 misalnya, atau menyiarkan siaran dewasa di jam tayang pagi atau jam tayang anak-anak. Nah, ini adalah salah satu ruang perlindungan negara terhadap siaran sehat. Termasuk juga standar program siaran. Standar program siaran ini mengatur tentang terhadap siaran-siaran yang mengandung SARA, asusila, dan kekerasan, walaupun hanya itu berupa di siaran radio. Dan ini kita juga wajib melindungi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terhadap standar program siaran ini. Mungkin itu dulu Pak Tito, terima kasih.
1: Oke, baik. Baik, saya bergeser sekarang ke Pak Yulian ya. Pak, ini melihat posisi radio saat ini ya, di tengah perkembangan media digital yang luar biasa. Nah, Bapak melihat peran radio di kehidupan masyarakat Sumatera Barat sejauh ini seperti apa, Pak Yulian?
5: Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang peran radio, khususnya di daerah Sumatera Barat ini, dan mungkin ini bukan hanya di Sumatera Barat ya, tapi di seluruh wilayah, radio itu masih merupakan sebuah media yang sangat efektif ya. Walaupun saat ini dunia digital, orang dengan sangat mudah hari ini bisa memperoleh informasi dari berbagai macam. Tetapi radio itu ada satu karakter radio yang mungkin bagi saya itu tidak dimiliki oleh media lain. Apa itu misalnya? Kedekatan. Kedekatan, intimasi kepada pendengar itu yang tidak dimiliki ya. Di samping mungkin fleksibilitas. Orang bisa mendengar radio dalam kondisi apapun kalau saya katakan. Tetapi kalau di media lain, bahkan medsos sendiri pun ya, gitu ya. Ketika kita mengikuti informasi melalui gadget misalnya, kita harus meluangkan waktu untuk membaca informasi itu. Tapi kalau radio, sambil mendengar, bahkan sambil main gadget pun, kita bisa mendapatkan informasi dari radio. Itulah karakter radio yang masih sangat relevan hingga saat ini. Sehingga apa? Bagi kami, radio itu tidak akan pernah mati. Radio itu akan hidup, tapi salurannya itu akan bertambah, amplifikasinya akan bertambah. Makanya, apakah radio akan ditinggalkan? Saya kira enggak. Tapi radio harus bertransformasi, iya. Begitu. Ya. Sehingga apa? Sekarang kita radio-radio itu banyak yang juga main di digital. Nah, bagi RRI tentunya media digital ini itu merupakan amplifikasi dari apa yang siaran di kita. Kita siaran di radio, apapun yang ada di konten di radio ini, itu juga ada di konten digital kita, di medsos kita. Sehingga apa, makanya siaran ini akan teramplifikasi di berbagai platform. Oleh sebab itu sekarang radio itu sudah bertransformasi, tidak hanya terestrial, tapi juga masuk kepada multi platform. Tetapi ciri khas radionya itu tidak akan pernah hilang bagi kami seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, saya bergeser lagi ke Pak Jadwal Jalal. Dari perspektif radio swasta, bagaimana Bapak melihat perkembangan industri radio di Sumatera Barat sejauh ini? Karena kita kan melihat ya, Pak Jadwal Jalal, dengan perkembangan media sosial yang sangat luar biasa, kita juga lihat dari persentase yang ada, sepertinya masyarakat mulai bergeser gitu. Tapi tadi Pak Yulian sudah sampaikan bahwa memang sepertinya radio bagaimanapun tidak akan pernah mati. Pak Jadwal melihat seperti apa?
4: Baik, Bung Tito, mungkin ada beberapa poin yang ingin disampaikan di sini. Tapi ekstrimnya saya katakan radio swasta itu sekarat. Itu. Tetapi semangatnya yang disampaikan oleh Pak Julian itu benar. Suara Bung Tito itu tidak akan pernah hilang selagi memakai suara yang suara penyiarnya itu. Nah, kita melihat tentang bagaimana penyiaran radio swasta saat ini, akhir-akhir ini, menyedihkan. Saya menyebut apa adanya, Pak Julian, Pak Ketua. Sangat menyedihkan. Memang ada aspek faktor intern dan juga ada disebabkan faktor eksternnya. Faktor internalnya mungkin tidak bisa mengikuti faktor ekstern tadi. Ya, kebutuhan, perkembangan teknologi, kemudian persaingan dengan media lain. Yang kita tahu sekarang, apa keunggulan radio, tadi Pak Julian sudah menyinggung. Pertama, kita mungkin masuk kepada fungsi media radio itu. Nah, ini yang mahal. Fungsi media radio itu adalah menginformasikan, seperti yang Bung Tito sampaikan sebelum acara tadi, sekilas info. Kemudian mengedukasi,
5: mendidik, kemudian menghibur. Dalam mendidik dan menghibur dan menginformasikan itu mungkin ada motivasi, ada kontrol sosial di situ. Nah, ini pertama yang harus betul-betul kita pelihara. Yang kedua, radio itu ada tiga peran yang diperankannya.
1: Iya.
5: Pemersatu bangsa seperti yang disuarakan RRI itu. Kemudian menjaga NKRI. Siapa yang bisa mendebat kalau seluruh radio di Indonesia itu kerjanya itu? Kemudian saya menambahkan kemarin, melaksanakan semangatnya undang apa semangatnya Sumpah Pemuda.
1: Iya.
5: Ini RRI banget loh. Kalau melaksanakan semangatnya Sumpah Pemuda itu.
1: Iya.
5: Putra-putri Indonesia yang 283 juta lebih itu,
1: iya,
5: ya, menyatakan tanah airnya Indonesia. Putra-putri Indonesia yang 280 juta lebih itu menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Putra-putri Indonesia yang lebih 280 juta itu mengatakan bahasanya satu, bahasa Indonesia. Walaupun ada di siaran kita bahasa lain, tetap bahasa pemersatunya bahasa Indonesia. Siapa yang menjalankan itu kalau nggak radio?
1: Iya.
5: Ya kan, dari awal yang konsisten menjalankan itu adalah radio. Kemudian sekarang itu ada era dua, Bung Tito sangat tahu mungkin, eranya FOMO sama flexing. Ini kan yang menghancurkan. Radio pun sempat tergerus dengan itu, ikut-ikutan. Bahkan bisa-bisa Bung Tito sendiri akan begitu nanti. Nggak ada saudara pendengarnya, ladies and gentlemen pula nanti kan. Lalu gua juga nanti lama-lama hilang RRI-nya itu. Nah itu, FOMO ikut-ikutan. Kemudian flexing, ingin menampil, ingin tampil sebisanya, semaunya kita. Yang penting kepentingan kita sampai. Eh bukan, yang penting like-nya sampai. Feels-nya walaupun kepentingannya nggak sampai. Yang penting like-nya sampai walaupun kepentingannya nggak sampai. Nah, itu yang terjadi sekarang. Era di era FOMO, di era flashing ini yang menghancurkan peradaban media. Dan itu di mana digunakan? Di media sosial. Apalagi sudah ada AI ini. Nah, saya sepakat dengan Pak Julian tadi, Pak Ketua. Satu-satunya yang bisa membentengi itu adalah media mainstream. Radio, satu diantaranya itu. Yang bisa sedikit mencegah, membentengi hoax. Kalau enggak radio, mau mendengarkan media sosial, jangankan kita ini, presiden aja di otak-atiknya. Wajah presiden di otak-atiknya, gaya presiden di otak-atiknya, itu media sosial. Kita berani ngomong di RRI, kan faktanya begitu. Nah, kita sedang menunggu. Dan menunggunya apa? Kalau media sosial itu sebentar lagi tidak akan dipercaya. Mencari informasi kembali kepada radio, media mainstream itu. Kita sedang menunggu itu sekarang. Kenapa? Ini sudah tidak bisa dipercaya lagi. Era AI, era FOMO, era flexing, dan segala macamnya yang menghancurkan itu. Sementara begitu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya dapat informasi Pak Jadwal Jalal lebih akrab disapa Pak Jack ya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Katanya.
1: Saya kan sapa Pak Jack ya. Baik, boleh. Saya geser dulu ya Pak Jack ya. Sekarang saya ke Pak Yusrin. Nah, Pak Yusrin ini berbicara seputar konten ya. Tadi sedikit banyak Pak Jack dan Pak Yulian juga sepertinya arahnya ini ke konten yang sehat begitu ya. Kalau dari KPID sendiri melihat konten siaran sejauh ini yang memang diharapkan dari KPID sendiri seperti apa, Pak Yusrin?
3: Iya, kita selama ini kan KPID juga adalah lembaga pengawas. Undang-Undang 32 2002 itu termaktubnya hanya mengawasi radio dan TV.
1: Iya.
3: Sementara kemajuan zaman, dunia digital kita sudah luar biasa. Platform digital maju, ada Instagram, ada TikTok, ada X. Semuanya itu memuat apa yang sampaikan Om Jack tadi itu, memuat berita yang antah berantah. Berbagai macam isinya, berbagai macam isi. Di radio sejauh ini yang kita amati, kita awasi, TV juga, ini sudah sudah dalam, kita katakan boleh udah tertib lah. Siaran radionya baik, kontennya baik, TV kita juga seperti itu. Ada konten-konten lokal yang disampaikan oleh kawan-kawan TV di Sumatera Barat, TV swasta yang berjejaringan SSJ itu udah sudah memenuhi standar untuk sebuah berita, sebuah konten isi, baik itu budaya, kuliner, adat istiadat, cukup itu. Persoalannya adalah sekarang adalah yang disampaikan objek tadi, yeah, platform media digital kita maju luar biasa, dan ini daya rusaknya kami pikir luar biasa juga. Ini bagaimana kita mengantisipasi ini dengan cepat, dengan baik. Tentu negara juga perlu hadir di sini. Dan kabar baiknya, Undang-Undang 32 ini sudah dimasuk prolegnas, sampai hari ini sudah menjadi undang-undang RUU inisiatif dari DPR. Kalau ini RUU inisiatif, ini artinya adalah percepatan untuk proses pembahasannya dicepat. Kalau bisa tahun sekarang disahkan di akhir Desember, nah itu artinya ada kemajuan terhadap pengawasan kita di KPI secara terstruktur pusat dan daerah untuk mengawasi platform digital. Karena di undang-undang itu termuat juga bahwa tugas KPI itu diperluas, tidak hanya TV dan radio lagi, termasuk juga platform digital. Dan ini adalah sebuah kemajuan. Kalau ini nanti undang-undang yang berlaku dan disahkan, kita tentu bekerja lebih baik lagi hendaknya, mengawasi akun-akun yang tidak pada tempatnya itu menyiarkan berita ataupun video yang lain yang tidak baik. Itu pasti tuh.
1: Oke. Baik. Nah, saya bergeser lagi ke Pak Yulian. Nah, Pak, dengan semakin banyaknya informasi yang beredar di media sosial ya, apakah Bapak melihat radio ini justru memiliki peluang besar sebagai media yang bisa melakukan verifikasi dan memberikan informasi yang terpercaya, bukan hanya sekedar cepat saja begitu?
5: Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jack tadi, ya gitu ya. Apa yang membedakan radio gitu ya? Tentunya informasi yang disampaikan oleh radio itu adalah informasi yang sudah terverifikasi.
4: Itu dia.
5: Artinya informasi itu seperti yang tadi Bang Tito katakan juga. Mungkin bagi radio itu bukan kecepatan sekarang yang menjadi, kecepatan itu penting, tetapi itu mungkin bukan merupakan faktor utama gitu ya. Kalau tapi apakah informasi yang disampaikan itu benar ke masyarakat? Nah itu, jadi saya sependapat dengan yang disampaikan Bang Cek. Di mana informasi yang artinya tidak perlu kita ragukan lagi, itu ada di media mainstream. Dalam hal ini kita bicara radio, tentu di radio gitu ya, bukan berarti media yang lain tidak ini, tapi kita konteksnya bicara radio. Nah, oleh sebab itu juga makanya RRI dalam hal ini, itu informasi-informasi itu adalah informasi yang sudah terverifikasi. Sudah ketika informasi itu keluar dari siaran kita, itu adalah informasi itu sudah benar gitu. Benarnya dari mana? Sudah diverifikasi kepada para narasumbernya langsung. Saya kira itu kekuatan radio ya, gitu. Radio itu kekuatannya di situ. Mungkin radio kalah di kecepatan karena citizen journalism sekarang sudah sangat cepat ya, Pak Jack, Pak Yusrin ya, gitu. Tetapi informasi ini sudah terverifikasi tidak? Nah, ketika masyarakat, ada informasi ini di medsos misalnya gitu, tapi apakah ini dia mau cek ini? Kadang-kadang gitu, dia mau cross check ini ada di mana gitu? Tentunya ada di media mainstream, dalam hal ini mungkin radio. Radionya radio mana gitu? Terserah di radio mana gitu, kan kayak gitu. Tapi yang penting informasi yang disampaikan oleh radio itu, nah sudah terverifikasi. Nah itulah makanya radio juga harus menyeleksi benar informasi-informasi yang disampaikan. Karena apa? Karena efek informasi yang disampaikan oleh radio ini juga sangat berdampak ya kepada masyarakat. Jadi informasi itu harus benar-benar akurat, harus benar-benar terpercaya, dan harus benar-benar terverifikasi dari narasumbernya. Begitu kira-kira.
1: Oke. Baik, saya ingin bergeser lagi ya ke Pak Jack sekarang. Nah, Pak Jack, di tengah tantangan yang luar biasa ya, khususnya untuk teman-teman radio swasta mungkin, sejauh ini untuk bisa bertahan, kemudian bisa tetap eksis, kemudian juga mengimbangi lah dalam tanda kutip begitu ya, dengan media yang sejauh ini kita sebut saja media sosial sudah sangat mendominasi sekali. Pak Jack melihat bagaimana, Pak Jack?
4: Iya, Di sini saya langsung saja mungkin ya. Saya agak sependapat, bukan agak sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusrin, Ketua KPID. Negara hadir di sini. Jangan biarkan radio itu tergesot-gesot gitu. Jangan biarkan radio itu tertatih-tatih. Kita tahu radio itu punya andil besar di negara ini. Kita tahu fungsi radio itu betul-betul mempunyai misi yang juga misi negara. Pemersatu, mencerdaskan, menginformasikan, mendidik. Tapi jangan ditinggalkan. Saya sempat berkelakar dengan Pak Ketua, tapi kelakar saya ini mudah-mudahan benar. Pak Ketua, saya rasa negara ini gak akan rugi kalau mengasih ke radio uang 1 tahun 1 triliun. Gak rugi negara ini. Orang korupsinya aja ratusan triliun, masa untuk radio aja 1 triliun gak bisa. Hidup nih radio se-Indonesia. Setelah itu tuntut seperti apa bertanggung jawabnya radio itu menyampaikan informasi. Sejauh mana bertanggung jawabnya radio itu mencerdaskan tadi. Ya, fungsi mencerdaskan itu, mengedukasinya. Sejauh mana dan apa lingkup hiburannya radio itu. Sekarang kan tidak. Di era FOMO tadi, flexing tadi, ya orang bikin dapur centang perenang, yang lain-lain bikin dapur centang perenang juga kan. Yang penting like-nya banyak. Entah itu mendidik atau tidak, gak tahu kita. Kemarin kalau kita lihat di media sosial, Gunung Krakatau tuh sepertinya mau habis nih Sumatera Jawa. Informasi dari RRI gak sebegitu. Kita lihat di media sosial, Iran akan hancur. Buktinya gak begitu. Inilah kebohongan media sosial. Ini fakta. Kita bicara fakta. Dan radio itu bicara realita. Aktual, faktual, realita. Itu radio. Dan kita bicara radio, ini media mainstream. Kita bicara dengan kata Pak Gapsta, kita radio, konteks kita radio. Ini yang mesti kita usulkan. Sampai agak sedikit inilah ngomong. Kalau saya ngomong kan boleh, seenaknya asal tidak melanggar delik kan. Kak Pak Ketua, Pak Ketua kalau nggak bisa kita meminta ke pemerintah, minta ke negara. Iya dong. Kalau Pak Julian nggak boleh ngomong itu, kalau saya boleh. Kalau nggak bisa kita minta ke pemerintah, minta ke negara. Nah sekarang kan negara itu, kalau sudah bicaranya DPR, negara itu, peraturan dan undang-undangan itu negara perannya itu, ya kan? Itu saya rasa. Jadi apa, kita tidak bisa mencoba mengajak partnership partner bisnis dengan produk, susah. Baik produk jasa maupun produk barang udah sulit. Kita mau bersandar ke mana? Ke minta ke instansi-instansi dananya terbatas. Paling-paling ada beberapa lembaga yang kena kasihan, kasih juga lah Pak Jack nih sedikit walaupun sekian per bulan biar hidup juga radionya. Paling begitu. Nah, kapan kita bicara kualitas? Kuantitasnya aja enggak ada. Kuantitas itu tidak akan bisa, kualitas itu tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada kuantitasnya. Kan begitu, Bung Tito. Ini ya, bersama-sama saya mendukung sekali Pak Ketua. Bahkan kita belak-belakan saja di RRI ini ngomong, Pak Ketua buat kerjaan yang bagus satu, gak usah banyak-banyak, nanti sampai mati diingat orang. Gak usah banyak-banyak, satu aja kerjaan apa, saya mensejahterakan radio swasta di Sumatera Barat, udah cukup itu. Mau duitnya dari mana ya, mari kita pikirkan rame-rame. Bisa-bisa aja kita berangan-angan, bukan berangan dalam artian bercita-cita, yang kita awali dengan angan untuk direalisasikan. Kan bisa ya. Seperti pembincangan kami di belakang dengan Pak Julian tadi, dengan Pak Ketua, gimana kalau kita buat program ini, biayanya dari mana, biaya dari sini, bisa saja. Tetapi yang pasti itu, tolong dilihat radio ini. Radio ini nyata-nyata dari semenjak merdeka sampai sekarang membawa kebaikan, tidak membawa keburukan. Kenapa enggak didukung? Kenapa enggak disupport? Kenapa enggak disisihkan uang negara ini untuk radio? Di situ selain dari fungsi juga membawa apa? Mengurangi pengangguran, menambah tenaga kerja. Iya kan? Boleh kan saya ngomong gitu?
1: Boleh.
5: Awas kalau nggak boleh. Sementara itu.
1: Oke, baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, berkomentar, boleh silakan di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Seputar sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Nah, saya ingin minta komentar dari Pak Yusrin juga ini, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yulian dan juga Pak Jack, mungkin ada pandangan, gambaran.
3: Oh ya, buat kita ini sebuah spirit dukungan.
1: Iya.
3: Dari Om Jack, selaku beliau juga Sekretaris Persatuan Radio Swasta Siaran Swasta Nasional di Sumatera Barat. Dari Pak Yulian juga sebagai Kepala RRI Padang. Ini dukungan dan motivasi buat kita KPID berbuat program untuk membuat program yang lebih baik dan lebih memperhatikan termasuk radio-radio swasta, baik itu siarannya, kesejahteraannya. Jadi siaran sehat itu juga perlu butuh radionya sehat.
1: Yeah.
3: Artinya perusahaannya juga harus sehat. Kita pikirkan itu. Jadi diskusi-diskusi kita dengan Om Jack di beberapa kesempatan, beliau selalu memberikan motivasi. Program-program ini juga ada muncul program baru. Saya sudah pikir sebentar ini, insya Allah kita jalan Om Jack. Insya Allah saya sudah pikir tadi di ruangannya Pak Kepsta, kita diskusi, ada gagasan bagus. Saya pikir bagus ini untuk mengantisipasi kemajuan terhadap daerah.
5: Dan ini kalau boleh bocorin aja.
3: Om Jack tadi gagasannya kita buat serial sandiwara radio Rumah Gadang. Itu isinya nanti ada falsafah ABSSBK, terkuliner, adat istiadat. Nah, nanti digagas. Insya Allah dalam pikiran saya sudah jalan nih Om Jack, dari mana uangnya. Insya Allah.
5: Amin. Jalan. Jadi kita produksinya di RRI, disiarkan oleh seluruh radio di Sumatera Barat.
3: Ini kan gagasannya bagus, luar biasa. Luar biasa.
5: Kita bicara sinergi kan? Itu sinergi kan?
3: Sinergi.
5: Realnya begitu.
3: Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga kedaulatan rakyat, dan informasinya yang edukatif.
5: Itu dia.
1: Oke. Itu sebenarnya arah pertanyaan saya setelah ini, tapi sudah dibocor. Tapi kita coba sapa penelpon dulu ya, narasumber. Selamat pagi, Prof. Satu.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Nofri.
1: Oke, Pak Nofri
6: di Dadok Tunggul Hitam.
1: Dadok Tunggul Hitam, silakan Pak Nofri.
6: Selamat pagi Pak Yul.
3: Selamat pagi Pak Nofri.
6: Kami dari Pertuni ini Pak.
3: Tunanetra Indonesia ya.
6: Salam sehat Pak ya.
3: Salam sehat, terima kasih.
6: Oh, Om Jack.
5: Yap.
6: Pak lagi juga. Siapa satu lagi?
5: Pak Yusrin.
1: Pak Yusrin.
6: Pak Yusrin. Pak Yusrin. Pak Yusrin. Pagi juga Pak.
3: Pagi.
6: Saya mengasih cuman saran aja Pak.
1: Iya.
6: Kalau dapatkan radio ini bisa kerjasama dengan kaum defable Pak, terutama tunanetra Pak, karena radio ini sangat bagus untuk kaum tunanetra kan, karena tunanetra itu tempatnya mendengar kan, lain dengan cerita dengan TV kan, TV itu harus mendengar kan. Radio ini sistemnya kita benar. Dapat semua radio swasta atau radio pemerintah. Mudah-mudahan semakin bisa kerjasama dengan kaum defable itu. Dan radio semoga semakin jaya di negara.
1: Oke. Nah, itu. Baik.
6: Apalagi nanti pas ulang tahun tadi RRIN, mudah-mudahan kami defable Pak Yul bisa di kerjasama di
1: sana. Oke.
6: Itu ya.
1: Baik.
6: Bang.
1: Baik, terima kasih Pak Nofri.
6: Ya, semoga radio semakin jaya di udara dan semakin menyebaran.
5: Amin.
1: Amin. Amin. Okay.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Itu dia, ada Pak Novri di Tunggul Hitam ya, seputar keterlibatan dari teman-teman disabilitas. Baik, saya juga minta komentar mungkin ya dari bapak-bapak narasumber. Mungkin, tapi sebelum itu kita coba sapa penelpon lagi. Sepertinya banyak yang penasaran yang ingin ikut bergabung ya. Selamat pagi, Prof. 1. Ya, halo, selamat pagi.
7: Halo, pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Pak Edi.
1: Pak Edi, silakan.
7: Iya.
1: Pak Edi posisinya di mana, Pak Edi?
7: Dado Tunggul Hitam.
1: Silakan, Pak Edi.
7: Iya. Ini mantap kali ini direktur operasional pada FM ya. Bung Jadwal Jalal.
1: Iya.
7: Alias Bung Jack. Saya pendengar pada FM ini Bung Jack dari yep. Tahun 99.
4: Ya. Yeah.
7: Okay. Padang FM kan berdirinya tahun 98.
4: Ya. Yeah.
7: Itu ada dulu sultannya penyiaran ada Fadli dulu, ada Saiful Anam, ada Fiza, tahu saya semua itu.
4: Tahun 89 tuh RRI digilingnya tuh.
7: Jadi pertanyaannya satu aja Bung Jack.
4: Ya. Yeah.
7: Nah, dulu kan Padang FM kan sampai jam 12.
4: Ya. Yeah.
7: Kenapa kok sampai jam apa udah kok tutup gitu? Saya dapat informasi kabarnya kata penyiaran laki-laki ini minim buat kami. Apakah ya benar atau persing operasionalnya udah habis gitu?
4: Bu, awas ya kalau buka aib ya.
7: Iya dong.
4: Baik, nanti kita jawab.
7: Oke, terima kasih banyak.
4: Ya.
1: Baik, ada Pak Novri dan ada Pak Edi yang ikut bergabung. Saya ke Pak Jack dulu ya.
4: Siap.
1: Untuk bisa menanggapi dua penelpon kita.
4: Pertama silakan. Tadi siapa tadi?
1: Pak Pertama Edi. Tadi ada Pak Novri.
4: Pak Novri ya.
1: Pak Novri di Tunggul Hitam. Seputar keterlibatan kaum disabilitas, teman-teman disabilitas.
4: Baik Pak Novri, ya. Anda sangat benar. Sebab kaum disabilitas itu memang sangat dekat dengan radio, terutama tunanetra. Hmm. Kenapa? Karena dia lebih mengandalkan pendengaran daripada penglihatan. Dan radio swasta juga sebenarnya sudah banyak sekali bersahabat dengan teman-teman di tunanetra ini. Baik Padang FM dulu juga, bahkan punya komunitas saya kalau nggak salah itu. Nah, ini bicaranya di depan Pak Julian, bicaranya di depan Pak Ketua KPID. Bagaimana nanti ingin dibawa untuk terlibat kerjasama dengan radio, kerjasama yang seperti apa, kan begitu. Kalau kerjasamanya yang gratis-gratis mungkin dengan RRI. Nah, kalau kerjasamanya yang gratis tapi ada sosialnya, yang sosial tapi ada operasionalnya mungkin dengan radio swasta. Radio swasta mana saja. Walaupun juga ada domainnya itu kan lebih kurang 20% dari komersial itu sifatnya sosial. Dan kita melakukan di Padang FM itu. Maupun entah itu bentuk layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat dan sebagainya. Yang penting memang Pak Ketua KPID juga mendengar apa nanti ada program khusus untuk penyandang cacat ya. Di radio swasta. Yang kemudian dengan Pak Edi, Anda kelewatan, tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa radio Padang FM tidak siaran malam lagi? Memang tadi pertama keterbatasan. Dulu penyiar itu gagah. Sekarang mencari penyiar gagah itu susah. Gagah itu dalam artian pikiran, suara. Ya, kayak Bung Tito ini, itu susah. Kenapa susah? Karena saya tadi awali juga, kualitas itu tidak akan bisa terwujud tanpa kuantitas.
1: Yeah.
4: Nah, sementara swasta mana sekarang radionya yang tidak morat-marit? Padang FM tuh karena Pak ada Leonardi aja itu, kalau enggak udah hancur tuh. Yang masih mau ngasih-ngasih juga kan. Kalau enggak udah habis. Nah, radio-radio lain juga begitu. Wah kita siaran ya, siaran lah 2 jam dia, setelah itu gak ada penyiar ya, matiin dulu, tersiaran lagi, kita harus hindarkan itu. Dan dengan semangat sinergi tadi, dengan semangat bahwasanya ini harus kehadiran negara, kata Pak Yusrin, mesti, dan semangat itu kita mesti bangun lagi. Ya. Udah jelas kok, udah pasti kok, sudah dirasakan kok, seperti apa radio itu, fungsinya, perannya.
5: kenapa kita ragu lagi? Sementara peran yang main like-likean aja didukung, bukan kepentingan itu, like doang kepentingannya, ya kan? Nah ini Bung Tito, jadi Pak Nofri, ya mudah-mudahan ya juga Bung Edi berdoa sajalah dengan adanya Pak Julian dan Pak Yusrin ini, mudah-mudahan kita bisa siaran full lagi 18 jam.
1: Luar biasa. Baik, saya geser ya ke Pak Julian, boleh menanggapi juga Pak, silakan.
8: Iya baik, terima kasih Bang Nofri lah, saya manggil abang aja lah biar lebih akrab gitu. Untuk di Fabel ya, kalau di RRI itu kita memang punya ruang inklusi ya. Kalau nggak salah hari Sabtu ya, kita betul. Di program satu ini teman-teman di Fabel itu kita berikan ruang untuk ini, karena memang RRI ini hadir untuk seluruh masyarakatnya. Nah, baru saja beberapa bulan waktu yang lalu kita melaksanakan ikut meramaikan apa yang namanya pesta dunia ya, dalam pesta bola dunia. Teman-teman di TVRI itu melaksanakan nonton bareng. Radio dalam hal ini RRI kita melaksanakan debar, dengar bareng. Gitu. Nah, kita melibatkan aktif. Ini bentuk apa? Ini bentuk kepedulian negara untuk bagaimana memastikan event Piala Dunia itu bisa dinikmatin oleh seluruh warga masyarakat, termasuk para teman-teman ataupun saudara-saudara kita di Fabel. Nah, oleh sebab itu, maka RRI melaksanakan siaran dengar bareng reportase Piala Dunia, siaran Piala Dunia yang tentunya bisa dinikmatin oleh teman-teman saudara-saudara kita di Fabel. Dan ini juga merupakan sebuah layanan kita, layanan siaran, bahwa program-program siaran khususnya RRI ini harus bisa dinikmatin oleh seluruh masyarakat termasuk teman-teman difabel. Jadi Bang Nofri, kita sangat sangat terbuka untuk melaksanakan kerjasama. Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan pengurus Pertuni Sumatera Barat dan Kota Padang ya gitu, untuk bagaimana kita menghadirkan sebuah program. Tapi yang jelas setiap hari Sabtu itu ada ruang inklusi khusus untuk difabel di sini berbicara tentang berbagai hal, dan tentunya ini merupakan salah satu program kita untuk bagaimana seluruh warga masyarakat itu khususnya di Kota Padang dan sekitarnya ini bisa terlibat aktif dalam berbagai program siaran RRI terutama dalam hal ini. Demikian Bang Tito.
1: Oke, sedikit lagi Pak Yusrin sebelum kita break sejenak. Ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin ditanggapi juga? Silakan
3: Pak Yusri. Sedikit dari Pak Edi tadi, itu memang potret radio secara umum kita di Sumatera Barat seperti itu. Kita mengalami kawan-kawan radio itu, mohon maaf juga, ini kan radio ini butuh biaya, butuh budget yang banyak untuk selalu bersiaran. Berapa personal kantor yang selalu harus dibiayai, listrik dan lain-lain, penyiar ini kan butuh biaya. Bagaimana itu tadi ide Pak Om Jack, bahwa kita bersinergi bersama RRI, radio swasta, KPID juga pemerintah sebagai instrumen pemerintah, bagaimana kita bersinergi kembali mensemangati kawan-kawan di radio swasta dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang memang negara harus ikut di situ untuk memikirkan kesejahteraan industri siaran ini. Itu Bang Tito.
1: Oke, baik. Bapak-bapak narasumber, sebelum nanti kita masuk ke bagian berikutnya, nanti mungkin saya akan sedikit banyak bahas seputar gambaran peluang ya untuk bisa membuat program ataupun kolaborasi bersama gitu ya. Nanti bapak-bapak narasumber bisa membocorkan seperti apa gambarannya. Kita ke beberapa selingan informasi berikut ini dulu, pendengar, untuk Anda tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
10: Oke.
11: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
10: Oke.
12: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
10: Oke.
12: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
10: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringat masih dalam program Padang Menyapa, sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat ya. Sekarang pendengar, kita sudah ada di bagian terakhir ya, tapi sebelum kita sampai di closing statement, saya ingin minta gambaran dulu ya. Tadi di ujung jeda saya sempat tanyakan seputar peluang atau gambaran program kolaborasi nantinya yang akan dilakukan, itu akan seperti apa, gambarannya akan bagaimana. Saya ke Pak Yulian dulu mungkin ya. Pak Yulian, silakan, sebelum nanti bisa ditanggapi oleh Pak Jek dan juga Pak Yusrin, silakan Pak Yulian.
3: Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin menegaskan bahwa bagi RRI, teman-teman di LPS ini ataupun radio swasta ini itu bukan merupakan kompetitor ya.
2: Iya.
3: Itu yang pertama. Nah, oleh sebab itu maka kita ingin agar bagaimana seluruh radio ini itu berkolaborasi dalam satu misi yang sama, itu bagaimana membangun masyarakat khususnya di Sumatera Barat ini itu menjadi masyarakat yang kuat ya, seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lemhanas, pada satu kesempatan di dialog di RRI Pro 1 ini kemarin, untuk membangun ketahanan informasi masyarakat begitu. Bagaimana masyarakat itu bisa menyaring informasi-informasi yang benar, karena ketika masyarakat menyaring informasi, mendapatkan

0: akan ada lah sedikit bocoran mungkin entah dari Bang Jack atau dari Pak Yusrin gitu yang akan menyampaikan kira-kira contohnya, contoh kecilnya seperti apa, hal-hal yang ringan saja sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kemudian kita tahu bahwa di Sumatera Barat ini adalah daerah di tengah keelokan alamnya, di tengah pemandangannya yang luar biasa, bahwa kita harus sadar juga bahwa kita itu berada di daerah yang rawan bencana. Kan begitu.
1: Yeah.
0: Di tengah, jadi, nah, apa yang akan dilakukan oleh radio-radio di Sumatera Barat ini ketika misalnya terjadi suatu bencana? Tentunya ketika terjadi bencana, masyarakat itu butuh informasi yang terpercaya, yang bisa dipercaya, yang bisa dia gunakan untuk menentukan apa yang harus dia lakukan. Nah, ini tentunya butuh kolaborasi yang sangat kuat di antara radio-radio yang ada di Sumatera Barat ini. Ketika terjadi bencana, radio di Sumatera Barat itu siarannya harus seperti apa? Sehingga dimanapun masyarakat mendengarkan siaran tentang bencana di Sumatera Barat ini, di radio manapun, itu informasinya pasti valid. Nah, begitu. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan bahwa informasi itu hanya satu-satunya misalnya dari RRI gitu. RRI juga punya keterbatasan teknis yang memang itu teknis ya, secara teknis tentang pancaran dan segala macam yang tidak bisa dipungkirin gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin ketika ada satu daerah blank spot yang tidak, yang belum terjangkau RRI, mungkin ada di situ radio lain yang menyiarkan berita itu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu akan terbantu. Jadi saya tuh cuma berpikir bahwa ada satu ketika seluruh siaran radio di Sumatera Barat ini menyiarkan satu program yang sama lah gitu ya, yang bisa sama, terserah jamnya harus sama atau apa itu nanti gitu, tapi isi programnya itu mungkin bisa sama ya gitu. Tujuannya apa? Itu bagaimana kita membangun masyarakat ya, memberikan informasi-informasi yang benar, memberikan informasi-informasi yang terpercaya, kemudian digunakan oleh masyarakat informasi-informasi itu untuk bagaimana memperkuat ketahanan informasi masyarakat, sehingga ketahanan informasi masyarakat menjadi kuat, pada akhirnya nanti ketahanan bangsa itu juga akan menjadi kuat gitu. Ya. Itu saya kira. Gitu.
2: Oke, saya bergeser ke Pak Jack, silakan Pak Jack.
3: Iya, tadi bicaranya Bung Tito tadi tentang
2: seputar kolaborasi, gambarannya akan seperti.
3: Jadi Bung Tito Pak mungkin Jack waktu itu entah iya sudah lahir entah belum. Itu Radio Republik Indonesia itu
2: iya
3: dirilai oleh radio swasta.
2: Oke.
3: Okay. Ya, kalau saya di era saya itu merilainya ada yang tiap jam, ada yang wajibnya itu 5 kali per hari.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kalau Bung Tito penyiar RRI, penyiar lama RRI mungkin kenal saya daripada Bung Tito. Itulah kira-kira ya. Kekuatan di penyiar dan informasi, apa dampak dan manfaatnya. Ketika kita merilai RRI waktu itu, informasi serentak tahu semua tentang informasi benar. Sebab kalau RRI gak mungkin informasinya gak benar kan. Ya, semua orang tahu di saat itu, entah acara kenegaraan, entah bencana, entah ekonomi, bahkan cabai keriting dan bawang merah pun
0: harga kebutuhan barang pokok
3: tahu. Sekarang mungkin ada lagi tambahnya program ini, bocoran lagi ya, saya kasih ide satu program MBG hari ini. Bisa kan, bisa, tinggal kita duitin aja itu kalau bisa, tapi bicaranya sinergi tadi. Ketika itu disuarakan oleh banyak radio yang mungkin disepakati sumbernya dari RRI, tetapi juga mendatangkan dampak, baik dampak finansial maupun dampak kualitas siarannya, saya rasa itulah satu yang perlu kita gagas. Dan banyak memang beberapa program-program yang bisa dilakukan untuk itu. Tetapi itu tadi, kekuatan radio adalah kekuatan suara, baik suara secara teknik, mekanik, perangkat medianya, maupun suara titonya. Radio Republik Indonesia dengan warta berita dibaca.

0: Akan oleh Sigit Kamseno. Cari berita penting. Penting. Orang penting biasa aja dia penting. Itu suara penyiar itu. Dan saya pengagumnya. Nah, itulah dia. Ketika khasanah radio itu kembali dikeluarkan selayaknya sebuah radio, radio akan kembali didengar orang. Tapi kalau radio dijadikan medsos, maka enggak seberapa radio dibanding medsos.
1: Oke. Pak Yusrin, ada tanggapan? Silakan Pak Yusrin. Sebelum nanti kita ke bagian akhir ya, Bapak-bapak narasumber, silakan.
2: Terima kasih. Peluang kolaborasi dan sinergi ini memang kan terbuka lebar terhadap siaran bersama, baik untuk promosi dan informasi ke daerah Sumatera Barat. Kita di KPID sebagai koordinator dunia penyiaran memang berharap ada kolaborasi ini guna kemajuan Sumatera Barat ke depan, baik itu yang disampaikan Pak Kepala Staf RRI tadi, dunia pariwisata, informasi, adat budaya, ini kan luar biasa Sumatera Barat. Ini kekayaan daerah yang tidak dimiliki oleh banyak daerah di Indonesia. Ini juga menjadi sebuah sumber pendapatan yang kita pikir tidak terbatas di dalam keterbatasan Sumatera Barat terhadap sumber daya alam. Nah, ini radio sebagai dunia penyiaran menjadi media promosi yang mumpuni kita pandang. Itu Bung Tito.
1: Oke. Baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sampai di bagian akhir kali ini. Saya akan mintakan masing-masing narasumber memberikan closing statement ya seputar topik bahasan kita ini. Sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Dari masing-masing perspektif, saya ke Pak Yusrin lagi. Silakan Pak Yusrin.
2: Dunia penyiaran khususnya radio ini saya pikir belum mati gitu. Belum mati, dan ini masih ada harapan, dan saya yakin masih ada peluang untuk kita bergerak bersama, maju bersama untuk kemajuan khususnya Sumatera Barat.
1: Oke, baik Pak Yulian, silakan Pak Yulian.
3: Ya, kalau saya bahwa Bang Tito, radio ini sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Dan kolaborasi antara dunia insan radio di Sumatera Barat ini khususnya itu sangat penting untuk bagaimana kita menjalankan tugas kita untuk memberikan informasi yang benar, yang tepat, yang terpercaya kepada masyarakat di tengah era disrupsi saat ini. Saya kira itu.
1: Oke, terakhir sekali, Pak Jack, silakan Pak Jack.
0: Bila wacana itu terlaksana, maka sinergi yang membawa kesehatan itu akan nyata. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber sudah bersama di kesempatan pagi hari ini ya. Kita doakan ini juga menyambut hari jadi Radio Nasional tanggal 11 September 2026, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para narasumber kita nanti ke depan bisa benar-benar terrealisasi ya, dan radio bisa kembali berjaya, kembali didengarkan oleh masyarakat Sumatera Barat ataupun masyarakat secara keseluruhan ya di Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak-bapak narasumber, Pak Yulian terima kasih, Pak Yusrin, Pak Jack terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri Dialog Padang Menyapa, kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 10 September 2026 dengan bahasan Sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Dengan para narasumber kita, pendengar ada Bapak Yusrin Trianda, SIP, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat, ada Bapak Yulian Esaba, Kepala RRI Padang. Kemudian ada Pak Jadwal Jalal, lebih akrab disapa Pak Jek, selaku Sekretaris PRS SNI Sumatera Barat, juga sekaligus Direktur Operasional Padang FM. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak-bapak narasumber, selamat melanjutkan kegiatan, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami akhiri pendengar Dialog Padang Menyapa kali ini. Saya masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar cek fakta, beredar video dari akun TikTok di WA 087768040845. Isinya, pendengar, memperlihatkan Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menuturkan narasi. Kami dari Kementerian menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah terbuka bantuan dari pemerintah. Segera daftar hari ini, pasti cair juga hari ini. Jangan sampai kelewatan. Pendengar, dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mafindo, terdapat nomor kontak untuk mendaftar di bio akun. Dari penelusuran, terdapat nomor yang tertera dalam bio akun TikTok WA 087768040845 di Get Kontak. Tidak ada hasil yang berkaitan dengan Bank Indonesia dan juga dana bantuan. Kesimpulannya, unggahan video berisi kontak untuk pendaftaran dana bantuan dari Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti ini merupakan konten palsu. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Saputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
5: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
4: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
5: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
4: Hai, itu tuh.
6: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
4: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
6: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
7: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Payakumbuh melakukan penguatan pemanfaatan data dan informasi geospasial. Data dan informasi tersebut sebagai dasar perencanaan dan juga pembangunan agar kebijakan, kemudian juga penetapan prioritas program dan pengalokasian anggaran semakin sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, Yvonne Satria, menyampaikan hal tersebut ketika mewakili Wali Kota Zulmaita membuka sosialisasi optimalisasi pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam percepatan pembangunan daerah di Aula Kantor Bapenda Kota Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 9 September. Pergari Yvonne mengatakan kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Karena itu, data yang tersedia harus akurat, mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data geospasial memiliki potensi strategis karena tidak hanya menyajikan angka atau informasi, tetapi juga menunjukkan lokasi dan sebaran persoalan maupun potensi suatu wilayah. Informasi tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan intervensi pembangunan secara lebih tepat. Pendengar, pemanfaatan data geospasial dapat diterapkan pada berbagai sektor, termasuk perencanaan tata ruang, kemudian juga informasi berbasis lokasi, membantu pemerintah menentukan pemanfaatan lahan berdasarkan karakteristik dan kondisi wilayah, sehingga pembangunan berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan pihaknya belum bisa memastikan isu adanya pemindahan pembayaran atau payroll gaji ASN dari BPD ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara hingga pekan kedua September 2026 ini. Menurutnya hingga kini belum ada pembahasan terkait adanya rencana kebijakan pemerintah untuk memindahkan payroll gaji ASN ke Himbara. Dan pendengar, kendati demikian, Andre menyebutkan dalam waktu dekat akan bertemu dengan sejumlah Himbara terkait kabar kebijakan tersebut. Ia menyarankan agar Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wali Kota melakukan koordinasi ke kementerian atau lembaga terkait untuk mencari informasi tentang payroll gaji ASN yang dialihkan ke Himbara tersebut. Andre menambahkan, selain mencoba berkoordinasi dengan Menkyu Purbaya, ia juga terus berkoordinasi dengan Danantara. Menurutnya sejauh ini tidak ada instruksi resmi terkait kabar pemindahan pembayaran gaji ASN dari BPD ke Himbara.
1: Ki, toko lu makin rame aja ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nambah modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
2: Lu mau tahu rahasianya?
1: Mau banget lah. Apaan?
2: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
3: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triyudono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 10 September 2026. Setelah ini, pendengar akan dilanjutkan bersama rekan saya, Lydia Permatasari ya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar juga akan ada dialog interaktif seputar listrik aman dimulai dari kita. Ya, akan bersama dengan narasumber kita nanti dari pihak PLN, pendengar Anda nanti bisa ikut bergabung bersama di kesempatan Padang siang ini, tepat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Pendengar, kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menginstruksikan seluruh Polres dan jajaran memperbanyak kegiatan pembagian masker kepada masyarakat menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan tokar hutla dari provinsi tetangga. Kabit Humas Polda Sumatera Barat Kombespol Sus Melawati Rosya kepada RRI mengatakan instruksi pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Polri di tengah kondisi udara yang memburuk sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT Polwan ke-78 sepanjang September 2026. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan personel Polwan Polda Sumatera Barat kepada masyarakat di 3 titik kota Padang kemarin. Selain membagikan masker, personel Polwan juga mengingatkan warga agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar untuk Anda semuanya? Kembali ada saya Lydia Permata hadir menemani Anda untuk kesempatan hari ini di 10 September 2026. Hari Kamis, semoga menjadi hari yang manis untuk kita semua ya pendengar. Dan di hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dialog spesial ya hari ini bersama dengan PLN. Nah, PLN ini memang menjadi nyawa ya. Kalau nggak hidup listrik, aduh panas, aduh gelap gitu ya. Banyak banget yang yang teriak kalau misalkan listrik itu udah ada sempat mati ataupun ada gangguan begitu ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan ya dari pihak PLN ya. Ada dua narasumber kita pagi hari ini. Siang. Kita sapa dulu ya untuk narasumber kita. Yang pertama kita sapa, ini ada Bang Gafrali dari TLK 3 Elkam ULP Belanti. Selamat siang Bang Gaf.
1: Oke, selamat siang Mbak.
0: Iya, oke. Sehat Bang Gaf?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi sehari-harinya di Belanti ya?
1: Betul Mbak.
0: Oke, baik. Nah, kita sapa juga narasumber kita yang kedua. Ini ada Bang Wahyudi, akrab dipanggil Bang Yudi, dari TLK 3 Elkam UP 3 Padang. Selamat siang Bang Yudi.
2: Ya, selamat siang Mbak Lydia.
0: Oke, sehat juga ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, oke deh. Jadi obrolan kita kali ini tentang listrik aman dimulai dari kita. Nah tuh, jadi memang untuk listrik ini sangat-sangat pastinya dekat ya. Yang tadi dibilang tadi kayak nyawa ya bagi kita ya, karena selalu dibutuhkan ya, dimanapun itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Jadi walaupun ini setiap hari kita gunakan, tapi sering juga kita anggap biasa. Ya sering kita anggap biasa. Jadi keselamatan listrik, nah ini nih mungkin yang masih banyak masyarakat yang abai. Ya masih banyak masyarakat yang abai. Jadi untuk sekitar ya 60 menit kurang lebih ke depan kita bakal ngomongin tentang listrik aman dimulai dari kita. Anda nanti juga bisa berpartisipasi pendengar di line telepon 0751-812-878 atau bisa di chat WhatsApp kita atau telepon WhatsApp juga boleh ya di 0811-666-975 atau juga bisa dari streaming RRI Digital yang mendengarkan kita, dan Anda juga bisa menonton, juga bisa nanti bertanya juga di fitur live chat YouTube kita RRI Pro 1 Padang. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama dulu nih ya. Ini dari hal yang paling dasar kita tanyain dulu nih ya. Karena listrik udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita ini masih perlu membicarakan keselamatan listrik padahal memang udah dekat sama kita, tapi kenapa kita harus tahu tentang keselamatan listrik ini? Ini kita mulai dari Bang Yudi boleh?
2: Ah, boleh.
0: Silakan. Ini gimana nih, Bang?
2: Baik, terima kasih Mbak Lydia dan para pendengar RRI Pro 1 semua. Mungkin tadi kenapa keselamatan listrik itu penting ya, Mbak ya? Nah, karena listrik itu memang sangat membantu di kehidupan kita ya. Tetapi tetap memiliki risiko. Nah, apabila digunakan atau diperlakukan dengan tidak benar, Mbak. Nah, di rumah kita kan ini rata-rata menggunakan alat listrik ya, mungkin untuk lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, pompa air, charger mungkin, dan berbagai peralatan lainnya. Karena ini sudah menjadi kebiasaan Mbak ya, terkadang kita lupa bahwa ada potensi bahaya di balik penggunaan dari listrik tersebut. Nah, prinsip sederhananya listrik jangan ditakuti, tapi harus dipahami dan digunakan dengan aman. Jadi kita harus memahami listrik itu seperti apa, Mbak. Jadi nggak perlu takut sih, nggak perlu takut karena kita sehari-harinya berinteraksi dengan listrik ya, berarti menggunakan listrik. Jadi nggak perlu ditakuti, tapi harus dipahami listrik itu seperti apa, gitu, Mbak.
0: Oke, baik-baik. Jadi ini juga apa sih namanya yang paling banyak banget ya, yang sekarang ini yang ditakutkan juga nyolokin. Nah, nyolokin kayak tadi juga dibilang kayak ada charger gitu ya. Ini juga banyak kebiasaan. Udah biarin colokin aja, ya ditinggalin begitu ya. Kebanyakan juga begitu ya. Itu sebenarnya nggak baik ya.
2: Iya betul. Lama-lama kan dia mengalir tegangan, Mbak. Masih mengalir tegangan di rangkaian listrik di dalam charger tersebut. Nah, lama-lama nanti bisa potensi panas dan menimbulkan percikan api atau kebakaran, Mbak. Bisa jadi hubung singkat nanti.
0: Oke, baik. Ini baru perdana ini langsung udah telepon. Ini sangat menariknya listrik ya sebenarnya ya. Boleh kita angkat dulu?
1: Oke, silakan, Mbak.
0: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan narasumber dari Unpi Dispo di 67 Kota Solo. Uni dan narasumber
0: dari Solo. Iya, jauh. Oh, ya, oke, jauh. Uncu, ada yang mau ditanyakan Uncu?
3: Ya kan kita ini, kita kan sebagai manusia itu kita tahu memaksai aja, tidak mempedulikan dan memperhatikan istri itu. Kita tahunya memaksai aja nya.
0: Yeah.
3: Gimana gitu ya? Kalau kita dia kayak kata kita kan lebih baik mencegah daripada terjadi, kita kan lebih baik mencegah. Gimana cara mencegahnya? Gimana cara mengantisipasinya gitu?
0: Okay.
3: Cara merawat istri gimana gitu? Kan di situ kapan cara merawatnya, cara memakainya, kapan harus dilepas?
0: Iya, yeah, halo.
3: Kapan harus dilepas listrik supaya kita aman dan terhindar dari listrik itu, gimana cara langkah-langkahnya gitu.
0: Okay.
3: Saya ingin kapan dicoloknya, kapan dibukanya, apakah kayak saya pakai radio itu kan dicolok aja terus ada yang di listriknya itu ya saya colok aja, saya matikan tombolnya aja. Apa kita harus sering-sering menyambutnya, apa kita harus cuma boleh mematikan tombolnya aja ya, langkah-langkah aman lah.
0: Okay.
3: Untuk listrik.
0: Baik.
3: Kapan harus diganti ke perawatannya ya, cara memakai listrik yang benar, tepat dan benar lah untuk keselamatan kita kini dan nanti.
0: Oke.
3: Nah, itulah pertanyaan saya, sudah jelas ini dan narasumber.
0: Udah jelas Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uncu Dipo di 6 Suku Kota Solo ya.
2: Jauh.
0: Langsung telepon pertama dari Solo. Oke deh. Ini sebenarnya intinya cara aman, langkah aman menggunakan listrik kehidupan sehari-hari ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bang Gaf boleh dulu, nanti mungkin bisa ditambahkan juga ya oleh Bang Yudi.
1: Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada Uncu dari Solo sudah jauh-jauh untuk menanyakan hal tentang listrik. Oke, mungkin untuk penggunaan aman listrik di rumah, itu yang pertama sekali yaitu untuk instalasi listrik kita itu dari awal pemasangan harus kita perhatikan untuk pengecekan instalasi listrik tersebut itu minimal sekali 5 tahun supaya itu ada berkelanjutannya. Alat-alat yang kita gunakan atau listrik yang kita pakai itu pasti ada masa penggunaannya di instalasi listrik. Itu yang pertama untuk keamanannya. Terus yang kedua, untuk penggunaan alat-alat listrik seperti alat-alat elektronik seperti TV, kulkas atau charger yang lainnya, itu apabila tidak digunakan, alangkah baiknya itu dilepas colokannya. Karena seperti yang Bang Yudi bilang tadi, itu untuk kalau masih tercolok itu masih ada arusnya yang mengalir di sana, apalagi yang sering kita abaikan di rumah di kehidupan sehari-hari itu yang paling sering terjadi itu charger. Charger handphone. Itu sering ditinggal begitu saja tanpa dicabut atau dilepas colokannya, itu bisa juga nanti bisa jadi panas dan menyebabkan percikan api, selanjutnya bisa jadi kemungkinan kebakaran. Nah, itu terus tindakan aman yang lainnya yaitu jangan memasang colokan itu bertumpuk. Kalau memasang colokan bertumpuk di satu aliran listrik itu sangat berbahaya karena kapasitas dari kabel listrik itu mungkin tidak bisa menampung sumber dari listrik yang kita pakai tersebut. Jadi bisa jadi itu juga bisa menyebabkan panas dan korsleting listrik. Itu salah satu bisa supaya kita aman pengguna listrik di rumah. Kemudian jika terjadi konsleting atau bahaya listrik atau potensi bahaya di listrik di rumah itu, jika kita juga bisa mengadukan ke PLN. Itu sangat mudah sekarang, itu juga sudah ada PLN mobile. Dari situ atau telepon di PLN 123 juga bisa. Itu untuk perantara untuk ke PLN-nya. Jadi kita tidak harus datang ke kantor PLN, mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ini sebelum tambahan dari Bang Yudi, ini tadi kan sempat Uncu kan pendengar radio aktif kita ya. Nah, jadi mungkin hidupnya radio itu lumayan panjang durasinya begitu. Itu ada enggak sih batasan untuk alat-alat elektronik ini dalam sehari itu harus berapa jam atau ya aman aja gitu, Bang?
1: Kalau untuk alat-alat elektronik, kalau misalnya seperti kalau seperti kulkas itu emang harus tetap hidup gitu kan. Kulkas tidak mungkin dilepas colokannya kan, itu sangat bisa juga membusukkan untuk makanan yang ada di dalam kulkas. Tapi yang untuk alat elektronik lainnya seperti televisi atau radio atau yang lainnya itu lengkapnya dicabut, dicabut, jangan dibiarkan tetap tercolok. Apalagi kalau kita meninggalkan rumah dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang tidak tertentu, itu sebaiknya dicabut gitu kan.
0: Sebaiknya dicabut. Ini ada misalkan dulu ada TV udah lama digunakan, terus panas. Nah, sempat ada panas. Nah, itu apakah indikasi harus stop nonton atau itu gimana itu?
1: Kalau itu ya seperti yang dibilang tadi, itu karena memang karena arus yang itu tetap mengalir karena tidak pernah dicabut. Itu salah satunya kak, untuk apanya bisa menyebabkan panas itu kan.
0: Jadi lebih baik itu di stop dulu, dicabut begitu, dicabut ya. Oke, baik-baik. Jadi Bang Yudi ada tambahan dari pertanyaan Unju?
2: Sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Bang Gafrali. Nah, kalau untuk peralatan elektronik itu kan masing-masingnya ini memiliki spesifikasi dan apa masa pakai yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya anggaplah ini TV ya, TV di TV itu spesifikasinya ada mungkin bisa nyala berapa jam terus udah panas gitu kan. Dia kan di dalamnya ada rangkaian-rangkaian elektronik ya. Ada trafonya juga di dalam. Nah, kalau misalnya itu sudah panas, alangkah baiknya dimatikan dulu gitu. Jadi beda-beda peralatan elektronik sih. Ada tadi yang kulkas memang harus hidup terus ya. Kalau yang kayak TV, radio itu tergantung spesifikasi si tipenya barang-barang elektronik ya Bang ya.
1: Ya betul
2: sekali. Itu masing-masing beda-beda itu masa pemakaiannya. Makin lama hidup mungkin bisa berpengaruh juga terhadap masa pakai peralatan elektronik juga nanti ya.
0: Oke, baik gitu. Baik. Nah, Uncu udah dijawab ya Uncu ya oleh narasumber kita. Oke deh. Ini listrik sangat diperlukan tapi juga bahaya kalau misalkan kita anggap sepele gitu ya. Ini contoh bahaya listrik yang paling sering terjadi di rumah apa nih? Bang Gaf, boleh?
1: Oke, terima kasih Mbak Lin ya. Oke, kalau untuk bahaya listrik di rumah itu ada misalnya seperti yang dibilang tadi, penggunaan stop kontak secara berlebihan. Yang kemudian ada kabel yang sudah rusak tapi tetap digunakan. Itu karena kita menganggap mungkin ini masih bisa digunakan. Nah, ternyata itu salah satu juga bahaya pemakai listrik di rumah. Ya, kemudian pengoperasian listrik dalam keadaan tangan yang basah atau habis mandi, itu sangat harus dihindari. Soalnya air itu atau basah itu penghantar listrik yang baik. Jadi itu bisa salah satu penyebab kesetrum atau apa di rumah gitu. Kemudian membiarkan kabel berserakan atau terjepit, nah itu sangat bahaya juga. Mungkin bahaya dalam waktu dekatnya tidak ada, cuma bahaya dalam waktu panjangnya nanti bisa juga kabel itu putus dan menyebabkan korsleting atau kesetrum juga di perata rumah. Kemudian karena bahaya itu emang harus bisa kita amati, kita pahami, karena listrik itu bersifat tidak bisa dilihat, tidak hanya bisa dirasakan pas saat dipegang. Jadi itu kita harus paham dari awal dulu tidak boleh takut terhadap listrik. Yang penting kita harus paham dan mengerti apa saja potensi bahayanya, apa saja dampak-dampaknya jika digunakan tidak benar gitu.
0: Oke, baik-baik. Ini juga kayak kabel-kabel yang berserakan itu juga tidak boleh ternyata ya.
1: Ya, betul.
0: Dan selain kabel-kabel yang berserakan itu juga bisa dilihat banyak juga masyarakat yang masih menggunakan satu stop kontak untuk semua peralatan atau banyak peralatan begitu ya. Sampai 4-5 begitu ya satu stop kontak. Nah, itu amankah? Karena colokannya kan banyak nih gitu. Kan di ya udah dimanfaatkan dong gitu kan. Nah, itu seberapa amankah atau ya memang ada bahayanya gitu? Bang Yudi.
2: Ah, boleh. Stop kontak yang bertumpuk ya. Tadi ditanyakan juga oleh Uncu ya dari Solo ya, apakah aman. Terus tadi sudah dijelaskan oleh Bang Gavarali sedikit. Mungkin apakah stop kontak yang bertumpuk itu aman ya? Sebenarnya stop kontak yang digunakan secara berlebihan itu dapat meningkatkan beban. Nah, dari peralatan elektronik, peralatan listrik itu sendiri seperti stop kontak itu terminalnya itu kan ada batas kuat hantar arusnya ya. Berapa beban maksimalnya yang harus dihantarkan di colokan tersebut.
0: Nah,
2: kalau misalnya kita membebani dengan beban yang berlebih, nah akan menimbulkan panas berlebih. Nah, panas berlebih ini lama-lama bisa menimbulkan peralatan ini meleleh ya. Ini ya soalnya menggunakan plastik juga ya, plastik terminal kuningan. Lama-lama bisa menyebabkan meleleh dan mungkin lama-lama bisa juga terbakar dan terjadi hubung singkat atau korsleting. Nah, apalagi jika colokan cokraun ya, kalau kita bilangnya cokraun. Berantai ini istilah. Sudah ada cokraun, cokraun ditarik lagi, ada cokraun lagi. Nah, itu tambah bahaya. Jadi sebaiknya kita gunakan stop kontak yang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau misalnya stop kontaknya cuma ada satu, alangkah baiknya ditambah stop kontaknya satu lagi atau sesuai dengan kebutuhan. Jangan mengambil langkah yang bahaya dengan menambah cok raun dan menumpuk di colokan tersebut. Itu kita untuk menghindari beban berlebih tadi Mbak. Itu tujuan sebenarnya. Kenapa stop kontak bertumpuk itu nggak boleh?
0: Nah, ini kalau misalkan memang sering dipakai nih stop kontak yang bertumpuk seperti itu, ada telepon. kita tahan dulu pertanyaan yang tadi. Kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Karidia, Bang Yudi, dan siapa satu lagi?
0: Bang Gav.
3: Bangga,
0: Oke. Ini Hanafi di Rimbo Data, Bang.
3: Mau nanya ini, kalau untuk seputar ini pemasangan listrik, kalau untuk pemasangan seperti ini power UPS atau untuk power supply yang banyak sama seperti colaun, apa boleh, apa mangga gitu? Pemasangan berantai kayak cok laun ini power supply yang banyak ratusan atau dua gitu, apa aman tidak ya
0: memakai ini, pemakai cok laun yang banyak gitu ya,
3: bukan power supply-nya dipasang dengan power supply yang lain gitu. Biasanya di kantor gitu ada power supply ya. Mau nanya satu lagi, kalau untuk yang kesulitan menelpon 123 melalui ponsel, gimana caranya, apa perlu ditambahkan kode area atau tidak?
0: Oke, baik.
3: Terima kasih, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pemakaian UPS power supply yang ada di kantor. Nah kan banyak tuh dipakai. Kalau di rumah mungkin ada satu apa dua lah ya gitu. Kalau di kantor atau di tempat yang memang banyak membutuhkan, itu pasti banyak lah kabel-kabelnya. Gitu aman gak? Begitu ditanya itu.
2: Mungkin kita coba jawab.
0: Boleh, silakan.
2: Kalau pemakaian UPS, biasanya di UPS itu kan ada spesifikasinya ya. Ada spesifikasinya berapa beban maksimal bisa digunakan. Dan berapa juga, kalau nggak salah itu di satu UPS itu dibatasi juga jumlah colokannya. Colokan yang ada di UPS itu kalau yang sepengetahuan kita ya, ada misalnya ada dua, cuma dua. Berarti yang bisa digunakan itu cuma dua gitu. Terus tergantung dayanya juga ya, kapasitasnya berapa, misalnya berapa VA, berapa watt gitu kan. Nah, harus kita sebagai pengguna juga harus memperhatikan itu, Mbak. Kita sebagai pengguna listrik di rumah juga harus memperhatikan seperti itu, berapa watt kapasitasnya. Jangan nanti bisa dibebani melebihi dari kapasitas UPS tersebut. Nah, itu mungkin. Kalau untuk layanan PLN tadi mungkin bisa Bang Gap.
1: Ya, kalau untuk layanan PLN, untuk di PLN 123 itu memang memakai kode area. Misalnya kita di Padang memakai kode 0751 baru 123. Dan berguna, teruntuk juga untuk kode-kode daerah lain seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang dan Solo, itu menyesuaikan dengan kode area tersebut.
0: Oke, pakai kode area begitu.
1: Tapi ya? Untuk sekarang udah lebih mudah, sudah ada PLN mobile, Mbak Lydia. Di PLN mobile tersebut itu sudah banyak fitur-fitur layanannya, bukan tentang pengaduan listrik saja. Di situ juga bisa pembelian token, pengecekan kWh meter, pencatatan kWh meter mandiri juga bisa di PLN mobile. Jadi kita bisa juga tahu bagaimana atau pemakaian kita berapa sebulan, itu juga bisa kita cek di PLN mobile tersebut.
0: Nanti abis break kita bakal ngobrolin tentang PLN mobile ya.
1: Boleh,
0: masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu begitu ya, Bang Gaf atau Bang Yudi. Nah, tadi sedikit menyambung ya yang terhenti tadi. Ini kan selagi masyarakat masih belum tahu nih bahayanya seperti apa menyambungkan kabel round, kabel-kabel tambahan begitu ya. Ini kira-kira apa yang maksudnya yang bisa dampak yang akan timbul nanti, apakah ada yang terbakarkah kalau misalkan memakai kabel-kabel yang tambahan itu sebanyak-banyaknya misalkan gitu di rumah, pembagian rumah tangga, itu apa yang akan timbul yang bisa membuat masyarakat, oh ini loh ternyata yang bakal ada, yang bakal terjadi begitu, itu apa yang akan terjadi tuh kira-kira Bang?
2: Baik Mbak, izin coba menjawab. Mungkin risiko yang akan timbul ya dari stop kontak atau kabel round yang disambung banyak tadi. Kan kabel itu ya Mbak, kabel atau peralatan listrik ataupun terminal yang kita gunakan itu memiliki kapasitas maksimal atau kuat antar arus ya. Berapa beban yang bisa dipikulnya. Nah, ini bahasa mungkinnya gampangnya, berapa beban yang bisa dipikul oleh kabel itu. Kalau misalnya kabel dibebani, anggaplah misalnya kabel itu kapasitasnya mungkin 10 ampere gitu kan. Terus kita bebani lebih dari 10 ampere, otomatis dia jadi panas. Panas lama-lama meleleh mungkin. Meleleh lama-lama bisa terjadi hubung singkat. Nah, satu kabel itu biasanya kan terjadi ada yang fasanya, ada yang netralnya ya, di satu kabel itu. Kalau misalnya dia meleleh satu sama lain isolasinya, nah bisa jadi hubung singkat atau cross-letting ya bahasa kitanya, cross-letting, dan lama-lama mungkin bisa memicu kebakaran. Nah, mungkin itu salah satunya yang menyebabkan kabel stop kontak bertumpuk tersebut menyebabkan kebakaran gitu. Gitu mungkin.
0: Ini mungkin agak yang banyak terjadi di dalam apa ya, dalam kehidupan masyarakat ya. Terjadinya kebakaran salah satunya dengan karena kabel-kabel seperti itu ya.
2: Bisa jadi salah satu penyebabnya itu.
0: Salah satu penyebab ya. Oke deh pendengar, ya masih kita invite ya di 0751812878 atau di 0811666975 untuk Anda yang ingin bertanya kepada PLN ya. Hari ini sudah datang ke studio kita ada Bang Wahyudi dari TL3 Elkam UP3 Padang dan juga ada Bang Garvali dari TLTK3 Elkam ULP Belanti. Tapi abis break ini kita akan menyinggung soal PLN mobile ya. PLN mobile ini seperti apa, fungsinya gimana, fiturnya tadi sedikit sudah di spill sama Bang Gaf ya, ada bisa beli token juga ya. Untuk ada yang penasaran seperti apa, nanti abis ini kita balik lagi untuk ngobrolin seputar PLN pastinya, salah satunya PLN mobile dan mungkin yang lainnya juga. Kita masih tunggu atensi Anda juga, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.
5: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
6: Iya, Mak.
5: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
6: Ma.
5: Iya, Dek.
6: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
5: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
6: Terus kalau Ade berharga juga kan?
5: Hah?
4: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
10: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Kembali di Pro 1 RRI Padang pendengar, dan kita masih bersama dengan Bang Gaf dan juga Bang Yudi dari PLN ya. Kita masih ngobrolin tentang listrik aman dimulai dari kita ya. Nih kita beranjak ke YouTube. Sudah ada yang bertanya juga di YouTube kita di live chat. Pertanyaan pertama, okay. Pak mau tanya, apa ada jam-jam tertentu yang bikin harga listrik murah? Nah tuh, apakah ada? Ini sudah mengkerut nih keningnya Bang Gaf nih. Ada gak kira-kira Bang?
1: Baik, izinkan menjawab Mbak Lydia. Kalau untuk jam-jam tertentu untuk listrik murah itu mungkin tidak ada. Cuma kalau untuk biaya apa perkawinannya itu kan sudah ada ketentuannya dari pemerintah, dari apa yang dipakai di kita. Paling kita di masyarakat itu pengguna listrik bijak dalam penggunaannya aja. Contohnya misalnya kita menggunakan televisi itu sudah tidak kita gunakan lagi, harus dimatikan atau dicabut. Dan pemakaian yang lain selama ini mungkin kita abai dengan hal-hal yang seperti itu. Setelah pemakaian elektronik kita membiarkan saja tercolok atau kabelnya masih tercolok dan tidak dilepas atau dicabut. Nah, itu bisa juga itu membuang-buang arus di namanya gitu kan. Itu bisa menambah pemakaian listrik kita juga, padahal kita tidak ada memakai, tapi listrik tetap dihitung di dengan penggunaan barang-barang elektronik yang tidak kita cabut atau tidak kita matikan tersebut. Nah, mungkin dari segi itu sih bisa kita siasatinya di rumah, di pemakaian kita tersebut.
0: Ini ada juga mitos-mitos. Ini mitos ya dari masyarakat. Kalau sering cabut pasang, nah itu apakah bikin listriknya lebih mahal karena tarikan pertama? Itu kan mitos-mitos masyarakat nih. Ini gimana ini mitos-mitosnya seperti itu? Bener apa enggak?
1: Kalau untuk cabut pasang kalau itu mungkin tergantung dari spesifikasi barang elektroniknya juga gitu, Pak. Soalnya misalnya seperti AC atau televisi atau yang lain kan di spesifikasi AC itu juga ada itu istilahnya daya awalnya atau apa awalnya itu kan juga ada. Itu makanya kebanyakan kita tidak menyadari hal yang tersebut. Tahu-taunya pas pembayaran sudah bengkak aja tagihan gitu kan. Padahal dari segi tarif dasar listriknya itu tidak pernah naik atau tidak ada kenaikan sama sekali. Tapi dari segi kita pemakaian kita yang tidak kita perhatikan selama ini, mungkin itu Kak.
0: Okay. Ini menyambung nih pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke materi lagi ya. Ini pertanyaan nyambung sama ini, sama peralatan elektronik tadi, tergantung spesifikasi. Ini pertanyaan dari Ed Pujamahara ini, apa yang harus diperhatikan sebelum membeli peralatan elektronik agar aman digunakan?
2: Nah, mungkin izin coba menjawab.
0: Silakan
2: dari Puja Maharani ya. Apa yang harus diperhatikan sebelum membeli peralatan elektronik? Mungkin yang pertama dayanya dulu ya. Dayanya apakah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan daya terpasang di rumah kita? Nah, misalnya ini kita mau pasang AC. Kita harus perhatikan dulu berapa PK AC yang mau dipasang, terus kita harus cocokkan dulu dengan daya yang terpasang di rumah kita. Apakah sesuai atau enggak. Nanti mau pasang AC 2 PK, totalnya di rumah terpasang itu dayanya 900 gitu kan, atau 450. Nah, itu kan enggak sesuai. Mungkin itu yang satu harus dipastikan. Kemudian ada namanya spesifikasi ya, atau standar-standar peralatan yang digunakan ya, misalnya ada standar nasional Indonesia, standar SNI ya, ada standar luar negeri juga, itu juga harus diperhatikan. Jadi peralatan yang peralatan listrik yang kita gunakan itu pastikan sudah ada standarnya, standar nasional SNI ya minimal ya, SNI itu dipastikan sudah ada. Seperti kabel-kabel, colokan itu dipastikan sudah memiliki standar SNI minimal atau standar luar negeri yang digunakan. Itu gunanya berarti peralatan itu sudah dipastikan ini ya sudah sesuai standar, jadi aman kalau kita gunakan. Mungkin itu ya tipsnya dalam sebelum beli peralatan listrik atau elektronik ya, Pak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Yudi sama Bang Gav ya atas tanggapan dari pertanyaan pendengar kita. Jadi kalau kita lihat dari apa ya bahaya kita dekat-dekat sama jaringan listrik. Nah, ini yang perlu diperhatikan masyarakat ketika beraktivitas di sekitar jaringan listrik itu apa, Bang? Ini Bang Gav boleh?
1: Baik, ya. Terima kasih Mbak Lydia. Oke, apa bahaya beraktivitas di dekat jaringan listrik? Yang pertama yaitu masyarakat atau pendengar harus tahu di PLN itu di jaringan listrik itu ada tiga jaringan. Yang pertama jaringan tegangan menengah, itu ada jenis kabel yang kabel terbuka yang tiga di atas, itu kabel terbuka itu yang pertama. Yang kedua di bawahnya ada kabel hitam yang kabel berpilin itu JTR namanya, jaringan tegangan rendah. Itu jaringannya 220 volt. Kemudian yang kabel yang menyambung ke rumah itu SR, itu sambungan rumah namanya. Itu yang sangat bahaya sekali, yang itu yang jaringan yang tegangan menengah, yang jaringan yang tiga di atas itu mungkin pendengar juga berjalan-jalan di pinggir jalan atau di dekat rumah itu pasti ada itu di yang menyambung ke rumah, itu harus diperhatikan. Nah bahayanya yang dengan jaringan tegangan menengah tersebut yaitu karena sifatnya jaringan itu terbuka atau tidak ada isolasinya, itu jarak amannya itu untuk dari standar dari PLN itu ya 3 meter, 3 meter kiri kanan dan atas bawah. Makanya itu bisa menyebabkan sentuhan langsung kalau bisa terkena misalnya memasang antena TV atau bekerja di dekat jaringan yang tegang menengah tersebut, bisa langsung hubungan singkat dan hubungan langsung ke masyarakat di bawah. Itu yang sangat bahaya sekali kalau untuk bahaya listrik di jaringan listrik. Nah untuk kalau untuk jaringan JTR dan SR itu jaringannya sudah ada pembungkusnya. Itu bahaya juga, cuma itu sifatnya itu nanti bahayanya kalau misalnya ada kabelnya terkelupas atau sobek atau itu paling banyak kalap. Tapi kalau selagi kabelnya masih terbungkus dengan baik atau apa, itu dikena sentuhan pun itu tidak masalah. Mungkin itu sih.
0: Oke, ini penjelasannya sangat penting ya untuk kita masyarakat ya, apalagi yang awam sama yang listrik-listrik begini gitu. Jadi itu sangat bahaya ya beraktivitas di dekat jaringan listrik seperti itu. Nah ini ada juga yang kita lihat pembangunan-pembangunan ya, pembangunan ada yang mungkin bangun rumah, bangun ruko, bangun apa gitu ya. Itu atau kerjanya juga nih dekat jaringan listrik. Nah itu apakah atau mengapa sih membangun rumah atau melakukan pekerjaan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik itu mempunyai bahaya? Itu kenapa seperti itu Bang Yudi?
2: Baik Mbak, mungkin kita coba ini jelasin ya. Tadi udah disinggung sedikit juga sama Bang Gav. Kenapa sih membangun atau beraktivitas dekat jaringan listrik itu bahaya? Jadi bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik ini dapat meningkatkan risiko bagi penghuni ataupun pekerjanya Mbak, pekerja. Misal nih, contohnya pekerja yang sedang atau tukang pekerja bangunan ya, pekerja bangunan yang bekerja melakukan pemasangan atap. Nah, pemasangan atap, kemudian ada yang melakukan pengecatan juga, ada yang pengecoran di dekat jaringan listrik. Nah, untuk tegangan menengah ini kita di standarnya itu ada jarak aman, Mbak. Jarak aman karena dia posisinya itu konduktor yang terbuka, tidak berisolasi, jadi ada jarak aman 3 meter. 3 meter itu jarak yang distandarkan dari PLN agar pekerja atau orang yang berada di sekitar jaringan listrik tersebut masih kondisi aman. Nah, kalau misalnya kurang dari jarak tersebut, tidak terpenuhi jarak tersebut, bisa berpotensi terjadinya apa ya? Kalau bahasa kita ya flashover atau percikan atau apa namanya? Oh, induksi listrik, industri listrik. Nah, okay. Industri karena dia dengan jarak kurang dari 3 meter bisa menimbulkan induksi dan tersengat listrik. Nah, itu mungkin bahaya yang bisa ditimbulkan jika ada aktivitas membangun rumah atau apapun seperti membangun rumah, rehab rumah, rehab bangunan, ataupun yang memasang umbul-umbul misalnya, umbul-umbul, papan reklame, banyak sih semuanya papan reklame, papan iklan sekarang udah banyak terpasang yang di dekat jaringan listrik. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ini juga apa nih, pengusaha-pengusaha wedding organizer juga harus memperhatikan. Ya, dalam pemasangan tendanya, tenda-tenda pelaminan itu juga sering kita temui yang mendekati jaringan listrik tegangan menengah. Nah, itu juga harus diperhatikan bagi seluruh pelaku usaha apapun. Intinya harus diperhatikan jangan sampai dekat dengan jaringan listrik dan harus dijaga jarak amannya. Itu mungkin.
0: Oke, baik-baik ya. Dan semoga untuk pelaku usaha ataupun yang memang berdekatan dengan listrik udah tahu ya, udah tahu itu sangat-sangat bahaya. Jadi bisa menghindarilah hal-hal yang seperti itu. Nah, ini di masyarakat sendiri juga sering melihat juga ya. Kadang-kadang ada listrik yang di kabel itu ada yang menjuntai. Terus itu. Mungkin ada yang harus ini harus diketahui laporin nih gitu. Biasanya kan ke 123 aja ya, gitu betul. Kan. Nah, sekarang tadi juga Bang Gaf sempat bilang ada PLN Mobile. Nah, ini betul. Masyarakat masih banyak mungkin kayaknya belum tahu PLN Mobile ini seperti apa. Boleh dijelaskan nih Bang Gaf.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Lid ya. Untuk pengaduan untuk masyarakat atau pendengar misalnya apabila menemukan potensi bahaya misalnya kabel terjuntai atau kabel tergeletak di tanah, itu tidak perlu datang ke kantor untuk melapor. Sekarang sudah ada PLN Mobile, di situ fiturnya juga sudah banyak. Ada payment token, nah terutama untuk pengaduan. Nah, di pengaduan tersebut kita tinggal masuk ke PLN Mobile dan klik pengaduan. Nah, nanti di situ sudah ada pengaduan listrik padam, gangguan instalasi pelanggan, KWM meter menunjukkan periksa, dan permasalahan listrik lainnya. Situ sudah bisa dibuat pengaduan di PLN Mobile, di pengaduan. Nah, itu nanti inline nanti pengaduannya langsung ke unit setempat untuk di PLN Mobile-nya. Misalnya kita di di Belanti, nanti langsung masuk ke PLN Mobile yang di Belanti, langsung direspon sama petugas Yandal atau Yantek di WLP Belanti. Langsung ditanggapi dan langsung di pergi ke lapangan ke tempat pengaduan tersebut. Nah, jadi pelanggan atau pemirsa tidak perlu lagi datang ke kantor PLN untuk pengaduan tersebut. Dan sedikit tambahan untuk masalah bahaya listrik di jaringan listrik tadi, kita di PLN juga ada giat untuk sosialisasi ke lapangan, sosialisasi secara langsung dari PLN WID Sumbar di bagian K3L, khususnya di WLP-WLP, termasuk saya di WLP Belanti. Itu kita langsung terjun ke lapangan melakukan inspeksi apabila ada aktivitas masyarakat di bawah jaringan listrik, ya itu kita langsung menemui pelanggan tersebut atau pekerja tersebut dan langsung kita sosialisasi di tempat bagaimana sih bahayanya, apa saja yang harus diperhatikan agar pembangunan masyarakat tetap berjalan dan masyarakat tetap terjaga juga dari bahaya listrik. Nah, itu kita langsung door to door dan langsung ke lapangan, tidak melalui pakai surat atau apa, kita langsung ke lapangan gitu Kak.
0: Ini sejak kapan ada hal seperti sosialisasi langsung ke masyarakat ini Bang Gaf?
1: Kalau untuk sosialisasi tersebut itu sejak adanya divisi K3L di PLN, gitu. Kita sangat intens untuk sosialisasi tersebut karena itu bahaya masyarakat umum itu juga termasuk dari kinerja dari kita untuk penanganannya. Jadi kita harus langsung bisa mensosialisasikan ke masyarakat terdampak gitu.
0: Wow, keren banget ya PLN Mobile. Dan apakah hanya untuk pengaduan saja PLN Mobile ini? Mau Yudi, ada tambahan?
2: Mungkin PLN Mobile ini memiliki banyak fitur Mbak ya, selain yang disampaikan oleh Bang Gafrali tadi. Pengaduan gangguan khususnya yang paling sering digunakan ya, pengaduan gangguan, keluhan, pembelian token, kemudian permohonan pasang baru juga, permohonan sambungan sementara, kemudian buat pendengar yang punya kendaraan listrik nih, kendaraan listrik mau ngecas nih, ngecas di SPKLU, SPKLU, SPKLU, PLN, ini ngisinya bisa dari aplikasi PLN Mobile, nanti bisa dipilih berapa nominal token, token apa namanya, KWH yang akan diisi. Nah, bisa melalui aplikasi PLN Mobile ini. Jadi

0: catat mandiri, nanti akan dihitung berapa estimasi pemakaian kita, pembayaran kita di tiap bulannya. Nah itu mungkin beberapa fitur yang dimiliki oleh Plan Mobile, selain beberapa fitur menarik lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kelistrikan kita, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi tinggal download langsung ya?
0: Iya, betul. Bisa download langsung aplikasi PLN Mobile. Tersedia di Play Store dan App Store ya, Bang ya.
1: Oke, baik-baik. Ini kita ke chat WhatsApp. Sudah ada yang masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Cap di Padang. Apa boleh dipasang UPS di kabel masuk ke rumah untuk menstabilkan arus yang masuk ke rumah? Kalau 1300 watt, itu berapa ampere? Nah itu pertanyaan ini. Bisa gak ya? Apa boleh dipasang UPS di kabel masuk ke rumah untuk menstabilkan arus yang masuk ke rumah?
0: Kalau dipasangnya di sebelum KWH meter, itu memang tidak diperbolehkan ya. Karena di sebelum KWH meter itu adalah hak PLN, dari tiang itu kabel SR tadi yang disampaikan oleh Bang Gavrali, itu namanya sambungan rumah, itu dari tiang langsung ke KWH meter sebagai alat ukur. Nah kalau misalnya itu setelah KWH meter atau MCB milik PLN, itu kami serahkan kepada pelanggan masing-masing. Nah, karena itu udah wewenang dan pemilik ini ya, pemilik instalasinya. Jadi selagi itu masih di setelah KWH meter milik PLN dan MCB milik PLN, itu silakan pelanggan apa yang memutuskan apakah itu mau dipasang atau enggak itu. Tapi kalau misalnya sebelum KWH meter, itu dari PLN sendiri tidak memperbolehkan.
1: Oke. ada haknya sendiri-sendiri ya, ini haknya PLN, ini haknya pelanggan.
0: Iya betul, hak PLN itu sampai dengan KWH meter, dan setelah KWH meter itu adalah instalasi milik pelanggan.
1: Oke. Pak Cap, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya Pak Cap. Ini seperti pertanyaan terakhir kita sebelum kita ke closing statement. Ada pertanyaan di YouTube. Pak ingin bertanya, bagaimana cara menggunakan listrik dengan aman saat terjadi hujan deras atau petir? Nah, itu bagaimana Bang Gav, boleh nanti Bang Yudi juga menambahkan. Kalau terjadi petir itu gimana ya menggunakan listrik dengan aman?
0: Baik, mungkin coba izin jawab dulu ya. Kalau misalnya terjadi kondisi petir dan hujan ya. Kalau terjadi kondisi petir, biasanya itu petir itu kan kita tidak bisa mengukur ya, mengukur arus atau tegangan yang ditimbulkan dari sambaran petir itu. Nah, petir ini kita juga tidak bisa mengendalikan, dia itu akan menyambar apa saja. Nah, biasanya ada juga yang ini berefek ke jaringan listrik. Nah, instalasi petir sebenarnya diproteksi ini di jaringan listrik kita sudah ada proteksinya sendiri untuk penyalur petir. Namun kita kan tidak bisa memprediksi ya petir itu berapa, nggak bisa mengukur arus petir itu seperti apa, dan ada kalanya tidak tercover ya oleh proteksi yang ada di jaringan listrik. Nah, kalau tips kami, jika terjadi kondisi petir, itu semua peralatan elektronik itu disarankan untuk dicabut. Semua peralatan elektronik. Kemudian juga dalam kondisi hujan ataupun banjir ya, mungkin lagi ini ya, kalau musim hujan, banjir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah awal itu jangan menyentuh peralatan elektronik atau listrik yang terendam air terlebih dahulu. Nah, jika kondisi memungkinkan, matikan dulu sumbernya, sumber tegangannya. Ini misalnya kondisi darurat ya, banjir air udah naik ke dalam rumah, sudah merendam peralatan elektronik. Nah, kita masih punya kesempatan untuk menuju MCB ya, MCB atau KWH meter untuk mematikan, atau MCB instalasi kita untuk mematikan sumbernya. Namun jika panel instalasinya atau instalasi listriknya sendiri yang sudah terendam dan tidak aman kita jangkau, nah kita jangan memaksakan, nanti akan membahayakan kita juga sebagai pengguna listrik atau masyarakat di rumah. Nah, segera

0: Jauh dan mungkin bisa dilaporkan ke PLN terdekat atau melalui aplikasi PLN Mobile tadi dan PLN 123 ya. Nah, itu mungkin tips mungkin bahaya listrik jika terjadi petir, hujan ataupun banjir.
1: Oke, baik. Nih, Magaf, pas ada tambahan?
2: Cukup.
1: Oke, baik. Nah, ini karena waktu juga yang memisahkan ya. Waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin terakhir ya, closing statement atau pesan-pesan nih untuk pendengar kita tentang ini listrik aman dimulai dari kita. Ini silakan dulu. Siapa? Bang Yudi, Bang Gaf? Dilan? Oke, Bang Gaf silakan.
2: Oke, untuk pendengar semua, untuk tips aman di listrik di rumah yaitu yang pertama, listrik jangan ditakuti, tapi listrik dipahami, pahami apa saja potensi-potensi bahayanya, agar kita penggunanya bisa lebih bijak lagi, bisa lebih bijak dalam penggunaannya, sehingga bisa menghindari bahaya-bahaya listrik di rumah khususnya gitu.
1: Oke, baik, Bang Yudi.
0: Oke, mungkin untuk closing atau penutup ya. Listrik ini kan sangat banyak manfaatnya, Mbak ya. Mungkin kita nggak bisa ya, hidup tanpa berdampingan dengan listrik.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah,
0: tapi keselamatan juga tidak boleh diabaikan atau dianggap sepele. Mari kita sama-sama mulai dari rumah kita sendiri. Periksa kabel, periksa listrik, stop kontak dan lingkungan sekitar kita. Nah, kita harus mengedukasi juga keluarga kita untuk mengenali bahaya listrik. Dan jangan lakukan aktivitas yang berisiko di sekitar jaringan listrik. Nah, manfaatkan juga PLN Mobile sebagai salah satu sarana layanan pelaporan keluhan, gangguan, ataupun penanganan atau fitur lainnya. Jangan dekati bahaya listrik. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kalau misalnya tidak ada kompetensi di situ. Nah, amankan diri dan keluarga kita terlebih dahulu. Nah, kemudian jika ada gangguan atau keluhan, silakan dilaporkan. Ataupun potensi-potensi bahaya yang mungkin timbul di sekitar masyarakat, silakan dilaporkan. Nah, keselamatan listrik bukan hanya tanggung jawab PLN, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, sesuai dengan tema kita tadi, Mbak ya, listrik aman dimulai dari kita, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nih, pendengar ya, mari kita ingat bersama, jangan menunggu terjadi kecelakaan baru kita peduli terhadap keselamatan. Jadi kenali bahayanya, cegah risikonya, dan manfaatkan PLN Mobile ya jika membutuhkan layanan atau ingin melaporkan gangguan, gitu. Saya Lida Permata dan ada Bang Gavreli dan juga ada Bang Wahyudi pamit juga ya dari program khusus kita siang hari ini ya. Semoga kita terlindungi semuanya, listrik kita pakai dengan aman tanpa ada bahaya yang mengintai. Kita bertiga pamit ya untuk siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup cukup nih, sejauh itu. Ya, gimana sih? Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim. Dan membuat diri terlepas. Ya, pastinya semua.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 anti teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui...

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, informasi lagi untuk Anda ya. Oke, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang penyiar RRI Padang, Ari, pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dalam usia 42 tahun di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Ari mengawali karirnya di RRI Padang pada tahun 2005 sebagai penyiar Pro 2 dan terakhir dipercaya menjadi penyiar Pro 4. Selama masa pengabdiannya, Ari dikenal sebagai sosok yang dekat dengan semua angkasawan dan pendengar RRI Padang, serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk itu, kami atas nama keluarga besar RRI Padang yang memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar, teman Pro 2, dan sanak pandangan jika dalam interaksi Ari semasa hidupnya ada kata, sikap, ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati. Dan kami juga memohon doa semoga Ari diampuni segala kehilafannya dan dibalasi dengan kebaikannya dengan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
1: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat belum memutuskan pelaksanaan Car Free Day atau CFD atau Hari Bebas Tanpa Kendaraan tetap dilanjutkan atau dihentikan pada pekan depan. Hal dimaksud menyusul semakin menurunnya kualitas udara di Kota Padang sejak beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI mengatakan keputusan pelaksanaan CFD akan melihat perkembangan kualitas udara hingga besok Jumat 11 September 2026. Tasliatul menjelaskan apabila kualitas udara berada pada kondisi sangat tidak sehat, masyarakat tidak dibiarkan melakukan aktivitas luar ruangan dalam jumlah besar. Terlebih, Gubernur Sumatera Barat juga telah menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ina, Ina, deh, assalamualaikum, Ina.
1: Iya. Waalaikumsalam, Bu Emi, ada apa Bu?
0: Udah
1: kenapa Bu Emi?
0: Udah sekarang di kantor polisi, nah, udah ditangkap dan Uni belum tahu apa masalah sabananyo. Kicik nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, nah, ambo nak tahu harus bagaimana kok, dona.
1: Astagfirullah, Bu Emi, istighfar Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Gak perlu khawatir Bu Emi, bantuan hukumnya gratis kok dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
2: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
3: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Panakanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan

0: banget belanjaannya.
1: Eh, iya nih, Jeng. Kebetulan persediaan di rumah udah pada habis.
0: Banyak juga ya, Jeng, kantong plastiknya. Kenapa nggak bawa tas belanjaan dari rumah aja kayak saya ini? Lebih hemat juga, kan?
1: Ah, berapa sih harga kantongnya? Kenapa harus ribet-ribet bawa dari rumah kalau di sini itu disediain?
0: Iya, kan kita sekalian bisa mengurangi populasi sampah plastik, Jeng. Jadi lingkungan nggak semakin tercemar, kan?
1: Ya, kantongnya pakai roll.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata diet? Banyak orang punya pemahaman bahwa diet berarti usaha untuk mengatur pola makan demi menurunkan berat badan. Umumnya, kita akan mendengar kata diet diucapkan oleh mereka yang memiliki kelebihan berat badan. Kalau ada orang yang langsing berkata diet, mungkin kita akan heran dan bertanya padanya, mengapa masih diet? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, diet berarti aturan makan khusus untuk kesehatan. Makanya, diet tidak hanya bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan, tapi juga untuk menaikkan berat badan bila seseorang memang terlalu kurus. Bahkan, orang yang sedang sakit dan hanya boleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu pun bisa melakukan diet.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Risalah Hati dari Dewa. Ini lagu tetap legend ya. Udah lama, tapi sampai sekarang itu masih enak banget didengerin dan masih banyak yang hafal ya oleh pendengar-pendengar kita. Benar gak sih? Siapa yang masih hafal sama Risalah Hati? Oke, selamat makan siang untuk Anda semuanya ya. Udah jam makan siang. Iya, udah 12.59 menit sekarang. Udah wajar kalau perutnya lapar. Diisi dulu perutnya, jangan dibiarin kosong ya. Apalagi mungkin aktivitas Anda masih banyak banget nanti sampai ke sore ataupun sampai ke malam ya. Jadi jangan sampai dibiarin perutnya kosong, apalagi yang punya sakit mah, yang punya sakit GERD. Wah, itu lebih parah lagi kalau dibiarin ya. Nanti malah tumbang. Oke, nih pendengar ya. Dan ini kita masih ada rangkaian menyebut Hari Radio ke-81 ya. Warta berita kita akan dibacakan oleh para sang legenda. Sang legenda penyiar-penyiar lawas kita ya. Hari ini akan dibawakan oleh Pak Darius Darmanda. Seperti apa suara beliau? Apakah masih menggelegar dulu? Masih seciamik dulu? Nanti dengerin, bentar lagi aja ya. Bentar lagi kita mendengarkan Warta Berita Daerah Spesial Hari Radio ke-81 untuk edisi 10 September 2026.

0: Radio Republik Indonesia
1: Padang dengan Warta Berita Daerah, dibacakan oleh Darius Darman. Sari berita penting. Radio merupakan media yang efektif di tengah dunia digital. BPBD Sumatera Barat matangkan geladi kesiapsiagaan gempa dan tsunami. Berita selengkapnya. Radio merupakan media yang sangat efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, kendatipun saat ini berkembang pesatnya dunia digital.
2: Hal tersebut disampaikan Kepala RRI Padang Yulian S. Saaba dalam dialognya di studio RRI Padang pagi tadi. Dijelaskan Yulian, dalam dunia radio terdapat satu karakter yang sangat berbeda dengan media lain, yakni adanya kedekatan dengan para pendengar. Menurutnya, masyarakat dapat mendengar radio dalam kondisi apapun. Sementara itu, di media lain, termasuk media sosial, masyarakat harus meluangkan waktu untuk membaca dan mencari informasi yang diinginkan.
3: Radio-radio itu banyak yang juga main di digital. Bagi RRI tentunya, media digital ini itu merupakan amplifikasi dari apa yang siaran di kita. Kita siaran di radio, apapun yang ada di konten di radio ini, itu juga ada di konten digital kita, di medsos kita. Sehingga apa, siaran ini akan teramplifikasi di berbagai platform. Oleh sebab itu, sekarang radio itu sudah bertransformasi, tidak hanya terestrial tapi juga masuk kepada multi platform. Tetapi ciri khas radionya itu tidak akan pernah hilang.
2: Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyebutkan KPID juga termasuk sebagai lembaga yang mengawasi jalannya siaran baik di radio maupun televisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Sementara itu, dunia digital saat ini sangat berkembang dengan pesat. Dijelaskan Yusrin, untuk siaran radio dan televisi, dari monitoring yang dilakukan, konten siarannya sudah tertib dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan penyiaran.
4: Di radio sejauh ini yang kita amati, kita awasi, TV juga sudah katakan boleh, sudah tertib lah. Siaran radionya baik, kontennya baik, TV kita juga seperti itu. Ada konten-konten lokal yang disampaikan oleh kawan-kawan TV di Sumatera Barat, TV swasta yang berjejaringan SSJ itu sudah memenuhi standar untuk sebuah berita, sebuah konten isi, baik itu budaya, kuliner, adat istiadat.
2: Yusrin Trinanda menambahkan yang menjadi persoalan saat ini adalah platform dunia digital saat ini maju luar biasa, namun daya rusaknya cukup tinggi. Untuk itu, Yusrin berharap bagaimana mengantisipasinya dengan cepat agar informasi yang disampaikan secara aktual kepada masyarakat. Armen Ramdi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Solok meliburkan siswa Satuan Pendidikan PAUD mulai hari ini 10 September hingga 12 September tahun 2026. Hal itu menindaklanjuti surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap. Informasi selengkapnya dilaporkan Ellen Sylvia Sari.
5: Wali Kota Solok, Rahmadani Kiranaputra kemarin mengatakan pemerintah Kota Solok telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik. Rahmadani Kiranaputra menyampaikan terhitung pada hari Kamis 10 September 2026 dengan meliburkan siswa Satuan Pendidikan PAUD hingga 12 September 2026. Sementara itu pada tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat dari tanggal 10 hingga 12 September tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pola belajar di rumah.
6: Dan ketika kondisi ini tidak membaik nantinya, maka terhitung hari Kamis 10 September 2026 untuk sementara siswa-siswi dengan lembaga pendidikan yang kewenangannya ada di kota kabupaten akan kita laksanakan pembelajaran dari rumah dalam jaringan. Untuk itu kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Solo, bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah ataupun masih ada aktivitas di luar rumah agar menggunakan masker.
5: Ramadhani Kiranaputra mengungkapkan keseluruhan Satuan Pendidikan kembali bersekolah seperti biasa pada tanggal 14 September 2026. Namun, hal itu tetap memperhatikan kondisi kualitas udara dan berkoordinasi dengan pihak sekolah jika terjadi perubahan situasi dan akan diberikan pemberitahuan selanjutnya. Ramadhani juga mengingatkan warga agar memperhatikan kondisi kesehatan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kualitas udara tidak kunjung membaik. Namun, jika masyarakat masih harus melakukan aktivitas di luar rumah untuk mengenakan masker. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang menerapkan skema pembelajaran jarak jauh bagi siswa di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dalam skema ini, materi dan bahan ajar tetap diberikan sesuai jadwal sekolah melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Kembali reporter Elan Silviasari menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Padang menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat memburuknya kualitas udara. Skema pembelajaran dilakukan dengan memindahkan proses penyampaian materi dan bahan ajar dari sekolah ke rumah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sekolah tetap memberikan materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Guru menyampaikan seluruh materi pembelajaran dan bahan ajar kepada siswa melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Yopi memastikan seluruh tenaga pengajar tetap masuk ke sekolah selama penerapan PJJ dan diwajibkan menggunakan masker. Namun, guru yang sedang dalam kondisi sakit diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari rumah atau work from home. Menurut Yopi, pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran dari rumah sejauh ini masih berjalan aman.
0: Makanya kita minta pembelajaran jarak jauh itu tetap memberikan materi pembelajaran sesuai dengan jadwal sekolah hari itu. Jadwalnya kan sudah ada. Dari hari Rabu ini apa mapelnya, Kamis apa mapelnya, Jumat apa mapelnya. Itu diberikan oleh guru masing-masing. Dan itu nanti bisa dikirim melalui WA atau dikirim melalui platform yang sudah kita sediakan sesuai dengan sekolah yang masing-masing memberikan dalam bentuk apa.
5: Yopi mengungkapkan, meski demikian, sejumlah siswa masih mengalami kendala selama mengikuti pembelajaran daring. Di antaranya keterbatasan jaringan internet serta kondisi rumah yang turut terpapar kabut asap. Dengan kondisi tersebut, pihak sekolah tidak mewajibkan siswa mengumpulkan tugas secara daring apabila mengalami kendala. Tugas tetap dapat diserahkan kepada guru ketika pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Yopi juga mengingatkan siswa untuk mengikuti PJJ agar tidak melakukan aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih buruk. Orang tua yang sedang bekerja juga diharapkan tetap memantau anak agar berada di dalam rumah selama proses pembelajaran berlangsung. Ia menambahkan, pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan apabila kualitas udara di Kota Padang telah membaik. Siswa direncanakan kembali belajar di sekolah pada Senin 14 September 2026 dengan tetap menyesuaikan hasil pemantauan kualitas udara. Elan Silviasari melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat tengah mempersiapkan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami melalui uji dokumen rencana kontingensi tanggal 29 dan 30 September mendatang. Kegiatan berskala Sumatera Barat tersebut akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, lembaga terkait serta unsur pentahelix sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
7: Saya dihubungi dari Padang pagi tadi, Direktur Komunitas Siaga Tsunami Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan gladi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 29 September 2026, kegiatan diawali dengan tabletop exercise dan command post exercise untuk menguji kesiapan lembaga serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi dalam dokumen rencana kontingensi. Menurut Patra Rina Dewi, tabletop exercise akan lebih banyak dilakukan melalui diskusi dan tanya-jawab untuk mengetahui sejauh mana OPD dan lembaga terkait memahami peran masing-masing dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Sementara command post exercise difokuskan untuk menguji sistem komunikasi dan koordinasi antar pusat pengendalian operasi kebencanaan.
8: Pusdalop BPBD Sumatera Barat dengan Pusdalop Pusat Pengendali Operasi BPBD di sepanjang pesisir pantai, terutama yang 7 kabupaten kota, karena harus sesuai bahwa kita mengedukasi masyarakat adalah jika terjadi gempa yang lama 20 detik atau lebih, itu adalah ciri-ciri gempa berpotensi tsunami tanpa menunggu arahan ataupun informasi dari BMKG atau menunggu sirine, maka masyarakat sudah harus evakuasi mandiri.
7: Patra menjelaskan salah satu hal penting yang terus diedukasikan kepada masyarakat, yakni melakukan evakuasi mandiri apabila merasakan gempa kuat dan berlangsung lama sekitar 20 detik atau lebih. Masyarakat diminta tidak menunggu informasi resmi maupun bunyi sirine untuk segera menyelamatkan diri menuju lokasi aman apabila merasakan tanda-tanda tersebut. Dalam skenario GLADI, sistem SRINE juga akan menjadi bagian penting dalam menguji sinkronisasi antara BPBD Sumbar dan BPBD Kabupaten Kota di kawasan pesisir yang berpotensi terdampak tsunami. Apabila terdapat informasi tsunami dengan status awas, petugas di daerah terdampak harus segera mengaktifkan SRINE sebagai tanda perintah evakuasi. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Sebanyak 38 orang pejabat di lingkungan pemerintah kota Pariaman kemarin dilantik dan diambil sumpahnya. Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Pariaman, Yuta Balat, di Aula Pertemuan Balai Kota Pariaman.
2: Pejabat tersebut terdiri dari pejabat Eselon 2 sebanyak 1 orang, Eselon 3 sebanyak 7 orang, Eselon 4 sebanyak 15 orang, dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 15 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional tertentu di lingkungan pemerintah Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Yuta Balat menyebutkan dalam pelantikan pejabat Eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kota Pariaman adalah merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pengisian jabatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat. Yuta Balat berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar dapat menjalankan amanah dengan baik, menjaga integritas, loyal, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 9 September tahun 2026, saya dengan ini resmi melantik saudara dalam jabatan manajerial dan fungsional tertentu. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita.
2: Dijelaskannya, pelantikan ini bukan hanya sekedar acara seremonial, akan tetapi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara maksimal. Armen Ramli melaporkan.
1: Kontingen Karate Sumatera Barat yang diwakili Universitas Negeri Padang UNP berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada invitasi mahasiswa nasional cabang olahraga bela diri karate di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ sejak 7 hingga 11 September tahun 2026. Dengan kekuatan 4 atlet, UNP berhasil menyumbangkan 4 medali emas, yakni 2 medali perak, 2 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu.
7: Saat dibungi dari Padang pagi tadi, pelatih karate Sumbar Septri mengatakan 2 medali emas dari Alfarid yang turun di kelas komite minus 60 kg putra dan Zahra Lusifa pada kelas komite minus 55 kg putri. Sementara medali perunggu diraih Fitri Insah dari nomor komite minus 50 kg. Septri menambahkan raihan tersebut semakin lengkap setelah atlet terakhir yang diturunkan, yakni Lantang, juga berhasil menyumbangkan medali perak dari kelas komite minus 67 kg kategori putra. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras para mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan karate Universitas Negeri Padang. Para atlet dinilai konsisten, menjalani latihan serta aktif, mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk event-event tingkat lokal sebagai bagian dari peningkatan kemampuan.
10: Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, itu hasilnya sangat luar biasa. Ada 4 atlet yang dibawa, semuanya mendapat medali, ada 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan ini adalah berkat kerja keras dari mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan karate di Universitas Negeri Padang, yang mana konsisten dalam hal untuk latihan maupun mengikuti event-event lokal.
7: Kedepan, Septri berharap pembinaan karate di lingkungan UNP terus berjalan konsisten dan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi. Pasalnya, dari 17 nomor yang tersedia pada invitasi karate mahasiswa nasional kali ini, UNP baru mengirimkan 4 atlet. Prestasi tersebut diharapkan menjadi modal untuk menambah kekuatan menghadapi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2027 yang direncanakan berlangsung di Kota Palembang. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Saudara pendengar, sekian warta berita daerah untuk siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Iya, iya. Agar di 27, kok 27, ya ampun, kenapa jadi berubah lagi frekuensi? 812878 sama 0811666695, opsi kembali hadir ke ruang dengar Anda semua ya. Assalamualaikum, opsi, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera Indonesia. Sekali udara, tetap udara Merdeka, Sangat RI 81.
0: Iya, terima kasih Uncu Dipo.
1: Iya, hujan di tempat ini gimana?
0: Udah hujan di situ ya? Di situ hujan ya?
1: Ya, habis hujan.
0: Oh, habis hujan. Di sini mendung sih.
1: Udara sekali. Sekali ini hujannya, biasanya enggak ada.
0: Alhamdulillah ya, Uncu.
1: Iya, tuh mapakan kabutnya.
0: Betul sekali.
1: Tempat ini gimana, Caca, nih?
0: Di sini agak mendung sih, Uncu, tapi enggak tahu sih bakal hujan apa enggak.
1: Ini tinggal mendungnya lagi, ya. Hujannya udah selesai.
0: Baiklah. Oke deh, Uncu. Terima kasih informasinya, Uncu. Ya. Lili bacain dulu ya lagu-lagunya, Uncu.
1: Ini mau nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Kalau legend-legend tuh cuma di Bukit Tinggi dan Padang atau semua RRI apakah legend-legend?
0: Oh, Bukit Tinggi juga ya?
1: Iya, ada legend.
0: Oh, ada juga. Nah, kita juga enggak tahu.
1: Kalau legend tadi siapa namanya nih?
0: Ada Pak Darius namanya.
1: Pak Darius.
0: Pak Darius, ya.
1: Darius.
0: Bukan Darius.
1: Oh, Darius.
0: Heeh.
1: Kenal ya Pak Darius?
0: Iya, salam kenal.
1: Ayo bacakan nih yang lain, tidak sabar ini.
0: Boleh. Oke, okay. The Massive, Diam Tanpa Kata, Reza Herlambang, Janji Putih, Juicy Luisi, Terlalu Tinggi, Cakrakan Kekasih Bayangan, BCL Memilih Dia, Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Last Child, Ketidakrelaanku, Marcel Menunggu, Hanindia Pupus, Maudi Ayunda, Kejar Mimpi, Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta, Padi Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Makna Cinta, Sunwave, Kemulah Satu-Satu, satunya Yuka Tamada, Pasrah, Afgan Sadis, Noah Suara Pikiranku, GAC 1, Derby Romero, Kuasa Cintamu. Itu Ucu.
1: Kalau BCL apa tadi?
0: BCL itu ada Memilih Dia.
1: Apanya nomor 1 aja lah.
0: Nomor 1, The Massive.
1: Iya.
0: Oke, boleh deh. Salamnya Ucu.
1: Salam dan spesial untuk Umi ini.
0: Oke Ucu.
1: Salam aja lah untuk semua-semua ini. Ditunggu lagunya ini.
0: Makasih Uncu.
1: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam Uncu. Oke deh, terima lagi ya. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
2: Waalaikumsalam, opsi 100% Indonesia, Lydia.
0: Iya, ada Ibu Irza. Oke deh.
2: Iya, betul.
0: Ibu Riza udah dengar lagu-lagu tadi?
2: Udah. Ibu pilih anu aja deh, Reza Herlambang aja.
0: Reza Herlambang, Janji Putih, boleh. Salamnya
2: iya,
0: silakan Ibu.
2: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Judipo tadi, buatnya Nafi, buatnya Ika di Batipu, buat Diana, buatnya Bu Ayu.

0: Dira, Lydia, Ibu mau nanya kemarin Ibu ada dengar-dengar Ibu waktu sama Rani kemarin Uncle Gazi ngomong soal Ari.
1: Iya.
0: Kenapa dengan Ari, Lydia?
1: Sudah meninggalkan kita semua, Ibu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi. Kemarin masih dengar juga suaranya ya.
1: Iya, 2 mingguan yang
0: Sakit apa,
1: lalu.
0: Lydia?
1: Iya, beliau ada sakit gitu deh, gitu. Meninggalnya di rumah sakit M. Jamil.
0: Di M. Jamil meninggalnya.
1: Betul.
0: Terus berduka cita ya, Lydia
1: Iya,
0: ya.
1: Ibu, terima kasih.
0: Buatnya siapa lagi salamnya tadi? Buatnya Klip di Manado, buatnya Tajudin, buatnya Krispati, pokoknya buat semuanya aja lah Lydia yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Lydia.
1: Makasih Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum yang di Parak Pisang. Oke. Kita terima lagi atensinya di 812878. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia kali dia.
1: Iya. Hanafi.
2: Iya, mengucapkan turut berduka cita. Bang Arinya meninggalnya karena sakit apa kali dia?
1: Sakit lah pokoknya ya.
2: Ya, ini nanti sudah pernah ketemu Bang Ari ketika ngambil hadiah
1: ini iya,
2: kuis
1: iya.
2: Sahur sama kuis aman. Ya, waktu dia kuis gitu.
1: Iya. Ya, udah pernah ketemu ya?
2: Ya, udah pernah ketemu. Ya, sakitnya nggak usah diketahui itu aja. Semoga husnul khotimah Bang Ali.
1: Amin.
2: Itu aja.
1: Iya.
2: Ya, saya mau milih lagu Kejar Mimpi aja dari Maudy Ayunda.
1: Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda, boleh. Salamnya buat siapa, Hanafi?
2: Buat kali dia, semoga saya selalu ada aktivitasnya.
1: Amin.
2: Buat Rizanum, buat Bang Tajudin, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Salam buat Bang Hendra, kemudian Bang Teddy, buat Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, buat semuanya aja kali dia.
1: Oke.
2: Itu aja.
1: Makasih.
2: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar ya. Memang kita juga di balik perhelatan hari ulang tahun RRI ya, kita juga ada duka ya, kehilangan salah satu sahabat, saudara, keluarga ya, teman kita. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya ya, pendengar, mohon doanya juga. Dan langsung deh kita akan dengarkan ya pendengar, untuk lagu-lagu yang udah dipilih ya oleh pendengar kita. Ada Uncu Dipo, The Massive, Diam Tanpa Kata. Terus ada Bu Irza, Relsa Herlambang dengan Janji Putih. Terus juga ada Maudy Ayunda dengan Kejar Mimpi, dipilih oleh Hanafi. Oke, nanti kita balik lagi ya untuk sesi selanjutnya. Untuk ada yang request masih di 812878 ataupun masih di 0116666975. Enjoy, masih di Opsi 100% Indonesia.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Flyover adalah jembatan layang yang dibangun di atas jalan raya untuk menghindari hambatan atau kemacetan pada jalan dasar. Sejarah flyover di dunia berawal pada tahun 1811 ketika the Westgate Viaduct di Wakefield, Inggris dibuka. Ini adalah jembatan layang pertama yang dibangun di dunia yang digunakan untuk menghindari hambatan alami seperti sungai dan jurang. William Dargan dianggap sebagai penemu jalan layang. Dargan adalah anak petani di kota Killeshan, pelosok Tenggara Irlandia. Selepas lulus sekolah menengah bahasa Inggris, Dargan menjadi juru ketik di sebuah perusahaan konstruksi di ibu kota Dublin, Irlandia. Dargan ternyata cepat belajar. Dari mula-mula hanya menulis laporan, kepala perusahaan itu melihat bakatnya mendesain konstruksi. Karirnya melonjak. Dargan akhirnya tenar sebagai kontraktor spesialis jalur kereta dan jembatan di seantero negeri. Pada 1832, pemerintah kota Banbridge di sebelah utara Irlandia memanggil dia untuk mengakali jalan setapak curam di tengah kota. Meski amat berbahaya, masyarakat terpaksa melewati jalan itu karena letaknya strategis menghubungkan dua bagian kota di sisi barat dan timur. Ketika melihat kondisi jalan dan bersiap merancang jembatan, tiba-tiba Dargan mendapat ide brilian. Dia merasa bila bukit itu bisa dibangun sebuah jalan lain yang tak kalah strategis dari yang sudah biasa dilalui masyarakat, terutama untuk dilewati pedati dan kereta kuda. Karena berasal dari bukit yang dilubangi, jembatan yang dibangun di bagian atas terkesan melayang di atas jalan lain. Saat jembatan itu selesai pada 1834, warga kota kecil di Irlandia itu memiliki jalan layang pertama di dunia. Perekonomian kota pun meningkat pesat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI.

0: sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar gambar dari akun Facebook Gimana Aksi yang menampilkan klaim kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax telah terlebih dahulu melakukan pencarian sumber potongan gambar yang digunakan dalam unggahan Facebook tersebut dengan bantuan Google Lens. Hasilnya menemukan jika potongan gambar tersebut serupa dengan unggahan Facebook Brunei Fire Rescue Department. Dalam unggahan ini, pihak Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan 2026. Faktanya foto tersebut terjadi di tahun 2025 dan tidak ada kaitannya dengan Karhutla yang terjadi di Kalimantan. Jadi unggahan gambar berisi klaim kebakaran hutan Kalimantan merambat ke pemukiman Brunei Darussalam adalah konten menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar 812878 silakan lagi ya. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 1 Fakten Indonesia.
0: Iya, Oma Nur.
1: Iya.
0: Iya. Di Simpang Gia. Gimana Oma sehat?
1: Alhamdulillah,
0: udah dalam media
1: gimana?
0: Oke, okay. Ya disehat-sehatin Oma ya.
1: Iya, Allah
0: gitu, dijaga kesehatannya. Amin, betul. Udah makan Oma? Kenapa?
1: Kabut sekarang jadi benar. Cuman di tempat Oma ini kan perumahan apa istilahnya, bukan kampung. Padahal dia di depan airport kan, airport Arjun. Banyak pepohonan di sana, jadi nggak langsung kabutnya ke rumah gitu kan.
0: Oh ya, ada yang membantu ya?
1: Itu pepohonan banyak di sana.
0: Alhamdulillah. Tapi di Sudirman sekarang sudah gerimis Oma.
1: Oh di sini tadi cuma petir.
0: Oh petir, iya sih petir di sini juga.
1: Dua kali petirnya dua kali.
0: Oh iya.
1: Hujan, mudah-mudahan turun hujan lah.
0: Iya bisa.
1: Sudirman udah gerimis.
0: Udah gerimis di sini Oma.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Ke Tabing nanti.
0: Iya, mudah-mudahan ya Oma ya. Oma, ya. Oma udah tahu lagu-lagunya Oma?
1: Oh udah.
0: Oh udah.
1: Itu cakrakan.
0: Cakrakan, kekasih bayangan ya?
1: Iya, kekasih bayangan.
0: Oke, okay, boleh. Oma, salamnya.
1: Oma mau ngomong sebentar, tidak bisa ngomong.
0: Iya, Oma. Didoain aja ya, Oma ya.
1: Hari itu orang baik.
0: Benar.
1: Oma udah pernah ketemu dua kali, tiga kali kalau nggak salah. Mengambil hadiah ketiga kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Itu sempat juga foto-foto sama dia kan. Om Azur juga udah pernah aja ketemu nak sama
0: udah. Om Azur. Udah ketemu Om.
1: Jadi nak turut berduka cita yang sedalam-dalamnya.
0: Iya. Terima kasih Oma.
1: Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Kemarin Lydia ikut nak sedalam sama.
0: Ikut insya Allah mengantar.
1: Semua barat semua orang beda ikut ya.
0: Iya mengantarnya sampai rumah terakhirnya Oma.
1: Iya nak kalau orang beda ikut tuh tapi radionya hidup terus jadi gimana tuh siapa yang itu.
0: Oh iya kalau lagi tugas ya tetap harus tugas Oma.
1: Enggak soalnya itu cuman apa aja kemarin penyanyinya jadi putar semuanya orangnya enggak pernah ngomong gitu kan.
0: Oh. Iya, ada beberapa yang seperti itu, Oma. Karena memang, ya itu ya, karena memang emang udah dekat banget ya, Oma.
1: Iya, soalnya besok pas juga hari ulang tahun ya.
0: Iya. Kan? Betul.
1: Ya, semoga diterima arwahnya sisinya tempat yang terbaik dan mulia di sisi Allah.
0: Oh, amin, amin, amin. Terima kasih doanya ya, Oma.
1: Ya, dia kabarnya itu dimakamkan di seberang Padang ya, Lydia.
0: Betul, di rumah keluarga istrinya, Oma.
1: Oh, iya benar. Kalau keluarga dia kan di Timurita.
0: Betul.
1: Ya, salam-salamnya pertama buat Lydia.
0: Terima kasih.
1: Selalu ya, Lydia.
0: Amin, amin. Terima kasih, Oma.
1: Kamu orang wanita muslimah banget ya. Sekarang lagi pasal juga kan.
0: Ah iya. Sekarang ada apa sih? Senin ya Oma ya. Iya. Udah lupa. Kamis ya sekarang ya Allah.
1: Iya. Oh,
0: lupa. Kenapa?
1: Puasa kan.
0: Hari ini tidak puasa karena memang lagi kurang enak badan Oma.
1: Oh iya ya karena puasa ya. Alhamdulillah itu buat Bu Irza dan buat yang masuk tadi semuanya ya. Lydia. Makasih Lydia.
0: Sama-sama Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Nur di Simpang Gia pendengar. Assalamualaikum Opsi selamat siang. Halo selamat siang Opsi.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayu.
0: Ayu aduh sudah berubah jadi Ayu.
2: Namanya Ayu.
0: Ayu. Ayu itu yang cantik gitu ya, manis, cantik, aduh.
2: Dan disuruhnya menikah sama bapaknya, sama orang pegawai. Tapi Ayunya pilih orang bengkel.
0: Oh, gak apa-apa.
2: Aku dengar itu. Pintar juga ya.
0: Iya dong.
2: Main drama.
0: Pintar dong.
2: Itu bikin juga dramanya sendiri.
0: Itu naskah-naskah yang drama-drama yang diputar tuh banyak ini juga sih sebenarnya. Banyak naskah dari aku juga sih sebenarnya.
2: Iya. Kok enggak dibacain?
0: Hah? Kok dibacain naskahnya?
2: Enggak, yang menciptakan aku kan dengar siapa yang
0: Oh, yang bikin naskah karya gitu ya.
2: Iya. Maksudnya sih bilang alhamdulillah hebat ya. Kedepannya makin hebat deh.
0: Amin deh.
2: Aku mau pilih Afgan, itu kesayanganku.
0: Apa?
2: Jadi aku mau ambil. Sadis.
0: Iya, sadis bener. Oke, boleh.
2: Tadi aku mau ngambil cekal, tapi udah diambilnya ya sama oma keren juga ya.
0: Iya dong, oma keren, lagu pilihannya bagus-bagus. Oke deh, salamnya. Amin.
2: Salamnya bekerja, maka makin sukses. Selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
2: Sama aku RRI semuanya, sama ulang tahun RRI yang ke 81. Semoga semakin jaya, semakin cekal mendahan.
0: Oke, okay, amin.
2: Terus Mbak Ibu Ira Hanum, untuk Divo, Bang Teddy. Boleh nanya nggak, sama apa? Bang Teddy udah ketemu?
0: Belum.
2: Oh, belum. Kok kayak SKD, kayak dekat banget. Siapa? Ya, dikirain udah kesini.
0: Membangun kedekatan di udara saja.
2: Dikirain udah ketemu, kayaknya dekat banget. Kalau kami kan dekatnya kayak gini, kalau dia kan... Kristati, Mbak Anies Kuri, Wali-Wali Jaya dari Batikuah. Pokoknya yang udah gabung, yang mau gabung aja spesial mau kerja. Makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Mana ini? Eps, kita tadi udah ditelepon dua, kita ke WhatsApp dulu ya, satu ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Opsi 1% Indonesia.
0: Iya.
3: Alam makan kah?
0: Belum.
3: Wah, kenapa tuh kak, lagi patah selera ya kak?
0: Ah, lagi patah selera ya, lagi banyak kerjaan.
3: Iya, kadang terlalu banyaknya patah seleranya jadinya kak.
0: Iya, gimana lagi?
3: Iya. Di sini udah mulai hujan nih kak.
0: Iya di sini.
3: Diminta banget deh kalau hujan nih di sini, diminta banget gitu loh.
0: Iya benar, mudah-mudahan lah ya.
3: Biar kabutnya. Ah iya, di tempat kak udah turun belum?
0: Gerimis.
3: Oh,
0: masih gerimis. Gerimis yang diundang ya.
3: Oh, betulah.
0: Gerimis yang diundang. Oke deh.
3: Ada terdengar selayang deh Bang Teddy tadi. Kamulah satu-satu. Emang ada lagu itu kak?
0: Kamulah satu-satunya. Ya, ada Soundwave. Ada-ada.
3: Nah, iya. Itu aja kak.
0: Itu ya. Oke.
3: Okay. Iya, itu.
0: Salamnya
3: salam buat yang udah gabung, yang gak gabung. Spesialnya buat akak siang ini ya kak ya.
0: Oke.
3: Okay. Sehat selalu akak.
0: Terima kasih.
3: Oke lah, kalau sama-sama kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy di Rawang ya. Oke deh, pendengar, ini ada informasi untuk Anda. Mana ini? 10, 11. Ada ini ya, rilis panggilan umum perkara perdata. Memanggil Hasbi Lubis, yang pertama Hasbi Lubis ya, bertempat tinggal di dahulunya beralamat di Jorong 2, Pasar Rao, Nagari Taruang, Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Taruang-Taruang, Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 6 ya. Ada yang kedua, Mary Thompson, bertempat tinggal di dahulunya itu bernama di Jorong 2, Pasar Rao, Nagari Tarung-Tarung Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan sekarang juga tidak diketahui keberadaannya, ini sebagai tergugat 7. Terus ada juga Victor, tempat tinggal dahulu di Jorong 2 Pasar Rao, Negari Tarong-Tarong, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Ya, sekarang juga tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat 8. Ada juga Helen Kalewi, tempat tinggal dulunya di Jorong 2 Pasar Rao, Negari Tarong-Tarong Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Ya, sekarang juga tidak diketahui keberadaannya ini sebagai tergugat 9. Dan terakhir Harumi, tempat tinggalnya dulu itu di Rao, di Jorong 2 Pasar Rao, Negari Tarong-Tarong Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Ya, ini juga tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat 10 ya, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam perkara perdata. Di hari Senin tanggal 21 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat ya, ini sidang pertama bertempat di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Jalan Jenderal Sudirman nomor 64, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat ya. Dahniar Hasibuan dan kawan-kawan ini sebagai para penggugat ya, melawan Amir Hani Lubis dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Nah, begitu ya. Oke, itu informasi relas panggilan umum perkara perdata untuk siang hari ini. Kita ke lagu yang udah di request Kekasih Bayangan dari Cakrakan ya, buat Oma Nur, Afgan Sadis ya, dari buat Kak Ika di Batipuah, ada Bang Teddy request lagu Soundwave dengan Kamulah satu-satunya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, balik lagi ya. Dan sepertinya sepertinya apa? Terakhir gak ya? Kita coba dulu deh. Assalamualaikum, Mopsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore, apa sih Lydia?
0: Selamat siang juga, Tajudin. Masih belum hujan di situ?
1: Masih panas terik, Lydia.
0: Masih panas terik, wow. Tapi kabut-kabut seperti di Sumatera nggak ada ya? Atau di Kalimantan?
1: Tidak ada, tapi meskipun juga udah mulai kering, gitu.
0: Pasti kering sih, udah 2 bulanan kering. Ya.
1: 2 bulanan lebih, 68 hari ya.
0: Masya Allah, lama sekali. Tetap berdoa ya, mudah-mudahan diturunkan hujan segera ya.
1: Iya, amin.
0: Amin, oke deh. Tadi makan siang pakai apa?
1: Mana ini? Ayam goreng.
0: Ayam goreng, enak, aduh lapar.
1: Belum makan lagi.
0: Belum, ya ampun. Sibuk.
1: Setelah ini ya kayaknya.
0: Sok-sok sibuk sih.
1: Biar lebih apa, biar lebih fokus makannya nanti gak
0: Gak bolak-balik ya.
1: Gak keburu-buru gitu maksudnya.
0: Oh gak keburu-buru, iya sih. Oke. Baiklah, ini nanti dipilihin lagunya. Mau salam buat siapa?
1: Salam buat Hanafi, buat Ibu Irsa Hanum, buat Cliff, buat Kak Rahma, buat semuanya deh dengarnya Pro 1 Padang.
0: Oke.
1: Buat Lydianya, jaga kesehatan. Terus gimana kabarnya hari ini?
0: Kabarnya raganya sehat sih, jiwanya agak terganggu. Aduh, ya begitulah. Emang sulit ya kehilangan seseorang gitu ya.
1: Oke. Terus apa ya namanya? Cuma mau itu dikit aja Lydia.
0: Iya. Yeah.
1: Itu yang dibicarain dari tadi yang di perempat kan Lydia?
0: Iya yeah, betul.
1: Oke, segitu aja. Oke, baru Lydia. Besok kan pasti di studio ada nih ulang tahun.
0: Ada pasti.
1: Iya. Siaran nggak?
0: Nggak siaran.
1: Oke, kebagian off ya.
0: Kebagian off betul. Sibuk di acara tapi, besok.
1: Sabtunya gimana?
0: Sabtunya, nah. Libur.
1: Libur juga.
0: Iya. Libur juga.
1: Oh, berarti hari Senin ya?
0: Hari Senin ya, ketemu lagi kita di Senin.
1: Oh, Senin siang berarti.
0: Siang, benar.
1: Oh, ya.
0: Oke.
1: Buat Lydianya. Kita ketemu lagi. Makasih Lydia. Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Selamat siang jelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Kalau di Minahasa udah sore ya. Oke, untuk ada semuanya ada WhatsApp nih. Kita bacain dulu. Hai Kak. Oh, hai Kak doang. Bang Teddy di Mawar Putih. Baiklah, ada Bang Teddy di Mawar Putih. Halo juga Bang Teddy. Oke deh, pendengar. Tapi ada chat lagi ya masuk ya. Halo Kak, halo Nia di Lubuk Minturun. Mau request lagu Lascal dong, Ketidakrelaanku. Oke, boleh. Nia ya, Lascal, Ketidakrelaanku. Tajudin Lydia pilihin Padi ya, Menanti Keajaiban. Terus tadi Nia Ketidakrelaanku. Yaudah kita terima telepon lagi. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Opsi, Indonesia.
0: Iya, Udin. Kok gitu?
2: Ya Lydia.
0: Kenapa?
2: Gak ada.
0: Oh gak ada, kirain. Di situ nggak ini nggak gerimis
2: sedikit
0: oh sama lah ya. Nggak hujan deras nih, masih sedikit apa
2: sehat
0: ya, lumayan. Masih sakit kepala sebenarnya. Sakit kepala karena panas juga ya. Panas buang.
2: Hujan gimana? Hujan
0: di sini gerimis tapi gerimisnya udah hilang juga nih,
2: bawa angin kali ya.
0: Bisa jadi, atau dibawa Diana.
2: Boleh.
0: Jangan dibawa angin, jangan dibawa hujannya. Enggak sanggup nanti.
2: Enggak lah. Turunkan saja lah hujannya.
0: Mau lagu apa?
2: Tolong aja satu pilihan aja.
0: Pilihin aja. Jadi boleh. Salam ya.
2: Yang pertama untuk Lydia, semoga terkabar selalu, kalau menuju cinta semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
2: Anda sudah duduk kaki saya, Lid.
0: Makasih ya.
2: Semoga beliau aku sudah ke rumah ya.
0: Amin.
2: Cepatkan ceritanya ya. Lapangkan kuburnya sih, ampun juga ada ceritanya ya.
0: Amin.
2: Terus untuk semua yang masuk tadi, Anda salamin ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana di Tunggul Hitam. Terima kasih pendengar untuk doa-doanya buat rahimahullah ya, buat almarhum ya. Semoga dilapangkan kuburnya ya. Semoga jalannya lancar begitu ya. Oke deh, kita ke Padi dulu ya. Kita ke Padi menanti keajaiban buat Tajudin di Minahasa. Terus juga ada Nia di Lumin. Terus yang request lagu Lachel, Ketidakrelaanku. Terus ada Gita Gotawa dengan Selamat Datang Cinta. Aku Rio pilihin buat Diana yang ada di Tunggul Hitam. Oke, langsung aja deh Padi dengan menanti keajaiban.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, dan memang itu lagu terakhir yang di request ya, tapi bisa sempat satu lagu terakhir dihadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih dulu buat Anda yang sudah atensi ya, ada 9 orang tadi, terima kasih yang udah chat WhatsApp ataupun telepon, yang dengerin aja, yang gak sempat masuk ya mungkin lain kali bisa masuk ya, tapi besok hadir lagi dong ya, walaupun dengan penyiar yang berbeda. Oke deh, pendengar, selamat kembali beraktivitas untuk Anda semuanya. Persatu tetap hadir ya, karena dengar Anda semuanya. Abis ini dilanjutin sama rekan saya Ian sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, dan satu lagu terakhir Lydia punya, Bonan Prakoso dengan Tetap Semangat. Selamat siang jelang sore, sampai jumpa.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio merupakan media yang sangat efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, kendati pun saat ini berkembang pesatnya dunia digital. Hal tersebut disampaikan Kepala RRI Padang Yulian S. Sabah dalam dialognya di studio RRI Padang pagi tadi. Dijelaskan Yulian, dalam dunia radio terdapat satu karakter yang sangat berbeda dengan media lain, yakni adanya kedekatannya dengan para pendengar. Menurutnya, masyarakat dapat mendengar radio dalam kondisi apapun. Sementara itu di media lain termasuk media sosial, masyarakat harus meluangkan waktu untuk membaca dan mencari informasi yang kita inginkan. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyebutkan KPID juga termasuk sebagai lembaga yang mengawasi jalannya siaran baik di radio dan televisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022. Sementara itu, dunia digital saat ini sangat berkembang dengan pesat, dan dijelaskan Yusrin untuk siaran radio dan televisi dari monitoring yang dilakukan konten siaran sudah tertib dan sesuai dengan aturan perundang-undangan penyiaran. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Padang sore ini.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, mendengar, selanjutnya di pukul 15 ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional untuk Anda semuanya. Dimanapun Anda berada, selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro
3: 1. Sampai jam 00.02 dini hari.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya. Tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini. Kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, fungsinya?
4: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya iya.
4: Tidak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
3: Iya benar benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah. Sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda.
9: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
10: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
11: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
12: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
10: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
9: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
10: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka.

0: Produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebur. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 aja.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, hanya susah.
2: Hayati, ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Dasrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sekian, sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya, setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Di

0: Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami, seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
2: Perlengkapan darurat?
3: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
2: Gitu. Oh, begitu, Pak.
3: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Persatu RRI Padang, Kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung. Persatu RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti warta berita berjaringan Korwi 15 Padang Prabu. Selamat mengikuti.
3: Iranai dan stasiun produksi RRI Bengkalis, aktual, menarik dan berimbang.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 10 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari stasiun produksi RRI Bukit Tinggi. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan 2 di Kota Bukit Tinggi diberi kesempatan belajar dari rumah. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Bukit Tinggi. Siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan kelas 2 SD diberi kesempatan belajar dari rumah saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Alberti Usman, menyebutkan kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Kebijakan belajar dari rumah ditujukan kepada peserta didik usia dini dan siswa kelas rendah karena kelompok tersebut dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang tidak sehat. Menurut Alberti Usman, meski belajar dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dengan instrumen pembelajaran yang telah disiapkan guru. Sementara itu, siswa kelas 3 SD hingga kelas 9 SMP tetap mengikuti pembelajaran tatap muka dengan menerapkan langkah perlindungan selama kondisi udara tidak sehat. Alberti Usman menerangkan, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka diwajibkan menggunakan masker dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Selain penggunaan masker dan pembatasan aktivitas luar ruangan, siswa juga dianjurkan menjaga asupan selama kondisi kualitas udara terdampak kabut asap serta tetap mencuci tangan.
2: Jadi kita tetap memantau kondisi kabut asap, seberapa tingkat pencemarannya, dan itu kita berkoordinasi dengan lingkungan hidup dan juga dengan dinas kesehatan. Ketika kita sudah mendapat poinnya atau angkanya dan kondisinya, maka kita ada beberapa hal dipertimbangkan. Pertama, ketika kita sudah berada di kondisi udara tidak sehat, maka kita memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rentan. Jadi ini untuk anak PAUD, TK, kemudian anak yang berada di fase 1, kelas 1, kelas 2 SD, ini kita beri kesempatan mereka untuk belajar dari rumah. Dan kita untuk belajar di rumah sudah ada instrumen yang disiapkan oleh guru sehingga memang proses pembelajaran.
1: Alberti Usman menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi menganjurkan siswa mengkonsumsi makanan bergizi, buah dan sayuran, serta memperbanyak minum air putih. Penerapan belajar dari rumah tidak bersifat permanen karena keputusan tersebut mengikuti perkembangan kualitas udara di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengapresiasi kehadiran sumber air di Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Alhamdulillah, ya, pada suatu niko, rasa samo kita nikmati. Yang ikut terjadi, dan bisa kita nikmati kini ko, adalah karano karajasamus.
4: Penantian panjang masyarakat Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar, mendapatkan sumber air yang lebih terjamin untuk lahan pertanian mulai terjawab melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PT PLN Persero, unit induk distribusi Sumatera Barat. Pompanisasi irigasi berbasis tenaga surya kini mulai mengalirkan air ke lahan persawahan masyarakat. Hal ini diapresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah yang hadir dalam peresmian tersebut mengatakan bahwa aliran air ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, masyarakat kini memiliki peluang meningkatkan produktivitas pertanian dan intensitas tanam yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan.
3: Alhamdulillah, kini terjawab dengan telah mengalirnya air ya, sampai ke Tanjung Barula, dan kemudian telah dinikmati oleh masyarakat, dan kemudian alhamdulillah ya, padi pun telah hijau ya, dan mudah-mudahan insyaallah selama hukum barangkali mungkin sekali setahun ya bertanam padi, mudah-mudahan bisa 3 kali insyaallah ya, insyaallah sehingga tapi mana apa yang diharap oleh masyarakat ya, bahas payo adu ayam ya kata Jok Barulah.
4: Gubernur Mayeli Ansarullah juga meminta masyarakat bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas pompanisasi beserta jaringan pipanya dengan jaringan yang memiliki panjang sekitar 4 km. Mayeli meyakini infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan air dapat terus mengalir dan memberikan manfaat bagi lahan pertanian masyarakat. Alona Pauzan melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Selengkapnya Femi Astiyovani melaporkan.
5: Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota untuk lebih aktif memperketat pendataan dan menertibkan kendaraan milik perusahaan yang ada di wilayahnya. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih aktif memastikan kendaraan operasional perusahaan memenuhi ketentuan administrasi dan terdaftar sesuai wilayah kegiatan usahanya. Menurut PLT Gubernur, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD memberikan porsi opsen PKB sebesar 66% kepada pemerintah kabupaten kota dari PKB terutang. Namun penerimaan tersebut mengikuti daerah tempat kendaraan tercatat secara administrasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penataan, terutama terhadap kendaraan perusahaan yang terdaftar di satu daerah, namun mayoritas digunakan untuk kegiatan operasional di daerah lain.
6: Ini NKRI, iya benar. Tapi apa masalahnya? Di kota Pekan, di provinsi Riau aja, pajak itu aja, kalau Pekanbaru yang punya plat BMP, P, Pekanbaru yang punya, bukan siapa dapat. Info pun tidak dapat. Ini tidak ada yang dapat, Pak. Jadi ya, betul-betul ya kita berusaha untuk kendaraan ini betul-betul yang bekerja di Riau. Ini plat BM. Ini Pak Edi Bahasa ini luar biasa ini, kalau mengkirim ini. Ya inilah kita harapkan, kita bukan masalah tidak cinta NKRI, cinta. Tapi kalau cari makan mencangkul di sini, bayar pajak di sana ya tidak fair.
5: Sementara itu, Wali Kota Dumai Faisal belum lama ini menyampaikan pihaknya menargetkan sedikitnya 5% dari total tunggakan pajak kendaraan dapat ditagih pada tahap awal, di mana upaya tersebut akan diawali dengan pembenahan di lingkungan internal pemerintah, kemudian melibatkan camat, lurah hingga perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, termasuk perusahaan.
7: Luar biasa, ini membantu kami juga, karena mohon maaf, walaupun memang negara provinsi, tapi ada hak kami juga, ini besar untuk kami.
5: Wali Kota Dumai Faisal juga memastikan untuk menarik masyarakat agar dapat melaksanakan pembayaran pajak, pelayanan di kantor Samsat saat ini semakin mudah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak kendaraannya. Femi Astiyovani, RRI, Pekanbaru.
0: PSPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Jumat malam. Reporter Hairani Januarini melaporkan.
8: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan, sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
9: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship esok malam.
8: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru Asir Aziz menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
9: Ya, saya mewakili teman-teman. Tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan besok malam. Apalagi pertandingan perdana besok disiarkan di Indosiar, Bang. Kami juga di latihan sudah benar-benar fokus. Dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin, amin.
8: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selengkapnya, Pandu Agnianto melaporkan.
10: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengku Manda, Bintan Center, Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga ini ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
11: Ini 2 hari ke depan kita laksanakan, jadi hari ini dan besok. Kenapa 2 hari? Pertama, ini kan hari kerja, hari anak sekolah. Jadi ibu-ibu juga agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Tidak sempat hari ini, besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
10: Salah seorang warga perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
12: Berapa macam ya? Minyak, tepung, ayam, cabai, alhamdulillah. Ini nak 200 sudah. Sudah macam-macam kan?
10: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menegaskan kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Berikut dilaporkan oleh reporter Rizwan Badrian.
13: Kerjaan yang kita laksanakan adalah pertama kita perbaiki, kita lebih percantik lagi menara.
14: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyayang Haris Pratamura, menegaskan kepada kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa agar dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Hal ini disampaikan Nyayang saat meninjau langsung pengerjaan yang sedang berjalan. Wakil Nyayang menjelaskan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini dialokasikan menggunakan anggaran sebesar Rp16 miliar. Fokus utama pekerjaan, renovasi menara dan kubah, perbaikan serta memperindah menara.
13: Hanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja dari PUP Dinas.
14: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa selama 6 bulan. Penyelesaian ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026. Rodi mengungkapkan, pengerjaan renovasi masjid ini difokuskan pada penggantian seluruh pintu menggunakan kayu jati berornamen kuningan untuk menyesuaikan standar estetika masjid di kota-kota besar.
15: Kubah masjidnya juga kita perbaiki, ganti kubahnya dengan bahan enamel, kemudian semua pintu itu kita ganti kayu jati yang dilapisi oleh pemerintah, jadi lebih bisa lebih menarik kita lihat. Kita buat kanopi. Kenapa kita buat kanopi? Karena untuk mengganti pintu tadi kita harus ada kanopi. Kalau tidak ada kanopi, nanti maintenance-nya, pemeliharaannya sayang.
14: Pekerjaan tahap selanjutnya. Beberapa item pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahap ini akibat keterbatasan anggaran. Selanjutnya akan dikerjakan secara bertahap meliputi penataan landscape lingkungan masjid. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke RRI Batam. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kepulauan Riau menargetkan kafilah daerah mampu menembus 5 besar pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Laporan disampaikan reporter Renita Suharjana.
16: Target 5 besar menjadi sasaran yang ingin dicapai LPTQ Kepulauan Riau melalui persiapan yang lebih serius sejak training center. Sebanyak 56 peserta dan 15 pelatih terlibat dalam proses pembinaan untuk mematangkan kemampuan kafilah sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ketua Harian LPTQ Kepri, Handarlin Umar, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras, doa, serta kesungguhan para peserta selama mengikuti pembinaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi peserta agar seluruh waktu yang tersedia dapat digunakan untuk latihan dan evaluasi kemampuan.
17: Harapan kami bisa 5 besar. Tapi kita doa bersama, insya Allah, dengan kerja keras, dengan doa, dengan kesungguhan anak-anak, ya. Untuk itu, Pak Ketua Umum, mohon maaf, nanti kalau dapat berita mungkin kami agak, kalau bahasa kita agak keras sedikit di dalam melakukan TC, saya harus lakukan itu karena untuk mencapai target kita.
16: Untuk mendukung target tersebut, LPTQ Kepri menghadirkan pelatih dari daerah serta pembina dari tingkat nasional. Selama training center, peserta akan mendapatkan pembinaan dan masukan untuk memperkuat kesiapan sebelum memasuki arena MTQ nasional. Handarlin juga meminta seluruh peserta serius mengikuti setiap tahapan latihan. Setelah training center selesai, kafilah Kepri dijadwalkan berangkat ke Semarang untuk mengikuti MTQ nasional dan membawa target prestasi yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karimun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menanggulangi sampah yang ada di sekitar. Reporter Ahmad Rifai Kasim menyampaikan.
18: Partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana beres-beres jadi bersih.
19: Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan penuntasan masalah di beberapa sektor termasuk salah satunya di sektor kebersihan yakni persampahan. Masalah sampah diketahui masih menjadi permasalahan utama di kabupaten berjuluk Negeri Berazam tersebut. Bupati Karimun Ing Iskandarsyah melalui laman Instagramnya mengungkapkan, selain akan mengolah sampah menjadi bahan daur ulang seperti paving block, dirinya meminta kepada masyarakat dapat ikut andil dalam pengolahan sampahnya masing-masing dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah tidak di sembarang tempat.
18: Kita tahu bahwa persoalan sampah ini jadi isu nasional, jadi perhatian Bapak Presiden kita. Tapi kami sekarang coba merancang bagaimana dari hulu ke hilir ada partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah-daerah jadi bersih. Nah, kalau sampah kita bisa jadikan paving block misalnya, pupuk organik, teralisis, atau dengan plastik-plastik, ya kan? Gitu. Bahkan plastik itu bisa kita daur ulang jadi bensin lagi, gitu. Atau bahan bakar lagi.
19: Iskandarsyah mengatakan bahwa isu persampahan ini merupakan isu nasional yang menjadi perhatian Presiden. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar sebuah gerakan nasional, yakni Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang pelaksananya hingga tingkat daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara nasional. Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
20: PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlizin mengatakan situasi darurat seperti henti jantung, tersedak, kecelakaan maupun pingsan membutuhkan tindakan awal yang cepat. Terlebih di wilayah kepulauan seperti Natuna, kondisi geografis dan transportasi dapat membuat masyarakat harus menunggu sebelum mendapatkan pertolongan medis. Salah satu contohnya ketika seseorang mengalami henti jantung di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pelajar yang memiliki pengetahuan pertolongan pertama dapat segera meminta bantuan dan melakukan tindakan awal sesuai keterampilan yang telah dipelajari sambil menunggu tenaga medis datang.
2: Kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya. Dan harapannya untuk bantuan hidup dasar ini sebenarnya harus masuk ke dalam kurikulum dari sekolah itu tersebut.
20: Menurut Muhlizin, kemampuan pertolongan pertama tidak cukup hanya dipahami melalui teori, tetapi perlu diberikan melalui edukasi dan praktik secara langsung. Dengan pembekalan sejak sekolah, pelajar diharapkan lebih siap menghadapi berbagai keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah seorang pelajar dan juga merupakan anggota PMR di SMA N1 Bungeran Timur Aziza sangat menyambut baik edukasi dari tenaga keperawatan. Pengetahuan tersebut dinilai bermanfaat agar pelajar tidak panik dan mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.
21: Sekaligus pelatihan ini tuh bisa membantu saya untuk menangani pasien nantinya. Terus juga menjadi bekal saya untuk kedepannya karena saya ingin bersekolah di dunia medis. Pengennya saya generasi muda ini bisa tahu akan hal-hal dasar untuk menangani sesuatu yang nantinya akan terjadi dan untuk menjadi bekal di kemudian harinya jika terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan.
20: PPNI RSUD Natuna berharap edukasi kesehatan dan pertolongan pertama dapat dikembangkan secara berkelanjutan bersama pihak sekolah. Dengan demikian, pelajar tidak hanya memiliki pengetahuan kesehatan, tetapi juga bekal keterampilan untuk membantu orang lain sebelum pertolongan medis tiba. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Eh gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu. Cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bersatu Riri Pandang Kenal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, untuk kesempatan sore hari ini kami sampaikan informasi berita pemanggilan ya, untuk dari jurisdikta Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata telah memanggil Hasbi Lubis bertempat tinggal di dahulunya beralamat di Jorong 2 Pasar Rau Negari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rau Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Taruang-Taruang Rau Kabupaten Pasaman Sumatera Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat ya. Tergugat 6. Nah, selain itu juga ada Mary Thompson. Maksudnya Mary Thompson bertempat tinggal dahulunya di Jorong 2 Pasar Rau Negari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rau Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Taruang-Taruang Rau Kabupaten Pasaman Sumatera Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 7. Ada Victor bertempat tinggal dahulunya beralamat di Jorong 2 Pasar Rau Negari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rau Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 8. Helen Kalewi bertempat tinggal dahulunya berlama di Jorong 2 Pasar Rau Negari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rau Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 9. Selain itu ada Harumi bertempat tinggal dahulunya beralamat di Jorong 2, Pasar Rau, Negari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Taruang-Taruang Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 10. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam perkara perdata nomor 9/PDTG/2026/PN/LBS yang diselenggarakan pada Senin 21 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cara, kelengkapan para pihak dan tempat di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Jalan Jenderal Sudirman nomor 64 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dalam perkara perdata ya telah disebutkan. Dahniar Hasibuan dan kawan-kawan sebagai para tergugat melawan Amir Hani Lubis dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Ya, sekali lagi antara Dahniar Hasibuan dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Amir Hani Lubis dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Bahwa alamat yang para tergugat tidak diketahui alamatnya, maka rilis panggilan ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, untuk selanjutnya masih akan banyak informasi yang akan kami suguhkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar, beredar foto dari akun Facebook Gimana Aksi pada Rabu 3 September 2026 berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Deloitte Konsultan Indonesia. Unggahan disertai narasi We Are Hiring Deloitte Indonesia. Saatnya membangun karir dan memberikan dampak yang berarti bersama Deloitte Indonesia. Deloitte itu membuka berbagai kesempatan bagi talenta yang ingin berkembang di lingkungan kerja profesional dan dinamis. Posisi yang tersedia antara lain audit dan assurance, tax and legal, strategy, risk and transaction, technology and transformation, business process solution, penempatan Jakarta. Penjelasan tim pemeriksa fakta Mafindo Chornbeck Hoax itu mengakses tautan yang tercantum pada unggahan akun Facebook Gimana Aksi. Hasilnya tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Deloitte, jobs.c.deloitte.com. Melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif, dan tautan tersebut kemungkinan besar dalam modus phishing atau pencurian data. Nah, kesimpulan faktanya, tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Deloitte jobs.c.deloitte.com. Nah, jadi unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja Deloitte itu adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari chornbeckhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 1, 2, 3.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
6: Hah? Ngeri juga ya?
5: Iya.
6: Ya udah nggak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu ya dari Padang Kantong Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming mengapresiasi inovasi mahasiswa ITB yang mengembangkan drone pendeteksi kualitas udara dan teknologi Eagle Sense ini dinilai berpotensi mendukung pemantauan lingkungan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Gibran menerima audiensi 5 tim mahasiswa dan dosen Institut Teknologi Bandung ITB di Istana Wapres, Jakarta hari Rabu 9 September lalu. Dalam pertemuan tersebut, Wapres mendorong inovasi mahasiswa terus berkembang agar memberikan manfaat lebih luas. Eagle Sense itu mengintegrasikan drone dengan kitbox sensor untuk mengukur sejumlah parameter kualitas udara, dan data sensor kemudian diproses dan dikirim secara langsung ke basis data untuk ditampilkan melalui dashboard pemantauan. Nah, perwakilan tim Eagle Sense, John Critable Fausta, itu mengatakan sistem tersebut menggunakan 5 sensor untuk mengukur kualitas udara. Data yang diproses Raspberry Pi ya, kemudian dikirim melalui jaringan 4G menuju basis data dan ditampilkan pada dashboard.

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Ya, Anda juga bisa menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat, pendengar. Dan informasi selanjutnya, pendengar, dari dunia medis, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM berencana RSCM Kencana itu berhasil melakukan operasi ginekologi jarak jauh menggunakan teknologi telerobotic surgery. Itu menandai kemajuan layanan bedah berteknologi tinggi Indonesia. Operasi tersebut dilakukan dari Jakarta dan disaksikan langsung peserta konferensi internasional di Bali melalui konektivitas internet. Dan tindakan tersebut dilakukan pada 6 September 2026 dari Kamar Operasi RSCM Kencana, Jakarta. Selain itu, tindakan tersebut ditayangkan melalui tayangan langsung ya dalam APAG 26 ya, annual meetings serta IGES 13 annual meeting di Jembaran Convention Center Bali. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan RSCM Dr. Bobby Prabowo itu mengatakan pengembangan bedah ya untuk robotik ini menjadi bagian transformasi layanan kesehatan di RSCM, dan menurutnya teknologi tersebut menjadi langkah penting memperluas pilihan layanan bedah berteknologi tinggi dari masyarakat Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya, pendengar, saatnya informasi BMKG dari BMKG Minangkabau. Selanjutnya kita akan bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau. Pendengar, saat ini di line telepon sudah terhubung bersama kita ada Bang Hanggra. Selamat sore, Bang Hanggra.
3: Selamat sore, Bang Ian.
2: Apa kabar sore ini, Bang Hanggra?
3: Alhamdulillah, sehat, Bang.
2: Alhamdulillah, baik, Bang Hanggra. Kita update informasi perkiraan cuaca sore ini. Silakan, Bang Hanggra, langsung sampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
3: Baik, selamat sore para pendengar setia RRI, sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Kamis 10 September 2026. Nah, untuk sore hari ini terpantau wilayah Sumatera Barat didominasi cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan sedang terpantau di wilayah Pasaman Barat, Agam, 50 Kota, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari masih ada beberapa wilayah yang cerah berawan dan didominasi juga berawan. Potensi hujan ringan sedang diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, 50 Kota, Pesisir Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari, masih ada cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Dharmasraya, Solo, Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk pagi hari, untuk esok hari, wilayah Sumatera Barat diperkirakan dominasi oleh berawan. Nah, untuk siang sore harinya ini ada peningkatan intensitas hujan di wilayah Sumatera Barat sendiri. Hujan diperkirakan hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Dan potensi hujan sedang itu, sedang lebat itu ada di pesisir pesisir barat Sumatera Barat, yaitu wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, Sisir Selatan, dan juga wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 Kota, dan sekitarnya. Gitu. Jadi besok memang untuk tanggal 11 dan 12 itu ada peningkatan intensitas hujan untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, kami BMKG menghimbau masyarakat waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan, terutama bagi yang berkendara. Kemudian potensi luapan air sungai yang mungkin tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai. Potensi longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian, Bang Ian.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Anggra untuk informasinya kesempatan sore hari ini, Bang Anggra. Dan rekan-rekan selamat bertugas, sehat selalu Bang Anggra.
3: Siap.
2: Selamat sore, Assalamualaikum Bang Anggra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar. Hafal Pancasila.
2: Iya, mah. Tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa sip, kan? Ma.
3: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Rusatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih di RRI .co.id, informasi yang akan kami update untuk Anda semuanya, pendengar. Dan selanjutnya informasi dari luar negeri kita update untuk Anda semuanya. Dan Australia, pendengar, memutuskan untuk memberi sanksi. Ya, Australia sedang mempersiapkan putaran baru sanksi terhadap Israel. Namun, negara tersebut tidak akan bergabung dengan Inggris dalam melarang perdagangan barang dari pemukiman Israel di tepi barat. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pemerintahnya memilih langkah yang lebih terarah terhadap pemukiman ilegal. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mencegah kekerasan dilakukan para pemukim. Dilansir dari The Guardian, hari Kamis 10 September 2026, Inggris sebelumnya mengumumkan larangan terhadap barang-barang dari pemukiman ilegal di wilayah pendudukan. Inggris juga akan memberlakukan larangan baru terhadap lisensi senjata dan ekspor lainnya, serta menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband itu menyebut upaya menguasai tepi barat sebagai tindakan ilegal, dan ia juga mengatakan telah terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah tepi barat yang dilakukan oleh pemukim Israel.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Kamu menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat petang mendengar. Pemerintah Kota Solo meliburkan siswa setahun pendidikan PAUD mulai hari ini 10 September hingga 12 September 2026. Hal itu menindaklanjuti surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kondisi Kualitas Udara yang menurun akibat kabut asap. Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra, kemarin mengatakan pemerintah Kota Solo telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik. Ramadhani Kirana Putra menyampaikan terhitung hari ini Kamis 10 September 2026 dengan meliburkan siswa atau pendidikan PAUD hingga 12 September 2026. Sementara itu pada tingkat SDMI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dari tanggal 10 hingga 12 September 2026 tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pola belajar dari rumah. Selengkapnya dapat Anda baca melalui portal berita kami rri.co.id maupun aplikasi RRI News.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi di 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik, pendengar, di kesempatan petang hari ini kami sampaikan informasi untuk Anda semuanya bahwasanya nanti kumandang azan maghrib kita akan perdengarkan di pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, jelang kumandang azan maghrib kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di kesempatan petang hari ini pembacaan Yusyil Quran, yaitunya pembacaan surah Al-Isra ayat 9 hingga 14 oleh Kori Ikam Fauzi dan terjemahan oleh Lucy Usman. Nanti pendengar akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini 10 September 2026 oleh Ustazah Fitriyani SSAG yang akan membahas sekaitan dengan mengelola emosi dan amarah dalam perspektif Islam. Ya, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, jelang kumandang azan maghrib di kesempatan petang hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda semuanya pembacaan Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan kali ini. Dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan segala potensi, termasuk emosi dan perasaan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mengendalikan diri dan menjaga akhlak mulia beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Setiap manusia pasti memiliki emosi dan bisa marah. Marah bukanlah dosa, tetapi cara meluapkan dan mengelolanya yang menentukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kerusakan hubungan keluarga, perselisihan, bahkan dosa besar bermula dari amarah yang tidak terkendali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amarah itu berasal dari setan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, Islam tidak mengajarkan untuk memendam amarah, tetapi mengendalikannya dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat di atas menegaskan bahwa menahan amarah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, Amarah yang tidak terkendali akan bisa berakibat fatal bagi diri yang bersangkutan dan juga kepada orang lain yang di sekitarnya. Di antara dampak dari amarah yang tidak terkendali itu adalah, pertama, melukai hati orang lain. Ketika amarah menguasai diri, lisan menjadi tajam dan hati kehilangan kendali. Sehingga kata-kata yang keluar dari lisan seringkali menghina, merendahkan, menyudutkan, dan menyakiti perasaan orang lain. Padahal luka di hati tidak selalu bisa disembuhkan meskipun mulut telah meminta maaf. Yang kedua, marah yang tidak terkendali itu bisa merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan antar saudara, dan retaknya silaturahmi bermula dari amarah sesaat yang tidak terkendalikan. Suami istri bertengkar karena emosi yang dibiarkan. Orang tua melukai anak dengan kata-kata yang kasar, dan saudara saling memutuskan komunikasi karena gengsi dan marah. Amarah yang tidak terkendali ini bisa merobohkan bangunan persaudaraan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang ketiga, amarah ini bisa menghilangkan pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Seseorang yang rajin sholat, suka bersedekah, dan banyak melaksanakan ibadah lainnya, tetapi amarah yang meletup disertai cacian, makian, dan kezaliman dapat menghapuskan pahala amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, amarah bisa menjerumuskan seseorang pada dosa lisan dan perbuatan. Ketika kita marah tidak terkendali, maka akan mudah terjerumus ke dalam dosa seperti berkata kasar, memaki, mengumpat, dan membuka aib seseorang, bertindak kasar, memukul, dan merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik. Hadirin RRI yang berbahagia, agama Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengelola amarah sehingga kita bisa terkendali. Di antaranya yang pertama adalah, ketika kita marah, maka bersegera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sifat marah itu berasal dari setan. Maka kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, diam dan menahan lisan. Sebaik-baik yang kita lakukan ketika amarah kita meningkat, maka perbanyak diam dan menahan lisan. Karena ketika kita marah, emosi tidak stabil, ucapan kita tentu tidak akan terkontrol dan malah mungkin bisa menyakiti, menyinggung, dan menzalimi orang lain. Maka diam atau menahan lisan lebih baik kita lakukan daripada kita berbicara. Yang ketiga, mengubah posisi. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Namun ketika dia duduk, marah juga belum usai, maka hendaklah ia berbaring. Dan terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita marah adalah berwudu. Ketika tiga cara di atas belum mampu menghilangkan amarah kita, maka hendaklah kita berwudu. Kita tahu bahwa amarah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. api itu panas, maka untuk mematikan api tadi adalah dengan air. Nah, caranya adalah kita dengan berwudu untuk mematikan atau menghentikan amarah yang bergejolak tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari hinaan dan perlakuan kasar. Namun beliau membalasnya dengan kesabaran dan doa. Maka sebagai umat Rasulullah, tentu teladan kita yang ideal itu adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana pengendalian emosi yang terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah, amarah yang tidak dikendalikan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, marilah kita latih diri kita untuk bersabar, menahan amarah, mengelola emosi, dan memaafkan, agar hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Semoga Allah menjaga lisan dan hati kita dari amarah yang merusak. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja kita simak pembacaan dari Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar, tepat di pukul 18:22 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
1: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
1: Hehehe.
0: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.

0: Ampuni hamba.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda untuk di kanal FM 95,9 MHz. Dan kali ini saya Adrianto Jasman yang menemani Anda di Padang sore ini. Hingga kesempatan malam hari ini, kita sudahi dulu sekaligus saya pamit undur dari ruang dengan semuanya pendengar. Selanjutnya tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak? Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berarti dari APBN atau ya, dari IMBAR? Stop. Gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak? Teman?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Kenapa, Pak? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tius Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Selamat Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih sakit. Jadi pemeriksaan saya.
14: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
17: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
21: Iya.
20: Yang 2.302.000.
21: Iya.
17: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Tabah mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, seperti itu.
0: Terima kasih.
17: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darwanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
5: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: kuning. RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: orang terlalu larut dalam kesedihan tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pilih yang mana coba? Yang berisik plus polusi, atau yang adem plus menyehatkan? Kalau aku sih, mending yang adem plus menyehatkan. Hemat kan? Gak perlu ngantri BBM lagi. Bike to school, bike to work.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Das Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kota Padang menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat memburuknya kualitas udara. Skema pembelajaran dilakukan dengan memindahkan proses penyampaian materi dan bahan ajar dari sekolah ke rumah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sekolah tetap memberikan materi pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Guru menyampaikan seluruh materi pelajaran dan bahan ajar kepada siswa melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Yopi memastikan seluruh tenaga pengajar tetap masuk ke sekolah selama penerapan PJJ dan diwajibkan menggunakan masker. Namun guru yang sedang dalam kondisi sakit diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari rumah atau work from home. Menurut Yopi, pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran dari rumah sejauh ini masih berjalan aman. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, selanjutnya saya hadirkan cerita dalam drama radio berjudul Surgaku. Selamat mendengarkan.

0: Her. Heru, tolong ambilkan ibu air, nak.
1: Ini, Bu, airnya. Pelan-pelan ya, Bu.
0: Terima kasih ya, nak, ya.
1: Ibu, badannya agak hangat nih. Kita ke dokter ya.
0: Gak usah. Ibu, gak apa-apa kok. Ibu hanya capek nih.
1: Untuk sementara, jangan jualan dulu ya, Bu. Istirahat aja.
0: Iya, iya. Sudah sana. Kamu istirahat, kamu pasti capek. Seharian kerja di kantor kan?
1: Gak apa-apa, Bu. Ibu jangan pikir yang macam-macam ya. Istirahat yang cukup, biar ibu cepat sembuh. Ma. Ibu sekarang sering sakit-sakitan.
2: Iya, begitulah, Pak. Kalau sudah tua.
1: Ibu kayaknya sudah tidak bisa kita tinggal di rumah sendirian. Kira-kira kamu bisa nggak ngerawat ibu?
2: Aku?
1: Ya iya.
2: Ya enggak lah, aku kan kerja.
1: Kalau kamu berhenti kerja aja, gimana, Ma?
2: Loh, kenapa aku yang harus berhenti kerja, Pak?
1: Ya, untuk merawat ibu lah.
2: Kamu ini gimana sih, Pak? Aku ini kan wanita karir. Ya enggak mungkin lah aku berhenti kerja hanya untuk merawat orang tua yang sakit.
1: Pelankan suaramu, Ma. Gak enak nanti kalau didengar sama ibu.
2: Ya papa juga. Aneh, karirku lagi bagus-bagusnya malah disuruh berhenti kerja.
1: Terus, siapa lagi yang merawat ibu kalau bukan kita?
2: Ya cari aja pembantu, beres kan?
1: Aku tidak mau, takutnya nanti orang gak becus rawat ibu.
2: Ya sudah, papa aja yang rawat sendiri. Sudah ya, aku ngantuk mau tidur.

0: Aduh, sakitnya pinggangku.
1: Astagfirullahaladzim. Ibu, ibu kenapa?
0: Ibu jatuh, Heru. Lantainya licin. Aduh, sakitnya.
1: Ibu, sudah kubilang gak usah jualan nasi kuning lagi, Bu.
0: Aduh.
1: Ibu tuh sudah saatnya istirahat.
0: Jualan ibu laris. Sayang kalau ibu gak jualan lagi.
1: Iya, tapi sekarang ibu tuh tidak kayak dulu lagi. Ibu sudah tua. Sini, biar ku antar ibu ke kamar. Sini, Bu. Ma?
2: Ya?
1: Tadi siang, ibu jatuh di dapur. Harus ada yang menjaga ibu, Ma.
2: Sudah ku bilang, kan? Aku gak bisa jaga ibu, Pak. Aku tetap mau bekerja.
1: Tolonglah, Ma. Aku mohon. Kasihan ibu.
2: Papa kan tahu aku membangun karirku dari bawah, Pak. Dan sekarang aku seorang eksekutif manajer. Ya, aku gak mungkin lah berhenti kerja.
1: Ma, ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kita, Ma.
2: Kenapa bukan papa aja sih yang berhenti kerja? Papa kan cuma staf biasa di kantor.
1: Karena aku kepala keluarga, Ma.
2: Iya, papa yang kepala keluarga kita. Tapi selama ini aku kan yang lebih banyak membiayai kebutuhan keluarga kita.
1: Iya, memang betul. Tapi tidak berarti kamu bisa merendahkan aku, suamimu. Aku tetaplah imammu, Ma. Ingat itu.
2: Ya sudah, kalau begitu kirim saja ibumu ke panti jompo.
1: Tapi tidak berarti kamu bisa merendahkan aku, suamimu. Aku tetaplah imammu, Ma. Ingat itu.
2: Ya Allah, aku kok tega ya. Sekarang aku harus gimana ini?

0: Bu, ayo bangun, minum obat dulu.
1: Kamu gak kerja, nak?
0: Aku izin dulu, Bu, hari ini.
1: Betul sih, apa yang dikatakan Nindi istrimu. Masukkan saja ibu ke panti jompo.
0: Tidak, tidak, Bu. Itu tidak akan pernah terjadi, Bu.
1: Ibu ini hanya akan jadi beban buat kalian.
0: Aku tidak pernah merasa ibu jadi beban. Aku akan berhenti kerja demi untuk merawat ibu.
1: Jangan, nak. Ibu tidak apa-apa kok kalau tinggal di panti jompo. Kamu kan masih bisa datang melihat ibu.
0: Tidak, Bu. Ibu adalah surgaku. Tidak mungkin aku membiarkan ibu pergi. Gak mungkin, Bu.
1: Nindi? Betul, Bu. Ibu tidak akan kemana-mana. Ibu akan tetap di sini. Nindi. Terima kasih, nak. Sama-sama, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku sudah memutuskan untuk berhenti kerja, Bu. Aku yang akan merawat ibu.
0: Serius? Serius kamu, Ma?
1: Iya, Pak. Iya. Aku yang akan mencoba untuk meneruskan jualan nasi kuning ibu.
0: Terima kasih, Ma.
1: Pak. Aku juga minta maaf ya, Pak. Karena selama ini aku sudah meremehkan kamu, Pak. Aku lupa kalau surga seorang istri adalah suaminya, Pak.

0: Beli mbak.
1: Ya.
0: Nasi kuning ya, 2 bungkus.
1: Apa nih lauknya?
0: Yang satu pakai telur, yang satunya pakai ayam aja ya mbak.
2: Saya juga mbak, beli mbak.
1: Lauknya apa mas?
2: Saya 2 bungkus juga ya, gak usah pakai ayam, telur aja 2 mbak.
1: Oh iya, sebentar ya.
2: Iya mbak, jangan lama ya.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program obrolan komunitas untuk malam hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Dan mendengar hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, saya Yudi Maswara akan membantu Anda dalam program obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini. Tepatnya di edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Mendengar dimanapun Anda berada, satu hari jelang hari radio ya. Besok hari radio dan tentunya Radio Republik Indonesia sudah berusia 81 tahun. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini kita akan bersama dalam program obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini, dan kami telah menghadirkan komunitas Padang Board Game yang malam hari ini akan memainkan permainan, judul permainannya adalah That's You ya. Dan untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini ada 3 anggota dari Padang Board Game untuk malam hari ini yang sudah datang di studio. Saya perkenalkan dulu untuk Anda semuanya. Yang pertama ada Aldi Saputra. Selamat malam Aldi.
2: Selamat malam Bang Ye.
1: Apa kabar Aldi?
2: Baik saja, baik-baik.
1: Baik ya. Udah 3 kali ini ya?
2: Udah 3 kali. Lebih mungkin.
1: Oh lebih ya? Lebih. Wah, berarti udah terbiasa lah ya.
2: Udah terbiasa benar.
1: Dengan permainan di sini ya.
2: Betul. Dengan penyiaran.
1: Oh, dengan penyiaran. Iya. Kemudian juga ada Ikram Ar-Rahma. Selamat malam Ikram.
3: Selamat malam Bang.
1: Ya, apa kabar malam hari ini?
3: Sehat tidak sehat Bang?
1: Halo, maksudnya apa ini?
2: Antaranya
4: asap di tengah-tengah.
1: Oh, asap, gitu. Oh, keluar karena tuh karena pusing. Ada asap. Oh. Makanya pakai masker dong.
3: Alhamdulillah pakai.
1: Pakai ya. Oke. Terus yang berikutnya ada Zikri Rahmadana. Oke, selamat malam Zikri.
5: Selamat malam Bang.
1: Apa kabar malam hari ini?
5: Oke aja bang.
1: Ya. Udah berapa kali?
5: Dua kali sama ini.
1: Oke. Baik, malam hari ini kita akan bermain on airnya, yaitu ada permainan namanya That's You ya.
2: That's you.
1: Jadi nanti buat teman-teman nih yang ada di studio nanti sambil bermain juga akan saya ajak ngobrol ya. Jadi mungkin kalau selama ini teman-teman bermain board game fokusnya memang di permainan. Nah sekarang saya mau ajak bermain sambil ngobrol, kira-kira fokus nggak? Gitu ya. Oke, pendengar nanti Anda bisa ikut bergabung juga melalui line telepon 0751-812-878 ataupun juga di WhatsApp 0811-66-66975. Anda juga bisa menyaksikan secara visual program ini melalui streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Jadi di aplikasi RRI Digital juga bisa Anda saksikan secara audio dan juga visual ya. Anda juga bisa ikut berinteraksi nanti ya, sambil bermain Anda juga bisa ikut berinteraksi hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, Aldi, Ikram, dan kalau Zikri panggilannya?
5: Aji aja Bang.
1: Aji, jauh ya? Zikri, Aji gitu ya. Kenapa bisa jauh gitu sih? Kok panggilannya Aji, bukannya Zikri?
2: Aduh, ceritain.
5: Jangan bingung, gak tahu juga Bang.
3: Sendiri loh.
5: Tiba-tiba aja.
2: Panggilan kan?
3: Gimana
2: panggilan
3: mau main game
2: masa
3: ini?
2: Masa kecil.
5: Apa?
3: Gimana mau gini, mau main game ini gimana? Diri sendiri aja gak tahu loh.
5: Wah.
1: Kok panggilannya gak Rahma gitu?
3: Rahma ya.
1: Oke. That's You ini permainannya apa? Bisa cerita dikit? Silakan.
4: Sesuai dengan yang abang tanyain ke si Aji tadi, dia nggak tahu diri dia sendiri.
1: Jadi,
4: jadi di game ini tuh kita tuh ngebahas soal diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Jadi uniknya di game ini tuh nanti akan ada teks-teks yang menjelaskan sifat-sifat atau karakter seseorang. Pemain yang lain itu diminta untuk mencari tahu karakter apa yang benar dan sesuai dengan orang yang ada di meja. Kayak contoh di kartu ini tuh ada ngebilang kalau misalkan orang ini bisa mengusir ular dengan satu tangan. Nah, jadi kita harus cari tahu apakah orang ini benar-benar itu atau enggak. Nah,
2: kira-kira siapa yang cocok?
4: Betul nih. Sekali. Jadi tujuannya tuh cari tahu siapa adalah siapa dan aku ini juga siapa di mata orang. Nah, itu.
1: Oh, gitu. Oke. Kalau pemainnya ada berapa?
4: Sebenarnya
1: minimal dan maksimal?
4: Minimal 4 orang sampai 8 orang. Okay. Sampai 8 orang. Cuma karena mungkin kita bertiga, mungkin bisa abang bisa ikut main juga.
1: Boleh. Tapi nanti dibantu ya.
4: Iya,
1: nanti
4: aman.
1: Seperti biasa karena kan
4: aman,
1: jaraknya cukup jauh.
4: Cukup jauh.
1: Nah, meskipun hati kita dekat.
4: Oh, kayak game ini. Kita main game yang dekat-dekat sama hati.
1: Okay. Nah, game masternya siapa nih?
2: Ikram. Sekarang untuk hari ini.
1: Oke, okay. Sip. Game masternya Ikram.
4: Pertama yang bakal ku jelasin tuh adalah apa sih yang ada di game ini? Okay. Pertama ada weapon-nya. Di sini ada dua papan. Yang pertama ini papan tracking waktu kita main di satu ronde. Yang nanti tujuannya itu untuk nge-track apakah kita akan dapat skor atau enggak. Nah, pasangan dari papan yang ini itu adalah token ini. Nah, token-token ini itu nunjukkan benar atau salahnya. Jadi kita harus menghindari yang mana nih?
2: Yang X.
4: Yang centang.
2: Centang.
4: Kita harus ngeeliminasi yang X dan menyisakan yang centang sehingga kita bisa dapat poin 3 di sini. Kalau kita lihat di sini ada dari angka minus 2, 1 sampai angka 3.
1: Nah, berarti yang terendah minus 2, tertinggi 3.
4: Betul sekali. Okay. Jadi kita bisa kena kurang poin. Nah, yang kedua di sini tuh ada papannya. Ini scoreboard. Jadi setelah ronde itu selesai dan orang udah ngedapetin centang atau bisa menghindari centangnya, nanti akan dihitung skornya di sini. Nah, nanti tinggal dinaikin aja sesuai dengan nambah atau kurangnya.
1: Okay.
4: Terus di papan ini tuh ada 6 poin-poin di sini yang dimana nanti akan diisi sama kartu-kartunya. Nah, terus ada lagi token clue yang dimana di sini ada 3, yaitu ada more likely atau mungkin sama kurang mungkin. Duanya lagi itu paling mungkin sama tidak mungkin. Okay. Jadi nanti akan ada clue giver yang ngasih ini.
1: Oke.
4: Terakhir dan aspek yang paling penting dari game itu adalah kartunya tadi. Depan kartu. Belakang di sini ada ada kartu warna ungu dan kartu warna hijau. Gitu. Sebenarnya sama aja, yang jelasnya depan belakang itu adalah deskripsi dari suatu karakter seseorang atau perilaku seseorang.
1: Oke.
4: Nah, gitu aja.
1: Terus kalau
4: untuk cara mainnya
1: gimana?
4: Nah, cara mainnya nanti bakal ada clue giver dan itu nanti bergilir orang-orangnya.
2: Pemberi clue.
4: Bisa dari saya, bisa dari Aji atau abang juga bisa.
1: Okay.
4: Clue giver nanti yang jasa sebelum mulai main itu bakal ngedraw kartu, terus nyusun di angka 1 2 3 4 5 6 di board yang tadi.
1: Oke. Okay.
4: Setelah itu dia nanti bakalan mengacak token-token centang sama silang tadi. Terus dia tinggal intip sendiri taruh tokennya di tempat yang dia mau. Okay. Tapi lihat karakter orang-orangnya. Setelah selesai, dia akan ngasih 3 token ini ke orang-orang yang dia targetin.
1: Oke. Okay.
4: Mulai dari token most likely ke orang yang paling mungkin sesuai dengan trait karakter yang ada di board yang dia setujui. Sama yang paling gak mungkin. Terakhir itu ada token yang mungkin aja atau kurang mungkin. Gitu. Gitu aja.
1: Okay, berarti itu semuanya dilakukan oleh giliran orang itu?
4: Iya, betul. Oh, jadi clue giver tuh nanti gak ikut main. Dia cuma mantengin aja orang-orang lagi nebak-nebak.
2: Jadi di sini mainnya kooperatif ya.
4: Betul. Kita kerja sama. Jadi kalau ada yang egois dikit, aku tahu dia katanya kan rupanya salah. Ya udah, ecek aja.
2: Apakah kamu benar-benar mengetahui temanmu?
4: Betul sekali.
1: Gitu.
4: Nah, itu poin permainannya.
1: Oke.
4: Apa kita coba main?
1: Boleh.
2: Langsung aja.
4: Oke, sip. Boleh, tolong di draw. Nah, untuk clue givernya biar coba aku dulu, biar sambil kita contohin juga
2: langsung
4: cara mainnya. Langsung aja. Boleh dari yang hijau, tapi dibacain di biar kelihatan juga Bang Gie enggak lihat soalnya.
2: Nah, di sini ada clue giver, ada clue-nya yang di mana dia bilang mengusir ular dengan satu tangan.
4: Oke.
2: Nah, terus clue kedua, trait kedua itu ada apa ya? Greeting
4: oh,
2: stranger,
4: menyapa orang-orang
2: asing
4: di jalan. Sekedar nyapa aja.
2: Oke.
4: Nah, okay, ini pakai itu, pakai yang itu. Apa punya gimana bilangnya ya?
2: Apa ya?
4: Permintaan lah pada presiden. Jadi dia punya hutang ke presiden, ya punya hutang ke presiden. Nah, itu dia salah satunya. Apalagi itu.
2: Terus nah, mengendarai mobilnya
4: dengan kaki. Bukannya memang pakai kaki ya?
5: Maksudnya kan itu yang itu.
4: Stirnya
5: pakai kaki gitu.
4: Okay. Tuh, temannya adalah makhluk mistis. Temannya makhluk mistis, terakhir adalah menamai kaos kakinya.
5: Menamai kaos kakinya.
4: Nah, aku izin berdiri. Nah, aku sebagai clue giver akan ngintip ini sendiri, terus akan cari siapa yang mau kutargetin dari antara abang sama abang-abang berdua di kanan kiriku ini.
1: Oke,
4: ini aku intip. Nah, aku bakal ngeletakkan tokennya.
2: Ikram, letakin token.
4: Oke.
1: Oh, berarti naruh tokennya itu di kartunya ya, di samping kartu, di sisi kartu.
4: Iya, di samping kartunya. Jadi nanti kita tinggal angkat tokennya aja.
2: Dan menariknya, Let's You ini game buatan Indonesia.
1: Oh, game buatan Indonesia. Betul. Tapi judulnya bahasa Inggris ya.
2: Karena ini udah go internasional lah, bisa dibilang.
1: Oh, udah go internasional.
2: Ada beberapa versi bahasa juga. Yang pertama ada Korea, versi Korea, habis itu versi Thailand kalau enggak salah ada juga. Makanya udah go internasional kalau ini.
1: Oke. Ini tahun berapa rilisnya?
2: Nah, kalau ini sendiri sebenarnya ini udah
4: lama
2: diulang gitu, pembuatan ulang.
1: Sebelumnya rilis pertamanya kapan?
2: Namanya 2021. Bukan That's You. 2021 tuh dia namanya Kepo.
1: Kepo. Yeah. Oh, bahasa Indonesia banget ya.
2: Iya, betul.
1: Kepo. Nah, oke.
2: Terus dia dibuat ulang, di apa, perbaikin. Nah, jadilah tuh That's You gitu.
1: Oke, saya dapat apa itu? List likely.
4: Oke, jadi token yang kukasih tadi ada most likely ke Aji, more likely ke Aldi, least likely ke Abang Y.
1: Oke.
4: Sekarang abang-abang bertiga boleh tinggal eliminasi sesuatu yang gak sesuai aja.
1: Oh gitu, dari kartu-kartu?
4: Ya, kartu-kartu ini ada 6 opsi. Yang pertama opsi punya hutang ke presiden atau punya tanggung jawab ke presiden. Yang kedua itu menyapa orang asing di jalan. Yang ketiga itu mengusir ular dengan satu tangan. Yang keempat itu nyetir mobil pakai kaki. Terus satu kamar sama makhluk mistis. Yang kelima, yang keenam adalah menamai kaos kakinya.
1: Yang harus dieliminasi.
4: Iya, cari yang harus dieliminasi dari angka 6 itu.
2: Ada player nih ya dapat token. Kalau aku dapatnya more likely. Jadi memungkinkan gitu. Kalau Aji dia dapatnya most likely.
4: Betul.
2: Nah, jadi dari clue ini dia berarti ada yang berkaitan dengan Aji.
1: Oke.
2: Di sini.
4: Nah, karena abang dapat yang least likely, jadi itu nggak berkaitan dengan abang. Jadi kita cari opposite-nya di abang juga.
1: Oh gitu. Nah,
4: aku boleh dulu, nih nanya-nanya. Ini boleh tanya-tanya nih. Kira-kira abang mau namain kaos kaki atau enggak gitu atau apa?
1: Oh, jadi bisa berinteraksi.
4: Kita memang diskusi tujuan gamenya. Oh, jadi gitu, kita cari tahu siapa yang
2: cari
4: sesuai.
2: Cari tahu. Info-info tentang diri kita dan teman-teman kita.
1: Oke.
4: Nah, boleh silakan diskusi.
1: Silakan, silakan.
4: Saya akan mantau.
2: Aduh, apa ya?
1: Apa?
2: Gimana Aji?
5: Aduh,
2: ini karena kamu dapatnya yang most likely
5: ini,
2: kira-kira di antara ini apa yang merepresentasikan dirimu gitu?
4: Apakah mungkin kamu ngendari mobil pakai kaki?
2: Ya, mungkin
4: bisa jadi
2: nih kamu namain kaos kakimu kan gitu.
5: kayak puppet gitu ya.
2: Puppet gitu kan.
1: Aduh, gimana?
2: Ini gak mungkin sih lahatnya.
5: Yang mana?
2: Yang menyapai orang asing di jalan itu.
5: Kok tahu banget ya? Kok tahu banget ya?
2: Dia gak mungkin. Nah, terus ini juga gak mungkin sih.
5: Itu apa?
2: Mempunyai hutang kepada presiden. Gak mungkin.
5: Kutongus. Bisa aja. Bisa aja.
4: Gak ada yang tahu. Nah, yang mana yang mau dieliminasi dulu nih? Nah, gimana jadi
5: ya?
4: Kita harus
5: ya udah kita hilangin yang jelas banget.
2: Apa ya.
5: itu?
2: Menurut lo apa?
5: Itu kayak.
2: Yang mana ini?
5: Iya.
2: Oke. Kita pilih yang mempunyai hutang ke presiden.
4: Angkat. Nah, kita tunjukin boardnya juga. Nah, jadi ketika dia dapat silang, ini silang. Dia masih tetap lanjut main.
1: Dia masih itu taruhnya itu di angka -3 itu alasannya apa?
4: Yang jelasnya itu cuma naruh aja nandain kalau dia udah lewat. Jadi yang dieliminasi hal yang salah. Jadi kita bisa lanjut.
2: Semakin banyak kita mengeliminasi jawaban yang salah, semakin tinggi poin yang kita dapat.
4: Tapi semisal kita dapat centang, dia misalkan dapat centang
2: stop
4: di sini.
2: Di sana aja.
4: Stop di situ.
1: Oke.
4: Nah, sekarang lanjut lagi. Udah 5 lagi nih. Mm-mm. Nyapa orang asing, ngusir ular pakai satu tangan, mengendarai mobil pakai kaki, satu kamar sama makhluk mistis, mm-hmm, sama menamai kaos kaki.
2: Ini kamu most likely apa ya? Ini nggak mungkin sih kalau ini.
6: Apa itu?
2: Mengusir ular dengan satu tangan.
5: Bisa. Tinggal iya, gini aja pergi dia langsung. Ya percaya kan bang?
1: Iya.
4: Bang,
1: oke, kalau Aldi sama Aji sih, Aji ya? Yang menamai kaos kaki itu kayaknya nggak mungkin.
2: Kita coba aja, coba pilih ya.
1: Coba
5: ya, kaos kaki.
4: Ambil ya.
2: Gender socks.
4: Oke, merah.
2: Merah.
4: Aman ya? Okay. Masih lanjut.
1: Benar. Benar lagi.
2: Tinggal 4 yang tersisa.
4: Bang, ini nggak ditanya nih.
1: Iya, tanya dong. Tanya. Kan selama ini saya yang nanya nih. Yeah. Mana tuh ada yang mau
2: gimana
1: ditanya.
2: Gimana Bang Ye? Gitu. Punya teman dengan makhluk mistis nggak Bang Ye?
1: Punya.
5: Apa itu Bang? Apa bisa-bisa?
1: Nggak usah disebut dong.
5: Secret ya bang.
1: Iya. Punya ya. Dong.
2: Itu cowok atau cewek?
5: Apa ini? Mistis. Itu mistis.
2: Mungkin aja ya.
1: Mungkin lebih bukan ke genre ya.
2: Ke
1: jenis kelamin.
2: Enggak punya
1: mungkin
2: gender.
1: Ke lebih ke jenis
2: makhluk gitu.
4: Jenis makhluk. Ya. Oh, ini beneran nih.
1: Jadi sekarang malam Jumat kan?
4: Iya, Bang. Ini beneran.
1: Mau diliatin?
4: Waduh.
2: Oh, bisa boleh.
4: Oke.
1: Ya,
2: lanjut ya kita.
1: Lanjut apa lagi?
5: Mas Aldi, ya. Tuh. Bisakah bawa mobil pakai kaki? Bisa sih lihat ya.
2: Bahwasannya saya tidak pernah bawa mobil. Gimana pakai kaki ya?
5: Bisa aja mungkin.
2: Bisa aja, tapi nabrak.
5: Ya, nabrak, tapi bisa kan?
2: Bisa. Tapi nabrak.
1: Ya, tapi enggak mungkin lah.
2: Enggak mungkin lah. Kita
1: injak gasnya gitu gimana?
5: Ya udah, kita ngambil yang eliminasi. Eliminasi ini oke.
1: Oke, eliminasi yang
4: oke, merah.
1: Merah, bisa lanjut lagi. Oke.
2: Masih bisa lanjut. Duh, tinggal 3 lagi nih. Aduh.
1: Tiga lagi.
2: Kayak ini enggak mungkin ini. Ini yang mungkin.
5: Dengan mystical creature itu, maksud mystical.
1: Iya, kalau Aldi sama Aji kayaknya enggak mungkin deh itu.
5: Iya bang, mungkin aja ada satu bang di kamar bang.
1: Gak mungkin kayaknya.
4: Apa
1: gak
4: figur remmu itu?
5: Bukan apa? Kamu bukan.
1: Gak, kalau okay, dari tampang aja kayaknya enggak.
2: Ya. Kita pilih itu ya.
5: Kita pilih ini. Semoga ini silang. Oke, semoga ini silang. Coba.
4: Oke. Okay. Centang.
5: Okay. Centang.
1: Centang.
5: Berarti ya di.
4: Jadi di sini dalam pandanganku, dalam pandanganku Aji sama Aldi ada kemungkinan satu kamar sama makhluk mistis.
1: Oh, huh?
4: Tapi
1: ya,
4: di sini enggak
1: ya.
4: Secara real dalam ya. Artian pandangan kita mungkin untuk lucu. Ya. Nah, itu aja.
1: Kemungkinannya ya.
4: Kemungkinannya. Tapi kalau beneran ngeri juga sih.
5: Woi, hampir panik
1: gitu makanya. Enggak usah panik. Nah,
4: jadi di sini di board-nya kita udah lihat di sini itu di sini kan silang tiga-tiganya.
1: Iya.
4: Di sini udah silang. Nah, centangnya berhenti di angka 1.
1: Di angka 1.
4: Jadi nanti di game-nya kita tinggal naikin satu angka aja di board skor yang tadi.
1: Oke.
4: Nah, tinggal naik karena kita cuma dapat satu skor.
1: Satu skor.
4: Dah, satu. Tinggal lanjut ke ronde selanjutnya.
1: Oke.
4: Kita ganti clue giver-nya.
1: Oke, baik.
4: Sama kartunya boleh tolong dibalik aja biar mudah.
2: Kita balik ya.
1: Berarti itu kartu yang sudah itu masih dipakai atau
4: masih bisa dipakai, tinggal dibalikin dia soalnya depan belakang
2: karena dia ada dua sisi.
1: Betul sekali. Gitu. Ya. Oke. Okay. Nah. Boleh nanya lagi nih, kalau Aji udah berapa lama gabung sama Padang Board Game?
5: Udah berapa lama ya? Udah setahun kak.
4: Tahun ini kan baru main biasanya.
5: Oh ya? Iya. Kayak tahun ini baru.
1: Tahun ini. Tahun ini. Iya. Berarti kalau Ikram udah lama ya?
4: Udah lama.
5: Udah veteran bang itu?
1: Veteran ya?
4: Belum.
1: Kalau Aldi?
2: Sama-sama udah lama juga.
1: Udah lama ya? Oh iya. Mandula berarti ya?
4: Mandula. Oke, sip.
1: Oke.
4: Boleh switch ke
2: Aji. Kita baca dulu
4: opsinya.
2: Oh iya.
1: Oke.
4: Punya tulisan paling jelek.
2: Punya tulisan yang paling jelek. Yang kedua ada memungkinkan untuk dapat tato.
4: Secara keterusan tato, lagi disitu.
2: Keterusan.
4: Terus-terusan pakai tato.
2: Terus apa ya? Punya gebetan banyak.
4: Wow.
2: Yang ke
6: keempat
4: Irian.
6: Orangnya Irian. Habis itu
4: kelima, sibuk pas weekend.
6: Selalu terakhir, sibuk ke, di pas weekend.
4: Enggak beruntung.
6: Enggak beruntung.
4: Nah, itu.
1: Enggak beruntung.
4: Nah, boleh Aji silahkan.
5: Cuman 3 opsinya aja kah?
4: Iya, tapi ya, token yang ini dulu kamu isi. Oh. Kamu cari salah satu antara dari Bang Y, Aldi atau aku,
1: ya,
4: centangin di yang kamu mau nanti.
6: 6 sifat itu.
4: 6 sifat itu siapa yang ada di sini?
5: Semua ngekat atau cuma yang atasnya aja?
4: Semuanya.
5: Semua.
4: Intip dulu, intip dulu satu-satu. Terus tinggal taruh di sampingnya. Jadi jangan sampai kami lihat. Nah, taruh ke samping ke samping koinnya, ke samping kartunya.
5: Oke, oke. Tada.
1: Oke, berarti token-tokennya taruhnya di samping kartu ya?
4: Iya, betul.
1: Oke.
4: Okay. Jadi uniknya di permainan yang ini tuh kita tuh nggak ada batasan waktu untuk nebak.
1: Oh, nggak ada batasan
4: iya,
1: waktu?
4: Kita boleh debat, kita boleh ribut, mau bilang kalau ah nggak mungkin dia kayak gitu, itu boleh. Jadi game ini tuh emang fokus kooperasi sama fokus ke main koneksi.
1: Nah, selama kalian ini berarti sering nggak memainkan ini?
4: Ini baru-baru sih karena baru-baru belajar juga kan. Okay. Tapi ternyata asik juga gamenya. Jadi makanya keterusan nyoba main terus.
1: Oh gitu. Udah berapa kali main?
4: Kira-kira kurang lebih sejauh ini baru 3 kali sih.
1: 3 kali.
4: 3 kali.
1: Selama 3 kali main itu ada yang sampai berantem fisik enggak gara-gara main?
4: Alhamdulillah enggak.
1: Enggak ada ya.
4: Alhamdulillah enggak. Cuma tebak-tebakan rata-rata agak aneh.
1: Oh gitu ya.
4: Iya, karena waktu main itu kan karena testing, jadi rata-rata game ini tuh sebenarnya paling sesuai itu kalau kita main sama rombongan yang udah kita tahu, mungkin sama keluarga atau
1: iya,
4: apa.
1: Iya, iya.
4: Nah, tapi kalau sama orang baru jadi agak susah. Tapi lucu-lucunya dapat juga di situ uniknya di game ini.
1: Apa itu?
4: Dislike lagi. Wah, nge-exclude ini.
6: Mungkin karena belum tahu
1: terlalu. Oh, iya gitu.
5: Soalnya okay,
1: iya,
5: belum kenal banget.
1: Enggak apa-apa. Nah, apa-apa.
4: Jadi unik ini
1: kan game ini. Kan saya jadi enggak bersyukur, berarti kan saya misterius.
4: Aduh, si pria misterius.
5: Aduh, misterius
4: gini. Nah, oke.
1: Oke.
6: Lanjut.
4: Di aku more likely, di Aldi most likely, di Bang Y itu least likely.
1: Least likely, oke. Okay.
6: Most likely di
4: nah,
6: aku.
4: Nah, ada permasalahannya. Di hampir ke 6 poin ini aku ke 6 antara 5. Iya, ke 5-5-nya aku di antara 1 2 4 5 sama 6 itu dapat semua.
5: Aduh. Yang mana tuh? Yang mana ya kira-kira ya Mas Ikram?
4: Enggak tahu.
5: Ya.
4: Makanya kita.
1: Apa tadi kartu pertama apa?
4: Kartu pertama itu punya tulisan paling jelek dan selam tulisanku jelek.
1: Okay.
4: Tulisan Aldi?
6: Iya, aku jelek juga.
1: Oke. Okay.
6: Beneran jelek juga? Iya, aku juga.
4: Oke. Okay.
1: Nah, jadi hampir lah ya.
4: Mayan. Tulisan Abang bagus?
1: So-so sih.
4: Oh, so-so. Oke, okay, berarti bagus.
5: Bagus.
1: Yeah. Yeah.
4: Berarti memungkinkan apa enggak mungkin itu. Bisa eliminasi yang tulisan jelek itu kayaknya.
6: Kita eliminasi ya.
4: Ah, eliminasi. Okay.
6: 1 2 3.
4: Oke. Okay. Ah, dapat.
1: Oke.
6: Okay. Lanjut.
1: Lanjut. Itu yang warna ungu apa tulisannya tuh?
4: Bakal secara keturusan mendapat apa make tato.
6: Pakai tato.
4: Dapatin tato. Ini enggak mungkin sih, soalnya aku enggak pakai tato.
1: Iya, sama. Saya juga enggak pakai tato.
4: Berarti cabut.
1: Haram itu.
4: Iya, betul sekali. Oke. Okay. Nah, punya gebetan banyak. Ini enggak.
5: Serius kah?
4: Ini enggak.
5: Tolong dipikirkan lagi.
1: Iyalah. Kalau saya jawab jelas enggak.
4: Oh iya, tunggu. Aku enggak tahu. Aldi tebaklah dirimu sendiri.
6: Saya menjadi pria misteri.
5: Mau ikut-ikut banget dengan ikut-ikut.
4: Apa? Karena takut mau di-skip dulu nih.
6: Ya ini skip aja dulu.
1: Skip dulu. Oke. Terus yang sebelahnya apa tuh?
4: Irian.
5: Mudah iri ya?
1: Enggak kayaknya.
6: Kayak enggak dah.
1: Saya sih udah enggak membutuhkan hal-hal seperti itu.
4: Wah, gila, keras.
6: Ya, udah masih melalui masa itu.
1: Iya.
4: Sudah enggak lewat.
1: Enggak butuh konfirmasi, enggak butuh afirmasi, enggak butuh validasi, santai
4: Sigma
1: aja.
4: Hidup
1: iya.
4: Jalani.
1: Berarti karena usia juga kali ya.
4: Cabut. Ya, bisa jadi usia semuanya.
1: Iya.
4: Berarti kita cabut Irian.
5: Cabut ya.
1: Oke.
4: Okay.
1: Cabut.
6: Survei.
1: Oke, berarti masih lanjut.
4: Siap.
1: Berikutnya apa itu?
5: Selalu sibuk di minggu itu.
4: Ini agak weekend. Susah.
6: Ini ya.
1: Selalu sibuk di weekend.
4: Yes.
1: Oh, kalau saya pasti sibuk di weekend.
4: Ah, semuanya sibuk.
6: Semuanya sibuk.
4: Nih. Susah. Tapi karena least likely-nya di Abang, berarti kayaknya enggak di always
6: kan
4: sibuk
6: tahu
4: di weekend.
5: Kita enggak tahu.
4: Iya, makanya tapi Bang Y-nya bilang dia sibuk di weekend, tapi di situ didapetin least likely, berarti bukan itu.
1: Iya. Oh gitu ya.
4: Ya, deduksi bukan itu.
1: Oh. Persepsinya enggak itu kalau bagi kalian ya. Oke,
4: okay,
1: meskipun saya bilangnya gitu.
4: Yes, betul. Okay. Karena di sini kan dibilangnya Abang least likely. Tapi seharusnya Abang most likely kalau misalkan dibilang sibuk. Jadi itu bisa dieliminasi kayaknya.
6: Mungkin unlucky sih menurut yang kayak kurang
4: jawabannya.
6: Lucky. Iya, maksudnya kayak yang salah gitu. Unlucky.
4: Unlucky.
6: Ya. I mean. Kurang beruntung.
4: Aku gak tau, aku more likely di unlucky loh. Kemarin aku jatuh sama kaki sendiri loh.
6: Kan mungkin gak,
1: kan gak mungkin jatuh sama kaki orang.
5: Fun fact ya.
6: Kaki orang sama kakimu jatuh ya.
4: Apa mau cabut unlucky?
5: Mau unlucky ini, dulu kah atau mau apa? Always ini.
6: Unlucky lah coba.
4: Unlucky coba, coba. Apa?
6: Oh kan.
4: Oh merah.
6: Betul kan.
5: Wah, tinggal dua, ada dua okay,
6: ya. Okay, sebelum... jangan mikir tentang perspektifmu, mikir juga perspektif dia gitu.
1: Oke, okay, sebelum lanjut ya, sebelum lanjut ada pendengar kita yang mau nanya nih.
6: Boleh, ya boleh,
1: kan?
6: Boleh.
1: Dari Mas Teo Magelang, Jawa Tengah. Jauh nih.
5: Jauh.
1: Ya kan? Mau tanya bagaimana board game bisa menjadi media alternatif untuk nongkrong yang lebih sehat dan interaktif.
4: Oke, okay. Ada yang mau jawab?
1: Silakan, silakan jawab.
4: Oke, okay, aku izin jawab dulu Mas Tio. Jadi ya, board game tuh keunikannya tuh ada di benda fisik sama kreativitas yang ada di gamenya. Board game itu lebih mengutamakan interaksi kayak yang kita lakukan sekarang. Kalau kita main game digital itu memang ada interaksi, tapi itu interaksi digital yang dimana itu tuh sangat berbeda dengan interaksi realnya. Karena kita bisa ngerasain sendiri perbedaan interaksi yang real sama yang enggak, interaksi yang genuine sama enggak. Kayak contoh kita bisa ketawa-ketawa bareng. Kalau misalkan kita main game daring, mungkin kita cuma bakal mikir, ah aku mau duduk nyantai, aku mau me time. Karena game daring itu fokusnya ke kenyamanan pribadi. Kalau misalkan mau rame-rame, kayak contoh kalau game digital itu mungkin main game PC, mungkin di kamar masing-masing, di laptop masing-masing, jadi mobile, koneksinya nggak kena. Yang ini kita sama-sama di satu meja, sama-sama. Game yang sama, tema yang sama, ngomongin hal yang sama. Jadi itu sangat direkomendasiin sih. Maupun itu game-game simple kayak Uno, bahkan itu bisa kita rasakan sendiri, ya kan? Kayak Uno orang banyak sering main kan. Nah, jadi itu alternatif yang sangat direkomendasiin sih.
1: Oke, okay. Ada itu tambahan dari Aji atau Aldi sejauh pengalamannya ini?
6: Kalau tentang board game, aku lebih berasa gitu sense of apa friendship gitu kan, ketemanan gitu, main-main sama teman lebih berasa interaksinya daripada kita main game-game kompetitif gitu.
4: Game kompetitif ya.
6: Game kompetitif ya, MOBA atau segala macam.
1: Ya ya ya ya.
6: Itu lebih put pressure di us gitu kan, di kita gitu.
4: Betul sekali.
6: Nah, karena kan kita butuh relax sedikit.
4: Betul. Jadi fokus game itu kita, stimulannya tuh lebih santai.
6: Dan
4: lebih
6: yang terpenting santai, kan ya, tanpa gadget
1: gitu. Tanpa gadget.
6: Betul. Okay.
4: Memang ada versi gadget dari board game, tapi kalau fisik tuh pasti lebih mahal rasa daripada yang game digitalnya. Karena ada yang lebih serain dari rasa. Kita bisa ya kayak ini sekarang interaksi sama-sama bareng-bareng.
1: Value-nya itu lebih high.
4: Betul. Value interaksi real tuh lebih dihargai. Kalau dari perspektifku ngelihat orang-orang zaman sekarang.
1: Aji, ada pandangan?
4: Ada pandangan gak?
5: Sama sih semua dengan Mas Ikram sama Mas Aldi. Itu apa? Terasa solidaritasnya itu kalau mainnya face to face nampak banget
1: kita. Nah, ekspresi wajahnya terlihat ya.
5: Kelihatan gitu kayak nampak solid, wah mereka solid, ini solid. Senang juga, gue senang juga gitu.
1: Nah, terlihat siapa yang muda, siapa yang tua ya.
4: Iya. Itu bukan kami ya. Bukan kami ya.
6: Kalau di internet kan kita enggak tahu kan.
1: Iya. Iya kan? Kan enggak tahu kalau misalnya di internet saya ngomong gini mungkin orang ngiranya saya usianya masih 25, 24 kan. Kayak usia saya sudah 150 tahun.
6: Waduh.
4: Lama juga, Bang.
6: Canda, lebih tua dari RRI.
1: Oke, lanjut. Apa lagi nih?
4: Mungkin itu aja jawaban okay,
1: Bang Tio. Oke, kita lanjut lagi main on airnya.
4: Okay. Ada dua lagi.
1: Masih dua.
4: Punya gebetan banyak sama selalu sibuk weekend.
1: Oke.
4: Aku lebih pengen eliminasi yang nomor tiga sih.
1: Iya sih, benar sih.
5: Pikirkan lagi, pikirkan lagi. Ini dari perspektif saya ini.
6: Jangan itu, jangan kasih clue.
4: Iya, jangan kasih clue, enggak kasih kan.
1: Iya.
4: Apalah.
1: Kasihan, kasihan kalau kalau Aldi sama Ikram kalau itu enggak dieliminasi nanti enggak laku.
4: Wah. Kita belum nyari, Bang.
1: Kalau
4: kita belum nyari.
1: Enggak, ya kan belum nyari. Tapi kan ke depan bakal nyari.
4: Lama lagi, Bang.
1: Iya, meski lama kan orang denger nih.
4: Waduh,
1: iya kan?
6: Melalui radio kan?
1: Radio kan sekarang didengarnya di mana-mana, nggak hanya di terestrial, tapi di
6: internasional mungkin.
1: Streaming juga.
4: Streaming juga.
1: Wajah kalian sudah nampak loh. di YouTube. Kalau itu gak dieliminasi, bisa jadi
5: ke expose ini.
1: Betul. Mendingan dieliminasi.
6: Setuju. Survei membuktikan.
1: Iya.
6: Apa? X.
4: Oke. Berarti ini orang tahu kita. Berarti jawabannya adalah selalu sibuk di weekend. Kita dapat 3 poin, naik ke 4.
1: Oh gitu.
4: Nah, itu cara mainnya.
1: Okay. Nah,
6: pandanganmu gimana, Aji?
4: Yeah.
6: Kenapa memilih Always Busy and the Weekend?
5: Kenapa ya? Karena mereka itu ada aktivitas gitu loh. Mereka tuh selalu busy.
4: Masa?
5: Iya. Yeah. Iya.
6: Mungkin pandangan
5: dia. Pandangan gua. Ada yang ikut lomba, ada yang ikut aktivitas, ada yang ikut juga kayak aktivitas di kampus gitu.
1: Membuktikan bahwa kalian bukan generasi mager kan?
4: Alhamdulillah, setengah-setengah.
1: Setengah-setengah.
5: Boleh mager-mager dikit, boleh.
1: Mager dikit. Iya.
4: Mager boleh, tapi jangan enggak gerak.
1: Oke.
4: Mager enggak gerak ya?
1: Maga
5: sama
1: aja.
5: Iya.
4: Aku di tengah-tengahnya, di antara ma dan ger.
1: Oke, sip.
4: Oke, ganti clue giver.
1: Oke.
4: Panggil mau coba jadi clue giver.
1: Boleh.
5: Kita ganti ya.
1: Mohon dibantu aja ya.
5: Ini yang udah dipakai atau di mana kartunya?
4: Nah, tinggal dibalik.
5: Oh, balik.
4: Geser aja, terus taruh aja yang baru. Silakan kalian dibaca biar ku pandu Bang Gie untuk anunya.
1: Oke. Ya, oke. Okay. Ini kartunya sudah dibantu untuk taruh. Wah, ungu semua.
6: Iya, kita pakai ungu aja dulu. Yang pertama ada sifatnya lari 20 km tanpa berhenti.
1: Lari 20 km, setengah maraton itu ya?
5: Setengah maraton.
6: Sifat kedua, menangis ketika melihat matahari terbit.
1: Okay.
6: Wah, ada orang gitu ya. Yang ketiga, orang berubah wujud, orang shape shifter, orang jadi-jadian bisa dibilang gitu.
1: Mutan kali ya.
6: Mutan. Bisa jadi.
1: Kayaknya itu mistik gitu kayaknya.
6: Mistik banget. Kan. Yang keempat ada memungkinkan memenangkan
5: loteri.
1: Lotre.
6: Ya, cross trip ya dari lotre gitu.
1: Okay.
6: Dari lotre.
1: Oh, menang lotre.
6: Menang lotre gitu.
5: Naik kapal ya.
1: Terus
6: yang kelima ada mata-mata.
1: Mata-mata.
5: Spy, mata-mata.
1: Oke. Okay.
6: Yang keenam ada menangkan internasional
5: staring contest.
6: Itu artinya
5: lomba tatap mata. Lomba tatap mata.
1: Oh, lomba tatapan mata, kuat-kuatan tatap mata gitu ya.
6: Iya.
1: Yeah.
6: Okay. Yang paling lama gitu.
1: Yang paling lama. Satu.
5: Satu berarti yang ini ya.
1: Okay.
5: Yang itu. Oke.
1: Okay. Okay.
5: Oh, itu ada nomornya.
1: 6.
6: Oke. Okay. Kita enggak tahu nih apa isinya nih.
1: Yang di atas itu apa tadi itu? Yang di bawahnya?
5: Mata-mata.
1: Yang di sebelahnya?
6: Menangis ketika melihat matahari terbit.
1: Melihat matahari terbit. Ya, di situ.
5: Waduh, apa nih? Takut deh.
1: Yang mata-mata deh.
6: Oke.
1: Okay. Okay. Next itu di atas sebelah kanan.
6: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
5: Itu terakhir berarti.
1: Ya. Yeah. Oke.
5: Okay. Aduh.
1: Okay. Tokennya itu most likely itu.
6: Kasih ke?
1: Aldi deh.
5: Apa
6: dapat ini? Most likely dua kali.
1: More likely kayaknya Aji deh.
6: Yang more likely.
1: Yang less likely.
5: Oh. Wow. Less likely.
6: Interesting.
1: Itu apa tuh? Dua-duanya list ya?
6: Ya.
1: Oh, dua-duanya list. Oke. Ya.
6: Oke. Oh,
5: berarti kita enggak harus gua lihat Mas Aldi nih.
6: Fokusin ke aku ya.
1: Iya. Yeah.
6: Oke. Okay. Most likely.
1: Most likely. Oke.
4: Okay.
1: Berarti
4: Most likely Aldi.
1: Most likely nah, Aldi.
5: Kita target lagi ya.
2: Oke. Menurut kalian gimana?
4: Aku bisa jadi mata-mata.
5: Nah, bisa jadi sih dia dari.
2: Ini kamu atau aku?
4: Aku, kan aku least likely. Aku bisa jadi mata-mata, aku rasa. Kalau di pandangan Bang Ye, tapi kayaknya enggak ke aku, jadi ke Aldi, kemungkinan itu silang.
2: Kenapa aku mata-mata?
5: Iya kan mata-mata, bisa aja dia mata-mata dari negara lain. Dan kita enggak tahu. Dia bisa bahasa Indonesia lancar, kita enggak tahu.
2: Mungkin aku makhluk jadi.
5: Oh, mungkin bisa. Mungkin. Nah.
1: Bisa bahasa Inggris?
4: Bisa. Kami bertiga bisa masalahnya.
1: Bisa.
4: Kami bertiga bisa masalahnya. Weekend.
1: Saya curiga. Kalian mata-mata dari...
5: Aduh.
4: Dari mana nih? Mata-mata apa nih? Apa? Mata-mata nih, kita cabut nih. Aldi gak mungkin
5: mata-mata. Ini lucu banget loh, kalau kita langsung mata-mata ini centang.
4: Ah, aku gak percaya Aldi mata-mata. Itu satu.
1: Ya.
4: Kalau dia mata-mata, kira-kira udah dari kemarin ya, dia ketahuan.
1: Saya lah. Berarti gak bisa jadi mata-mata.
4: Gak bisa jadi mata-mata. Menurutku dia gak bisa jadi mata-mata.
5: Jadi kita mau silang ini kah?
4: Bisa. Coba cabut.
5: Takut nih.
2: Centang
1: deh. 1, 2, 3. Oke. Okay.
4: Silang.
1: Silang. Oke. Okay.
2: Next.
4: Yo, dan Aldi enggak mungkin shapeshifter.
2: Mungkin bisa jadi.
4: Yang berubah cuma rambutmu.
5: Rambutnya jadi badannya enggak
4: sama aja.
5: Cuma rambutnya aja beda gitu.
2: Yakin?
4: cabut. Aku percaya.
5: Langsung aja.
1: Kita kayaknya tahu, memang kita tahu. Tiga-tiganya rasanya gak mungkin di shapeshifter.
4: X nih
5: kan? X ya? Oh ya.
1: Shapeshifter gak mungkin. Transformer mungkin.
4: Aku yakin aku bisa menang tiket lotre.
2: Okay.
4: Aku yakin aku bisa menang tiket lotre. Aldi gak? Jadi itu bukan Aldi.
2: Yakin?
4: Iya. Aji gak bisa.
2: Bentar.
5: Kita ini harus bicara. Ini game kita kooperatif, tidak bang?
2: Iya. Kooperatif. Jangan berdasarkan satu.
5: Jangan langsung aja.
4: Nah, jadi menurutmu bisa menang lotre?
2: Bisa.
4: Oke.
5: Confidence. Kita perlu confidence ya.
4: Iya, we need confidence.
5: Kita okay. Skip aja dulu ini.
4: Oke, skip dulu.
1: Oke. Next.
4: Tapi Aldi pasti kalah sih steering contest.
1: Ah, tuh. Nah, lo steering contest lo.
4: Dia pakai kacamata.
2: Ya, siapa tahu kan?
5: Enggak cheating itu ya.
4: Cheating lo dia.
5: Cheating kalau enggak pakai kacamata.
4: Dia kalau enggak buka kacamata dia enggak bisa ditiup matanya. Ya, kalau dia buka kacamata bisa ditiup kan? Nah, jadi dia enggak kebiasa tuh kalau ditiup matanya.
1: Steering contest kan enggak boleh pakai kacamata.
4: Oh, iya ya.
1: Iya dong. Gak boleh dong pakai kacamata namanya steering contest.
2: Gak boleh juga tiup-tiup mata.
1: Gak boleh.
5: Tadi dibilangnya tiup-tiup mata dia.
1: Gak boleh, tiup-tiup mata gak boleh. Memang harus pandang-pandangan. Nah, selama 3 menit atau 2 menit tatap-tatapan terus, siapa yang kedip atau matanya lelah, udah berarti kalah.
4: Oke, kita coba sekarang.
5: Serius sekarang ini? Jadi panitianya bang.
4: Jadi yang mana yang mau kita eliminasi itu skip dulu berarti?
5: Mau di skip lah?
4: Mau di skip dulu. Skip dulu, oke. Okay. Tapi Aldi gak bisa lari 20 km tanpa stop.
5: Iya,
4: itu pasti gak bisa. Itu gak mungkin.
5: Kami berdua pasti tahu.
4: Cabut.
5: Itu gak mungkin.
2: 1, 2, 3.
4: Ya, merah. Sip. Nah, 3 ini nih.
1: Tinggal 3 nih. Mana yang centang, mana yang silang.
4: Aku yakin Aldi kemungkinan...
1: 7 menit lagi ya waktu kita.
2: Oh iya dong. Udah gak berasa.
1: Iya.
4: Aku yakin Aldi tuh nangis kalau lihat matahari terbit. Apalagi kalau gak ada kabut asap.
5: Emosional kamu kah Mas Aldi?
2: Enggak.
4: Tapi dia menghargai nature.
5: Menghargai nature. Iya kah menghargai kah?
1: Tapi bisa jadi. Kalau misalnya pemantau apa namanya tadi?
4: Apa?
1: Istilahnya kalau yang gak main.
4: Clue giver.
1: Pengasih clue. Bisa ngasih pendapat gak sih?
4: Yang jelasnya jangan sampai ngasih clue karena clue giver tuh cuma ngasih clue dari sini.
1: Oh gitu.
4: Cuma ngibulin aja boleh.
1: Oh iya. Iya. Oke.
2: Masalah gimana? Apa ya?
5: Mau langsung serang gitu kayak.
4: Jangan cabut yang itu. Aku masih yakin yang itu. Yang itu sih.
2: Kita cabut?
4: Ya, cabutlah.
2: Cabut aja, Pak.
4: Kalah dia.
2: 1 2 3.
4: Yeah. Si merah.
1: Okay.
5: Satu.
2: Oh, aduh di antara dua ini.
4: Nah, dua nih. Nah, tapi aku masih gak yakin Aldi menang lotre.

0: sunrise di sini ketutup gunung di situ kan.
1: Jadi enggak kelihatan kan.
2: Ketutup asap.
1: Ketutup asap.
0: Ketutup asap.
2: Ketutup asap.
3: Nah, ayo. Kita lewatin. Mana yang mau dieliminasi?
0: Please lewatin.
2: Eliminasi itu. Mungkin yang lotre.
0: Aku yakin lotre.
2: Kita lotre.
0: Pilih lotre. Cabut.
2: Ini sih di sini.
0: Your honor. Kehormatan mau cabut.
2: Satu. Kayaknya di centang ini lah.
1: Survei membuktikan.
2: Tentang wih.
0: Nah, merah. Nah, nambah 3 poinnya jadi 7.
2: Benar. Jadi 7.
0: Ya, berarti di pandangan Bang Y, Aldi bakal nangis kalau ngeliat sunrise.
3: Kenapa, Bang? Apa ya?
0: Jelaskan.
3: Aldi punya sisi humanis yang sangat dalam.
1: Berarti aku enggak humanis. Least likely loh.
2: Less likely.
3: Ya, maksudnya gini, beberapa orang mungkin ketika melihat fenomena-fenomena seperti itu merasa ya paling bukan berarti harus menangis ya.
0: Mas, betul.
3: Maksud tersentuh, saya itu ya. Mungkin tersentuh kah atau mungkin merinding kah ataupun juga mungkin merasa takjub kah, itu kan representatif dari masalah menangis gitu. Kan enggak selamanya hal itu direpresentasikan nangis sesuatu secara literally kan.
0: Asli deep. Gitu.
1: Abang deep anak sastra, Bang.
3: Hah?
1: Abang anak sastra?
3: Enggak.
1: Deep, Bang, asli.
2: Deep memang deep, Bang.
3: Saya enggak anak sastra. Saya malah anak teknik sipil.
1: Wah, gila, makin dalam. Makin dalam.
3: Karena saya biasa menggali tanah.
2: Menggali.
3: Oke. Okay. Gitu deh. Kalau pandangan saya ya. Gitu. Nah, berarti poinnya
0: kita stop di 7.
3: Di 7.
0: Karena waktu ini udah 3 ronde kita main. Biasanya enggak sampai 3 ronde kita main.
3: Oh, gitu ya.
0: Biasanya kan sebelumnya kan game-nya agak lama ya. Tapi enggak tahu kalau sebelumnya karena udah lama enggak ngisi.
3: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi, dari kesimpulan dari permainan ini apa? Menurut kalian semua?
0: Semua orang tuh punya perspektif beda terhadap orang lain. Itu sih. Dan kita belum tahu diri kita sendiri di mata orang lain. Jadi, game ini tuh fokusnya tuh untuk mendekatkan orang-orang satu sama lain dalam artian sifat, karakter, atau mungkin ya sekedar seru-seruan aja. Kayak contoh ada ini gitu. Contohnya nih akan bernegosiasi dengan penculiknya. Ya, jadi untuk seru-seruan aja ini game beneran rekomendasiin sih. Asik untuk tongkrongan teman-teman.
3: Bernegosiasi dengan penculiknya.
0: Iya, jadi kayak misalnya aku diculik
3: itu,
0: nih.
3: Berarti itu sindrom Stockholm.
0: Apa hubungannya, Bang?
3: Sindrom Stockholm itu adalah ketika diri kita pernah mengalami sesuatu hal yang seperti disandra oleh penjahat, tapi setelah dibebaskan kita punya rasa ingin lagi untuk disandra.
0: Jadi makanya pengen negosiasi.
3: Pengen negosiasi. Jadi itu istilahnya kalau di dunia kriminal itu namanya Stockholm Syndrome.
2: Tapi kalau misalkan orang itu nggak pernah diculik, tapi pas diculik dia negosiasi itu gimana?
3: Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin.
0: Interesting. Berarti kalau aku mikir gitu, aku pernah diculik dulu ya.
2: What happened ya?
3: Karena pasti ketika pertama kali diculik, yang ada itu adalah rasa takut. Tidak aman.
0: Yes.
3: Rasa tidak aman, rasa tidak mungkin selamat, rasa tidak akan diselamatkan oleh siapapun, rasa tidak nyaman, tidak aman yang mungkin hopeless. Yes, itu pertama sih. Kali kalau dirasakan orang yang pertama kali diculik atau disandra. Mau coba?
1: Enggak.
2: Diculik sama Bang Ye. Angkat tangan ya, saya angkat tangan.
3: Oke deh. Oke, sudah jam 20:58 nih.
2: Tak berasa waktu berlalu.
3: Aldi mungkin ada yang mau sampaikan? Singkat aja lagi sama Aji.
2: Oke. Terima kasih sudah mendengarkan kita bermain board game That's You ini. Untuk warga Padang yang ingin bermain board games, nah kita follow aja gitu kan IG-nya Padang Board Games. Nah di sana kita bakalan update terus jadwal-jadwal tentang bermain kita setiap minggu. Dan ya pantengin aja lah, ada grup WA, join aja. Disana kita kasih info, main bareng, seru-seruan bareng, mungkin ajak teman juga, seru-seruan bareng juga gitu.
3: Oke. Baik.
2: Oke, baik.
3: Oke, Aji.
2: Aji,
1: Aji ada yang mau disampaikan?
3: Kayaknya 1 menit kurang.
4: Ayo. Aduh, kayaknya enggak ada lagi yang bisa dibilang karena udah dibilangin semua oleh Mas Ikram dengan Mas Aldi.
3: Oke. Baik, terima kasih Aji, terima kasih Ikram, terima kasih juga Aldi untuk permainannya dan juga bincang-bincangnya di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menonton program ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, tepat jadi hari Kamis depan.

0: Saya Dwi Maswar pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. BPBD Sumatera Barat tengah mempersiapkan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami melalui uji dokumen rencana kontingensi tanggal 29 dan 30 September mendatang. Kegiatan berskala Sumatera Barat tersebut akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, lembaga terkait, serta unsur pentahelix sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Saat dihubungi RRI Padang, Direktur Komunitas Siaga Tsunami Kogami Kota Padang Patra Rina Dewi mengatakan, gladi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada 29 September 2026, kegiatan diawali dengan tabletop exercise dan command post exercise untuk menguji kesiapsiagaan lembaga serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi dalam dokumen rencana kontingensi. Menurut Patra Rina Dewi, tabletop exercise akan lebih banyak dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana OPD dan lembaga terkait memahami peran masing-masing dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Sementara command post exercise difokuskan untuk menguji sistem komunikasi dan koordinasi antar pusat pengendali operasi kebencanaan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 hingga saat ini. Dan kita masuk pada program Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Seperti hari-hari kemarin, Ruang Rindu jelang hari radio adalah Ruang Rindu yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena setiap program Ruang Rindu menjelang hari radio ini ada tamu-tamu spesial, ya, yaitu suara-suara yang pada masanya mengisi ruang dengar Anda, ya, di pada zaman-zaman masa lalu, ya. Dan untuk malam hari, oh ya, pertama kali saya di Ruang Rindu minggu lalu saya bersama Pak Santos. Kemudian di kesempatan kedua saya duet bersama Bang Maman. Dan untuk kesempatan kali ini saya berkesempatan duet dengan apa ya? Kalau saya bilang beliau adalah otak dari program RRI beberapa tahun terakhir ini, satu dekade inilah, yang membuat program-program RRI mulai berubah, mulai menampakkan modernisasinya dari program-program RRI sebelumnya. Kalian penasaran, pendengar penasaran, karena saya mengalami itu, saya mengalami itu. Mungkin bagi pendengar-pendengar RRI Padang pada saat Pro 2 dulu, awal-awal dulu Pro 2, kemudian ada Pro 1, pasti kenal dengan nama Darius Darman atau Pak Darius. Dan beliau ada di depan saya malam hari ini. Jujur agak nervous bercampur dengan bangga. Kenapa bangga? Karena ketemu pertama kali Pak Darius itu pas saya masuk 2007. Beliau akan bersiap bertugas ke Jakarta pada saat itu. Dan ketemu kembali ketika workshop music director di Solo pada saat itu. Itu baru ketemu kemudian setelah itu. Apa kabar Pak Yos?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Yudi, para pendengar sekalian, iya, dimanapun berada. Selamat malam, saya... Ini tadi bilang apa ya, suara-suara halus gitu ya. Suara-suara halus. Oke, semoga sehat semua.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah saya masih ada kesempatan hadir di ruang-ruang rindu ini.
0: Ruang rindu.
1: Terus saya malah yang sayang yang nervous ini. udah lama nggak di depan mikrofon ya. Sedikit ada penyesuaian. Tapi alhamdulillah RRI makin bagus.
0: Iya. Ya, ya,
1: pendengar makin ini. Ya, saya pengen ketemu lagi ya, dengerin apa gitu ya dari pendengar kita semua ya. Gitu Mas Yudi.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin sedikit sebelum ini pendengar buru-buru amat sih. Sabar dulu. Mungkin kita kepo dulu nih Pak Darius, ya, awal pertama bersiaran itu ya, di tahun berapa sih?
1: Ya, saya kenal RRI ya, artinya perkenalan dengan RRI itu sekitar tahun 78 ya.
0: 78
1: itu ada namanya acara gelanggang remaja.
0: Oh iya, iya.
1: Tahun 78, jadi kebetulan sekolah saya SMP waktu itu ngisi acara, diundang. Diundang RRI ngisi acara di gelanggang remaja itu. Terus sejak itu saya selalu jadi pengisi acara di RRI.
0: Sejak itu
1: kita ada beberapa orang dipilih ngisi acara di gelanggang remaja. Sampai SMA, cerita dikit ya.
0: Iya, ya, harus cerita Pak Darius. Kalau enggak kena nanti sama pusat, karena luar ini harus bercerita katanya. Kalau cuma request lagu udah biasa.
1: Biasa ya. Jadi SMA, ketika SMA saya punya senior, punya kakak kelas namanya Alda Wilmar namanya.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan satu tahun setelah itu mereka selesai di SMA. kerja di RRI. Jadi Alda Wilmar itu kerja di RRI itu senior saya.
0: Iya, iya.
1: Karena dia udah tahu, udah dia kerja di RRI, saya ngintil sama dia.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, kita waktu itu RRI punya punya sanggar, Sanggar Angkasa namanya.
0: Sanggar Angkasa, iya. Ya. Memang benar-benar sanggar.
1: Sanggar ya, jadi sanggar. Jadi para pengisi acara di RRI itu pasti dari sanggar itu. Nah, udah terus tuh blub-blub-blub, makin ini bertahun-tahun akhirnya jadi penyiar RRI lah.
0: Di tahun berapa awal pertama kali mengudara? Masih ingat enggak?
1: Penyiar itu tahun 89.
0: 89.
1: Oh. Jadi kalau perkenalan tuh mulai tahun 78. Benar-benar jadi orang RRI itu 89.
0: Wah, 89 kalau usia saya sih masih 9 tahun kan. Masih 9 tahun. Masih 9 tahun. Oke, ini sudah ada yang gabung kayaknya. Banyak banget kalau senior-senior yang siaran kemarin-kemarin juga kabarnya banyak banget yang nelpon. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Bang Darius. Pak Darius. Uang berbagi rindu memori lagu.
0: Ya, dengan siapa, di mana ini?
2: Hanafi di Rimbo Datar.
0: Hanafi di Rimbo Datar. Oke.
1: Ya, selamat malam Hanafi. Bang Hanafi.
2: Kabarnya Bang Yudi gimana?
0: Saya baik, alhamdulillah.
2: Pak Darius, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
2: Alhamdulillah, sehat. Hujan tadi siang.
0: Hujan?
2: Hujan tadi siang.
0: Kapan hujan tadi siang?
2: Ya, tadi ketika siang hari hujan.
0: Oh gitu, hujan siang hari ya siang lah. Nah gitu. Gimana ya, Nabi?
2: Pak Darius, ini Pak Darius apa untuk mau nanya Pak Darius kapan mulai siaran RRI Padang, Pak Darius siaran?
1: Saya mulai siaran di RRI Padang itu tahun 89, Pak Hanafi, Bang Hanafi.
2: Maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa waktu pertama RRI Padang mengudara, Pak Darius?
1: Ya, ya, waktu itu mungkin masih sama ya sama sekarang ya. Itu ada yang pagi, ada siang, ada malam. Malah ada yang spesial itu, ada sampai dini hari waktu itu. Zaman ya, itu 24 jam RRI.
2: Ya, tahun ini juga 24 jam karena ada siaran Piala Dunia.
0: Oh iya. Momen khusus itu, Hanafi.
2: Jadi Pak Darius pernah dukung tim mana waktu Piala Dunia?
1: Piala Dunia yang kapan ini?
2: Yang tahun 2026.
1: Oh iya, saya ini pendukungnya ini Ronaldo.
2: Ronaldo
1: Portugal. Tapi kalah dia ya.
2: Portugal gagal.
1: Iya, gagal dia.
2: Iya. Ini udah perpisahan kayaknya, tapi belum tahu apakah dia masuk lagi atau tidak.
0: Oh iya, iya. Tunggu aja.
2: Yang penting berikan yang terbaik untuk dunia gitu.
1: Betul.
2: Ya, kapten bernomor punggung 10 juga mudah-mudahan bisa manggung lagi di timnas Argentina.
1: Messi.
2: Ya, itu aja.
0: Oke deh, Nafi mau dengar lagu apa?
2: To the point ke requestan nanti di Wang Indu. The point. Saya mau request lagunya, ada lagunya Faridona dari The Coop.
0: Judulnya?
2: Faridona.
0: Kuburan band ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ya, salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, sehat aktivitasnya,
0: dilindungi
2: oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Dario,
1: amin.
2: Semoga tetap berkarir di RRI Padang.
1: Ya. Makasih.
2: Ya, ya, terima kasih itu. Salam buat Bu Izanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian salam buat Angka Gazi, sama Kak Mary, Bang Teddy, Bang Teddy di hobi ngomongin sepak bola, Bang Yudi, Bang Pak Dario, ya buat semuanya aja,
0: aja.
2: Terima kasih, Bang Yudi, Pak Dario, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hanafi juga sehat-sehat di sana ya.
0: Iya, terima kasih Hanafi sudah bergabung malam hari ini. Pak Dario, kalau penasaran juga sih, pada zaman dulu pendengar RRI, kalau dibandingkan mungkin Pak Dario juga memantau-mantau juga siaran RRI sekarang.
1: Iya.
0: Apa yang menjadi pembedanya zaman dulu dengan pas pada res aktif dengan yang sekarang?
1: Kalau dulu ya, zaman dulu itu memang kan pilihan tuh nggak banyak, banyak. Jadi kita itu malah jadi media utama. Utama, jadi maksud saya itu di samping media menjadi media mainstream, kita jadi utama. Jadi ada radio, radio televisi itu cuman ada TVRI kan, RCTI seperti sekarang itu belum. Terus jadi radio itu semua jadi media utama. Ada kalau di Padang ya Arbes, zaman itu ada El Kartika, ada banyak lah ya,
0: banyak
1: Fabrianta gitu ya.
0: Istilahnya radio amatir dulu ya.
1: Radio amatir.
0: Kalau sekarang radio swasta ya.
1: Radio swasta ya.
0: Kalau dulu radio amatir.
1: Nah, jadi media jadi media utama di samping koran dan televisi. Nah, sekarang pilihan itu banyak. Tetapi RRI masih bisa bertahan. Jadi RRI masih bisa bertahan. Kemudian RRI selalu bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Jadi bagus ya. Dan yang menguntungkan memang karena memang RRI dibiayai dengan dibiayai negara itu, jadi salah satu keuntungan gitu.
0: Bisa cepat beradaptasi.
1: Bisa dengan cepat beradaptasi.
0: Ya. Perkembangan zaman gitu ya. Oke, ini ada lagi. Wah, rame banget malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Emma Viola di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Viola, Makassar. Agak kareba.
3: Benar. Kareba baju-baju,
0: madece.
3: Baju-baju.
0: Oke deh. Jadi Makassar jauh-jauh ke Padang ngapain?
3: Dengerin.
0: Dengerin. Oke, saya Yudi dan lagi bareng Pak Darius.
3: Ya, tadi FYI, ya dengar.
0: FYI ya Viola ya.
3: Gimana maaf?
0: Cikal bakal RRI digital sekarang itu dimulai pada zamannya Pak Darius dulu loh. Dulu namanya RRI Go. Kemudian berubah jadi RRI Play Go. Baru setelah itu RRI digital. Kenapa Viola
3: kan
0: bisa dengar
3: RRI digital?
0: Iya,
3: ini
0: berarti Viola dengar pakai RRI digital nih.
3: Yes, benar.
0: Berarti suara saya dengar di Makassar.
3: Se-Indonesia kali ya Bang, didengarnya ya nggak sih?
0: Oh iya, benar-benar. Oke.
3: Oke. Ini tadi menarik banget ya dengarnya ya, Abang siapa, Bapak Darius ya.
0: Iya.
3: Pia mau nanya, dulu zaman bahela ya, dulu itu kan belum ada telepon kali ya, kalau siaran, atau udah ada, Abang?
1: Udah ada telepon.
3: Karena yang Pia dengar kemarin-kemarin itu pakai apa namanya?
0: Kartu
3: pakai
0: pendengar.
3: Surat pos, kartu pos gitu.
0: Iya
3: nggak sih?
1: Iya, zaman itu ada kartu pos, ya, ada telepon juga. Walaupun memang terbatas, misalnya telepon itu hanya di kota-kota ya, kota-kota besar. Makassar itu pasti tahun segitu udah ada telepon. Lalu ada kebetulan juga zamannya Bahla itu.
3: Zaman Bahla.
1: Iya, ada namanya itu pilihan pendengar. Ada acara pilihan pendengar. Jadi lagu dipilih oleh pendengar dan itu mereka milihnya lewat kartu pos. Nah, lalu dibacain tuh
0: kartu-kartunya.
1: Kartu-kartunya dibacain
0: gitu.
1: Terus ada lagi sahabat pena gitu ya. Ada acara yang namanya sahabat
3: itu,
1: pena.
3: Abang itu kartu pos gitu-gitu itu dikirim atau orangnya emang tinggal di sono gitu loh. Orangnya emang tinggal di Padang tetapi bawa kartunya ke studio atau emang dikirim?
1: Dikirim by pos. Oh,
3: berarti butuh waktu ya.
1: Kartu pos itu dibeli di kantor pos. Jadi ya ada yang jual itu, ada di kantor pos ada yang jual, terus di sana ditulis tuh kalau nggak salah saya itu warnanya kuning ya.
0: Kuning oranye kayak ya, catnya kantor pos ya.
1: Bukan.
0: Ciri khas kantor pos.
1: Ya segitulah. Kuningnya, warnanya kuning
0: ya.
3: Terus, seru banget ya dulu.
0: Seru, memang seru.
3: Seru.
1: Kalau nggak salah saya itu masih ada namanya sih? RRI Padang itu ada namanya surat pendengar apa ya? Itu Bu Sumarni.
0: Mama Marni.
1: Kalau kita nyebutnya Mama Marni. Wah itu banyak banget pendengarnya sampai ke Malaysia sana.
0: Iya.
1: Sampai ke Malaysia. Wow. Ya. Karena kita juga zaman itu ada namanya pemancar itu shortwave. Jadi shortwave. Pakai shortwave. Kalau sekarang kan FM ya.
0: FM ya.
1: Nah, zaman itu shortwave jadi kemana-mana itu malah.
0: Benar, itu dia.
1: Vio. Gitu Viola.
3: Ini keren banget. Masih ada gak sih yang pakai pos-pos gitu sekarang? Pengen deh. Seru, seru itu.
0: Seru ya.
3: Iya.
0: Dan Viola jadi bisa ubah namanya kalau kirim-kirim kartu kayak gitu. Enggak harus pakai nama
3: bisa
0: asli.
3: Bisa ubah nama.
0: Iya, misalnya Viola pakai nama.
3: Bohong dong.
0: Enggak bohong, maksudnya itu nama udara namanya. Misalnya Viola pengen.
3: Oh, ada yang seperti itu.
0: Misalnya apa? Violet sore misalnya. kirim lagu buat Putra Virgo, Putra Leo dari Violet Senja mengirimkan lagu buat ini, salamnya gini-gini.
3: Oh jadi bisa ya, pakai nama palsu ya gitu, nama samaran. Kalau Vio tahu, Vio masuk pakai nama samaran juga.
0: Ya jangan, itu kan FYI aja.
3: Okay. Ya udah seru aja sih waktu 2 hari yang lalu kalau nggak salah sama Uni. Uni siapa itu? Vio sempat masuk juga, seru-seru sih. Pengen tahu aja zaman-zaman Bahla dulu tuh gimana ya.
0: Gitu.
3: Ternyata pakai pos. Tapi seru deh. Vio pengen dong, bisa nggak sih?
0: Bisa, kirim aja ke sini. Nanti dibacain.
3: Masih ada nggak sih kartu gitu?
0: Ya kalau yang jual kartu posnya di kantor pos ada, kantor pos.
3: Oh iya, abang itu
0: masih ada.
3: Masih ada. Abang itu itu pendengarnya dari dulu itu pendengarnya kan pasti banyak banget ya, karena kan RRI emang dari dulu ya belum banyak berselibaran TV-TV swasta ya kan, belum berarti fokusnya sama radio-radio gitu ya. Jadi pendengarnya banyak banget ya.
1: Ya zaman itu kan pilihan juga nggak banyak, jadi penyiar RRI itu kayak artis gitu.
3: Banyak pendengarnya, banyak peminatnya. Kalah sama abang yang announcer sekarang ya?
0: Kalau saya pasti kalah lah.
1: Kan ada zamannya juga ya.
0: Perkembangan zaman.
3: Iya benar. Dan announcer-announcer dulu itu awet-awet, maksudnya lama banget kalau siaran kan, namanya tuh pasti keinget gitu loh. Ya gak sih?
0: Ya betul.
3: Kalau sekarang kan ganti-ganti abang ya?
0: Ganti-ganti apanya nih?
3: penyiarnya?
0: Enggak, perasaan.
3: Oh, perasaannya abang enggak?
0: Enggak. Tapi kalau kalau shift, iya. Shift siarannya iya pasti ganti-ganti. Shift tugasnya ganti-ganti gitu.
3: Ya wes, itu aja sih. Pokoknya okay. Menarik banget. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pak Darius, yeah. Terima kasih abang. Nama suaranya siapa?
0: Yudi.
3: Abang
0: Yudi.
3: Abang Toyib siapa?
0: Ya, Bang Toyib lagi. Yudi.
3: Bang Yudi, terima kasih banyak. Okay, terima selamat kasih. Beraktivitas ya, semangat terus.
0: Oke, okay, nggak mau dengar lagu nih?
3: Oh, boleh, boleh. Apa ya? Lagunya? Tahun berapa? Tahun bala?
0: Terserah mau tahun berapa. Asal jangan tahun 2021 sampai 2026.
3: Kalau anima masuk nggak sih? Masuk bintang.
0: Masuk dong, masuk dong. Itu kan 2001.
3: Bintang.
0: Oke.
3: Oke.
0: Oke deh.
3: Oke, okay, saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor.
0: Oke. Okay.
3: Tanpa terkecuali abang berdua, selamat beraktivitasnya. Terima okay, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Jauh dari Makassar, Pak Darius.
1: Jauh banget ya. Itu kalau di Makassar itu Mas udah jam 23.
0: 23 ya, iya betul.
1: 23.30 malah ya.
0: Iya. Udah hampir mau tutup ya RRI Makassar ya. Udah mau tutup siaran urus satunya. Oke. Ini ada pendengar juga di WhatsApp. Assalamualaikum, Ruang Rindu dari Uncu di Solo. Katanya request lagu Judika Bukan Dia Tapi Aku. Salam untuk semua, terima kasih. Oke, okay. Terima kasih Uncu. Nanti ditunggu aja lagunya ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi ngobrolnya dan juga terima atensi Anda semua, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Nanti kita akan balik lagi terima atensi Anda di program Ruang Rindu. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono, SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih lanjut ruang rindunya di kesempatan malam hari ini. Dan saya masih bersama Pak Darius malam hari ini. Pas saya jeda siaran tadi, seru sih pembicaranya. Soal radio. Nah, karena kalau kita sempat bahas barusan, yaitu bahwa di beberapa tahun terakhir radio itu makin menurun ya Pak Darius ya. Yeah. Makin menurun karena ya banyak sekali platform-platform digital yang bertumbuh. Jadi pendengar radio itu makin sedikit. Tapi tidak berarti tidak ada pendengar radio kan Pak Darius?
1: Tidak. Jadi survei terakhir itu BPJS ya. Bukan BPJS, apa?
0: WR Sosial mungkin.
1: Ini kata yang sensus data. Yang
0: oh sensus BPS dari BPS.
1: BPS ya, ha. BPS ya. Ya. Itu pendengar radio masih 52% ya. Masih 52% dari ya asumsinya dari 2-300 juta gitu ya. 52% itu masih mendengar radio. Jadi 52% dari usia 15 sampai usia 50 itu segitu. Usianya. Tapi di situ tidak dijelaskan. Itu RRI berapa pendengarnya?
0: Berarti secara global se Indonesia ya. Ya, ya.
1: Masih dan radio masih didengerin di apa? Di mobil misalnya. Dengan menggunakan audio di mobil ya.
0: Yeah.
1: Pesawat radio yang ada di mobil itu masih didengerin. Masih didengerin. Dan yang paling banyak itu di usia antara 25 sampai 45.
0: 25 sampai 45.
1: Yeah. Nah, itu sebenarnya pendengar RRI.
0: Oh iya iya iya ya, 25 sampai 45
1: ya. Itu pendengar RRI. Jadi masih radio masih kuat, menurut saya masih kuat dan memang tidak akan tergantikan. Tapi cara mendengarkan radio itu yang sudah berubah.
0: Oh ya, cara mendengarnya yang mulai banyak pilihan.
1: Iya, jadi cara mendengarkan radio itu berubah.
0: Berubah
1: ya, ya kan? Ya, ya, ya, ya. Kalau dulu kita mendengarkan radio zamannya saya, itu dengerin radio itu kan di transistor,
0: ya, radio transistor. Radio receiver ya.
1: Radio receiver ya, ya gitu kan. Nah, sekarang mendengarkan radio itu di Android.
0: Benar.
1: Jadi cara mendengarnya berbeda.
0: Berbeda, ya ya.
1: Tapi radio masih kuat itu. Malah di Eropa, Amerika, radio terestrial itu masih digunakan.
0: Masih digunakan.
1: Masih digunakan. Untuk keadaan-keadaan yang memang darurat, keadaan-keadaan yang memang membutuhkan kecepatan juga itu radio masih digunakan. Nah, jadi masih bagus ya, sebenarnya.
0: Ya, bagus ya, ya.
1: Dan secara teoritis memang radio tuh tidak mungkin dibunuh oleh media lain.
0: Oke.
1: Jadi radio itu nggak mungkin karena ada televisi itu dimatiin radio misalnya. Nggak bisa karena masing-masing punya karakternya.
0: Iya benar.
1: Jadi punya karakter, jadi nggak akan habis itu. Tapi yang seperti yang saya katakan, cara mendengarnya berbeda.
0: Iya oke, ini menarik ini karena saya juga pernah baca nih Pak Darius, ternyata di Jepang
1: ya,
0: radio terestrial masih menjadi favorit. Bahkan kenapa jadi favoritnya, karena ada satu stasiun radio itu menyiarkan tentang golf selama 4 jam.
1: Ya, yeah,
0: betul. 4 jam. Betul. Dan bahkan pendengarnya harus ngantri untuk bisa ikut berinteraksi di situ.
1: Iya.
0: Yeah. Wah, itu kan artinya Jepang, kita bayangkan Jepang itu kan negara maju ya. Negara maju dengan segala macam teknologi, mau teknologi kayak apa ada di situ lah, mau handphone, mau apa, banyak di situ gitu lah. Tapi ternyata di negara maju seperti itu radio terestrial masih jadi pilihan terbesar di situ ya.
1: Iya, di Indonesia juga sebenarnya di daerah-daerah misalnya pedesaan, pedesaan itu yang nggak ada BTS-nya, BTS-nya itu apa tuh namanya?
0: Tower-tower pemancar,
1: receiver BTS, receiver ini, receiver Telkomsel misalnya, itu memang tidak terjangkau ke sana. Ya radio.
0: Radio
1: iya. Masih. Misalnya di Palu di sana masih ada, masih bagus itu radio di. Di daerah Saparua misalnya itu masih bagus. Jadi nggak usah khawatir misalnya RRI. Tapi yang paling penting, yang paling penting menurut saya, yang paling penting itu RRI tetap menjaga hubungan, memberi tempat kepada pendengar untuk bisa selalu berinteraktif, selalu bisa mencari informasi-informasi yang terkini. Nah itulah yang sangat dibutuhkan. Karena cara mendengar radio itu yang sudah berbeda, maka kepentingan-kepentingan pendengar pun juga akan berbeda.
0: Jadi bagaimana sekarang untuk tetap bisa menjaga kontinuitas pendengar untuk berinteraksi ya, di RRI ya?
1: Ya, jadi apa yang dicari, yang dibutuhkan, apa yang dicari oleh pendengar itu yang harus disediakan RRI. Apalagi Pro 1 ya, Pro 1 itu kan lebih banyak informasi newsnya, karena kalau di Jakarta ada Pro 3, sekarang kan Pro 3 channelnya nasional kan.
0: Iya betul.
1: Nah tapi yang untuk lokal, ini untuk lokal itu kan Pro 1, Pro 1, jadi newsnya harus lebih banyak. News harus lebih banyak, maka memang harus kerja keras juga tuh teman-teman. Ya kan, harus kerja keras. Nah, yang paling penting bagaimana melibatkan pendengar itu ke dalam konten-konten RRI itu yang paling penting.
0: Ya, ya. Tapi itu tantangan loh Pak Darius. Kalau Jakarta ataupun Bandung atau Surabaya atau Medan lah yang di Sumatera, ketika ada radio seperti RRI yang Pro 1 ataupun juga radio bergenre news, itu pendengar banyak.
1: Banyak.
0: Kalau perilaku konsumen atau perilaku pendengar di daerah-daerah yang lain mungkin lebih banyak pengen hiburan. Jadi ketika ada berita atau dialog-dialog membahas soal-soal topik tertentu, agak kurang menarik bagi beberapa di daerah gitu loh.
1: Bisa jadi.
0: Entah mungkin karena besar kotanya atau mungkin yang lain nggak tahu sih gitu loh. Kalau menurut Pak Darius gimana tuh? Kan kayak Jakarta kan ada El Sinta, ada radio-radio lain yang memang news entok, malah nggak ada lagu gitu.
1: Ada begitu ya. Itu ciri khas masing-masing daerah bisa seperti itu. Bisa saja. Dan pilihan-pilihan kan juga banyak.
0: Banyak.
1: Misalnya ada televisi, ada yang lain-lain deh ya. Banyak. Jadi bisa saja Padang misalnya, bisa saja Padang konten beritanya tidak terlalu banyak. Tetapi walaupun itu tidak terlalu banyak, perspektif publiknya harus tetap ada. Karena di situ publik merasa dilibatkan.
0: Ya kan?
1: Nah. Walaupun itu peristiwa-peristiwa misalnya tidak seremonial misalnya. Ada peristiwa seperti apa yang sekarang kondisi misalnya asap ya.
0: Kabut asap.
1: Itu kan peristiwa. Peristiwa itu contoh misalnya, itu sebuah peristiwa dan memang bagus, itu konten yang bagus. Tapi tidak hanya dari sisi pemangku kepentingan di pihak Pemda misalnya atau BPBD, perspektif publiknya harus ada.
0: Masyarakatnya ya.
1: Sehingga terlibat mereka. Mereka merasa terlibat di dalam konten itu.
0: Oh gitu. Wih, dapat rahasia nih saya hari ini. Dapat rahasia mahal ini. Pendengar silakan gabung lagi di line telepon 0751812878, bisa WhatsApp 0811666975 atau di aplikasi RRI Digital juga boleh ya, yang mau request ataupun juga berinteraksi di malam hari ini, khusus spesial jelang hari radio ini, besok hari radio, lagu-lagunya di Ruang Rindu kita bebaskan tahunnya ya, mau dari tahun berapapun boleh, kecuali jangan tahun 2021 sampai 2026, itu hak prerogatif Pro 2 soalnya. 5 tahun terakhir itu hak prerogatif Pro 2, gak bisa dimainkan di Pro 1. Tapi meskipun gitu, sekali-sekali boleh ya Kak Padaris ya, kalau boleh shocking lah. Time ngasih-ngasih tahu, ini loh yang baru gitu loh.
1: Ya, nah ini menarik ya. Nah. Yang menarik ini.
0: Saya mancing-mancing aja kerjanya.
1: Pro 1 itu kan analoginya minimarket. Semua ada di situ.
0: Yeah.
1: Mulai kapur barus, misal kamper, kapur barus, minyak goreng, misalnya minyak sayur itu ya. Terus juga balsem lah apa gitu ya. Sampai kopi korek api dan lain-lain. Semua rame itu. Apapun kebutuhan publik itu, kebutuhan orang itu ada di minimarket. Nah, Pro 1 kayak gitu. Semua ada di situ.
0: Iya.
1: Nah, tetapi karena

0: lagu yang memang zaman bahala tahun 60-an,
1: ya kan?
0: Atau lagu misalnya ada juga bisa lagu dangdut di situ. Ada lagu Minang juga di situ. Tapi hanya satu dalam satu jam misalnya. Karena kebetulan aja nih ada yang pendengar ini, ada yang masuk ke supermarket, ada dengar Rumina. Kalau di kita di sini yang 2020 sampai 2026 misalnya. Nah, itu besarnya di Pro 2.
1: Pro 2. Iya, iya, iya, iya.
0: Itu lebih besar di sana.
1: Betul, betul.
0: Ya gitu. Lagu 60-an, tahun 60-an, 70-an masih kalau di Pro 1 masih enak enggak didengerin tuh? Masih enak.
1: Masih enak. Iya, benar, benar.
0: Iya kan? Karena benar. Yang usia pendengar Pro 1 itu kan 50-an sampai 50-55, ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Kan masih enak dia dengerin lagu Kus Plus misalnya. Heeh.
1: Iya.
0: Masih enak,
1: benar,
0: masih
1: benar,
0: enak
1: benar.
0: Aja kan?
1: Heeh. Iya. Jadi memang keragaman kalau di Pro 1 itu sebenarnya bisa lebih fleksibel sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Cuma ya jangan ngambil terlalu banyak porsinya.
0: Jangan.
1: Gitu. Pendengar silakan bergabung lagi di line telepon 0751-812-878. Kupadang ada yang masuk lagi nih. Jangan-jangan terlena gara-gara cerita kita nih. Wah, ini ceritanya menarik nih. Belum pernah ada yang membahas nih katanya. Silakan gabung lagi pendengar di 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-66-66-975 atau bisa di aplikasi RRI Digital di malam hari ini ya. Silakan bergabung di Ruang Rindu edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026 ya. Kembali di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-666-66-975. Kalau belum ada yang gabung, saya mau hadirkan dulu lagu-lagu hiburannya di malam hari ini. Ya, nanti kita akan kembali lagi terima atensi Anda di 0751-812-878. Tetap bersama Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kami masih undang Anda semuanya untuk berpartisipasi ngobrol-ngobrol di Ruang Rindu malam hari ini, edisi hari Kamis 10 September 2026, ya. Silakan yang mau gabung 0751812878, bisa WhatsApp 0811666975 di malam hari ini. Baik, masih bersama Pak Darius di malam hari ini yang hadir spesial untuk hari radio di Ruang Rindu. Iya. Yeah. Jadi kalau dari pengalaman Pak Darius, kan lagu-lagu udah banyak nih. Yeah. Pak Darius. Dulu kan lagu-lagu, kalau misalnya lagu-lagu dulu-dulu itu kan kayaknya gampang banget diingat. Mm-hmm. Mungkin kalau di zaman Pak Darius suka dengan lagu Kus Plus, saya pun generasi setelah Pak Darius masih tahu dengan Kus Plus. Yeah. Gitu loh. Yeah. Tapi kalau lagu-lagu kayak sekarang kayaknya agak susah dicerna. Apa karena makin pintar musisinya atau gimana?
1: Enggak juga ya. Kalau saya ngelihatnya malah ini, lagu-lagu sekarang itu malah lebih kreatif. Hmm. Lebih kreatif, jadi lebih apa ya, lebih kreatif, maksudnya kreatif musiknya. Hmm. Musiknya lebih kreatif, lalu juga mereka juga bisa arrangement sendiri, ya kan. Hmm. Jadi musisinya juga lebih kreatif misalnya. Yang membuat berbeda memang selera. Jadi genre itu memang berbeda. Kalau zaman kita ya, zaman Yudi masih bisa dibilangin zaman kita kalau Yudi ini, ya kan?
0: Waduh, saya masuk zaman Pak Darius nih.
1: Itu misalnya syair-syair lah, bait-bait lagunya itu memang tidak vulgar, jadi tidak puitis gitu ya. Puitis zaman dulu itu puitis gitu kan. Nah, kalau sekarang misalnya itu lebih
0: to the point aja.
1: To the point, lalu lebih apa adanya gitu kan. Nah, memang kecenderungannya begitu.
0: Iya. Memang beda zaman, beda selera ya.
1: Beda selera.
0: Tapi kan biasanya kehidupan itu kan looping, bakalan ya. Balik lagi ke tren yang lama biasanya.
1: Ya, sekarang udah mulai ada kemasan lagu yang memang genrenya seperti lagu lama itu, lagu lama, lagu yang zaman dulu misalnya, tapi syairnya kekinian. Gitu. Ada juga. Kalau nggak salah saya siapa ya, si Hiu misalnya, itu albumnya kayak gitu.
0: Memang mengambil nuansa zaman dulu.
1: Zaman dulu.
0: Untuk musik kekinian gitu.
1: Musik
0: ya?
1: Kekinian.
0: Oke. Okay. Nah, apalagi kalau RRI mah orang taunya pasti Bintang Radio kan?
1: Ya.
0: Kalau RRI.
1: Bintang Radio.
0: Silakan mendengar kembali gabung di 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666975. Lagu-lagu kita bisa lagu Indonesia, bisa lagu mancanegara, tahunnya silakan, tahun berapa aja boleh. Mau dengar tahun 60-an, oke, 70-an ada, 80-an silakan, 90-an apalagi, 2000 boleh-boleh aja. Asal jangan 2021 sampai 2026 aja. Ada itu punyanya Pro 2. Hak prerogatif Pro 2 karena yang baru-baru di situ gitu. Silakan kembali bergabung di line telepon 0751812878 atau WhatsApp 0811666975. Di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, hari Kamis tanggal 10 September. Besok sudah hari radio.
1: Kekuatan RRI, salah satu kekuatan RRI itulah Bintang Radio.
0: Bintang Radio.
1: Bintang Radio itu kekuatan RRI. Itu kan mulai dari tahun 56 itu udah ada Bintang Radio.
0: Iya. Yeah.
1: Udah ada Bintang Radio dan terus menerus itu hanya beberapa kali sempat tidak diadakan ya kan. Mm-hmm. Yang terakhir itu COVID karena COVID. Ya itu ditiadakan. Nah, RRI sebenarnya itu bisa menjadi label.
0: Mm.
1: Jadi karena RRI yang memproduksinya, RRI bisa mempatenkan. Dan itu Jakarta sudah, saya dapat informasi LPU Direktorat LPU RRI sudah punya lembaga ya, walaupun belum dideklar ya, tapi sudah punya lembaga yang mengelola para Bintang Radio.
0: Bintang itu. Radio, iya. Karena kan kebanyakan orang kan lebih kenalnya itu kayak Indonesian Idol atau The Voice atau yang lain. Padahal kalau dilihat dari pengalamannya justru lebih lama Bintang Radio dari yang lain-lain itu kan.
1: Ya, jadi ini soal kemasan juga sebenarnya.
0: Kemasan, iya.
1: Kemasan
0: iya.
1: aja. Ekosistemnya itu masih belum begitu bagus ya ekosistem. Maksud saya begini ekosistem itu. Misal juara Bintang Radio ya kan. Juara Bintang Radio setelah menjadi juara Bintang Radio mau diapain?
0: Ya kan.
1: Mau diapain itu? Ya kan. Mau diapain ada lembaga, ada industri yang nampung. Nah, maksud saya itu. Jadi RRI sekalian jadi industri.
0: Jadi industri
1: musiknya, jadi wadah untuk wadah, industri itu,
0: industri
1: konten lah gitu ya. Di apa saja misalnya yang diproduksi RRI itu itu merupakan hak RRI, jadi itu miliknya RRI, gitu. Jadi labelnya RRI.
0: Udah gitu. Jadi IP-nya RRI ya, intellectual property-nya RRI gitu ya.
1: Gitu. Termasuk juga sandiwara, misalnya radio misalnya kan. Terus apalagi ini kan lagi tren juga nih di Facebook, di media sosial kan ada sandiwara-sandiwara begitu, drama-drama,
0: cerita pendek.
1: Nah, RRI bisa di sana, bisa juga sebagai produsen di situ. Nah, kebaca nggak sama produser-produser RRI? Ya gitu kan, programmer-programmer RRI. Kebaca nggak peluang-peluang itu?
0: Membaca apa tidak? Nah, itu dia. Membaca peluang berarti ya?
1: Iya,
0: membaca peluang.
1: Nah, inilah refleksi sebenarnya hari radio yang ke
0: 81
1: itu, ya kan?
0: Benar.
1: Tapi memang nggak mudah untuk itu, nggak mudah. Kita bersyukur RRI terus maju, terus bisa memperbarui dirinya, ya kan. Mengikuti perkembangan itu.
0: Benar.
1: Selalu mengikuti perkembangan. Mudah-mudahan ke depan ya terus aja gitu. Makin kelihatan tuh, makin kelihatan, makin kinclong gitu.
0: Iya, makin kinclong. Itu dia, makin kinclong RRI-nya. Silakan kembali mendengar di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Oke, ini dari Mas Theo di Magelang. Mau tanya dong. Mas Yudi, pengalaman Pak Dariusnya paling berkesan selama menjadi penyiar di RRI apa aja? Waduh, pengalaman
1: ya,
0: pengalaman paling berkesan berarti sulit dilupakan berarti?
1: Ya, jadi. Pengalaman yang paling berkesan itu dulu ya tahun sekitar tahun 90-an lah ya, ketika masih jadi penyiar RRI Padang itu ya. Zaman memang RRI memang media utama. Ya kan, media utama. Jadi zaman dulu itu kalau misalnya ada siaran langsung, siaran kedengaraan di di Istana Negara itu, itu ada relay.
0: Relay.
1: Relay kan, seluruh Indonesia relay, radio-radio. Radio swasta, radio semua relay.
0: Oh, radio swasta juga relay dulu.
1: Relay.
0: Oh,
1: relay. Okay. Itu ada apanya? Apa ya? Yang dikirim pakai ketok-ketok itu apa ya?
0: Telegram.
1: Telegram.
0: Pakai telegram dulu ya. Wah, rumit juga tuh mengartikannya itu telegram.
1: Nah, itu ada tuh ada Nono Hamzainal Mas itu. Mas Oding.
0: Mas Oding, Oding almarhum. Baskara almarhum.
1: Almarhum.
0: Ya,
1: waktu
0: ya.
1: Tugasnya dia tuh.
0: Mengartikan kode telegram.
1: Ya, ada juga sekarang udah pensiun juga teman saya tuh Mahdi Nur.
0: Mahdi Nur.
1: Itu dikasih tahu tuh, dikirimin ke ini, ke radio-radio swasta dikirimin tuh.
0: Oh iya.
1: Telegram itu udah di stensil apa? Udah dipindahin ke kertas gitu kan.
0: Iya,
1: ada yang mau tanda tangan tuh kepala stasiun.
0: Iya.
1: Kirim tuh.
0: Kirim ke radio-radio swasta.
1: Swasta kan. Oh. Saatnya tiba tuh siapa penyiar yang dinas tuh kerjanya ngontrol radio mana yang enggak siaran langsung.
0: Waduh. Berarti apa ya? Udah mirip KPI dong. Memantau, memonitor siaran-siaran radio.
1: Oh. Iya, monitor itu. Yang enggak siap, enggak relay, yang enggak relay diteleponin tuh.
0: Waduh. Stasiunnya diteleponin dari RRI.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Iya. Nah, gitu tuh berkesan banget.
0: Iya.
1: Kayaknya hebat banget.
0: Ternyata tugas KPI dulu sudah dijalankan oleh RRI sebenarnya, memonitor siaran gitu. Oh, berarti memang dulu seluruh radio-radio amatir itu memang merelay RRI ya pada
1: dasarnya. Iya, itu ketentuannya.
0: Ketentuan.
1: Perintah itu. Itu menteri penerangannya
0: Harmoko.
1: Bukan.
0: Harmoko ya. Ya. Kayaknya saya memang masuk zamannya Pak Dari. Sampai Harmoko saya tahu gitu.
1: Ali Murtopo sebelumnya.
0: Habis itu baru Harmoko.
1: Iya.
0: Selama beberapa Repelita pembangunan 5 tahun. Wah, benar juga kata Pak Dedes, berarti saya maksudnya memang masuk generasi masuk. Aduh, iya. Radio amatir merelay dulu ya. Wah, kayaknya memang apa ya? Kalau zaman dulu tuh meskipun saya kan juga pendengar radio Pak Darius.
1: Iya.
0: Oke. Nanti saya lanjut, ini ada penelpon yang masuk ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bung Yudi Mas.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan Teh Dinda di Bogor.
0: Teh Dinda di Bogor. Oke deh, selamat malam.
1: Malam Teh.
2: Malam kembali, tapi teteh baru monitoring, jadi teteh nggak tahu ini dengan siapa.
0: Kebiasaan keliling dulu sih, ke Padang. barusan dari mana?
2: Tapi seru deh kalau pas jadwalnya Bung Yudi itu apa namanya? Tunggu.
0: Apa? Kebanyakan ketawa sih teteh deh.
2: Bukan, yang nemenin itu seru-seruan gitu, jadinya asik gitu dengerinnya.
0: Oh gitu.
2: Obrolannya gitu.
0: Ya asik dong, masa gak asik?
2: Iya benar.
0: Iya, saya sekarang lagi bersama Pak Darius.
2: Pak Darius.
0: Darius.
2: Darius.
0: Tanya, Pak Darius. Tanyain ke Yudi Ismail di Jakarta, tahu tuh. Sekali-sekali coba deh kalau misalnya lagi masuk sama Yudi Ismail tuh tanyain. Ada salam dari Pak Darius.
2: Pak Darius, gitu. Pak Darius selamat malam. Aduh, selamat malam Teh.
1: Apa kabar Bogor?
2: Kabar alhamdulillah Teh sehat dan Bogor siang tadi lumayan teriknya tapi malam ini angin.
1: Adem ya, anyep ya.
2: Abu vulkaniknya sedikit lagi hilang sebentar lagi.
0: Iya. Oh, syukurlah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Setelah hari Minggu sama hari Senin itu yang paling parah tuh tebal, bukan main abunya. juga ini udara tuh bau belerang gitu Bung Yudi, Bapak Dario. Sempat itu 2 hari itu.
1: Itu harus pakai masker dong?
2: Pakai masker, okay. Kalau keluar pakai masker, kalau di rumah tutup pintu. Tapi abunya lebih kecil dari yang kecil.
1: Bahaya.
2: Benar-benar halus gitu.
1: Iya. Halus banget ya.
2: Benar-benar halus. Jadi 2 hari itu rumah tuh apa lantai itu sepertinya kotor terus gitu. Dan Bung Yudi. Jadi
1: luar biasa.
2: Itu lebih ternyata.
1: Mudah-mudahan sehat, ya. Mudah-mudahan sehat, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sesak napasnya ya di sana.
2: Ya mudah-mudahan. Tapi emang ya dalam 2 hari kemarin itu terasa ya, memang mungkin ya agak terhirup ya, bukan agak sih, sepertinya terhirup nggak tanpa sepengetahuan ya. Jadi peningnya tuh bukan seperti pening biasa gitu.
0: Jadi?
2: Beda aja. Pening ngilu gitu, gimana sih?
0: Pening ngilu.
2: Jadi itu efek dari abu vulkaniknya itu begitu. Makanya harus pakai masker, betul itu.
1: Peningnya di kepala, ngilunya di sendi kali.
2: Benar. Pak Darius tahu aja sih, benar. Terus pegelnya di kantong gitu ya.
0: Alah, pegel di kantong. Ulah curhat atuh. Aku maha malam-malam malah curhat.
2: Curhat mah kan biasa ya Pak Darius ya. Curhat kan bagian dari kehidupan yang kita jalani hari-hari kan gitu.
0: Widih.
2: Om sih ngomong apa sih di ruang rindu nih?
0: Nggak tahu.
2: Nah, besok mau penyelutan obor nih, Reri.
0: Iya, besok penyelutan obor. Sudah 81 tahun.
2: Iya.
1: Teh Dinda. Mulai dengerin Reri itu sejak kapan?
2: Kalau sejak kapannya, persisnya nggak tahu. Yang pasti sebelum Teteh jadi pendengar RRI, ayah juga pendengar RRI.
1: Iya, luar biasa.
0: Wow.
1: RRI Bogor
2: jadi,
1: dong.
2: Enggak, Jakarta.
0: Jakarta,
2: kan
0: ya. Jakarta
2: waktu malah. Itu, waktu itu kami kan rumah orang tua masih di Jakarta.
1: Oh, iya.
2: Jadi dengarnya RRI Jakarta pakai radio transistor.
1: Iya.
2: Itu di kamar ayah itu radio itu enggak pernah mati. Nyala terus 24 jam sampai
1: radionya transistor yang segede gaban itu ya.
2: Bukan yang kecil itu.
0: Bukan.
2: Ya. Yang kecil itu terus ini kan waktu itu belum ngerti ya, ini apaan sih radio? Apa sih diputer nih Bapak nih? Apa namanya? Apa ini ada ini radio apa ini? Sudah dengerin aja, pokoknya enak deh itu RRI dia bilang gitu. Cuma nggak sempet tanya RRI mana gitu, nggak sempet tanya sih. Tapi emang nggak pernah mati itu radio, nyala terus. On terus itu. Jadi, berjalan waktu justru Teteh itu dulu karena rumah nggak jauh apa? Ya kurang lebih 50 meter lah dari rumah. Itu ada radio swasta. Jadi kalau saya dengarnya radio swasta dulu itunya karena dekat kan.
1: Iya.
2: Itu apa salamnya itu pakai itu ambil apa tuh? Apa? Ambil apa?
0: Kartu pendengar.
2: Ambil formulir.
0: Formulir apa sih? Mau daftar apaan pakai formulir?
2: Formulir apa sih? Pokoknya semacam kartu gitulah pokoknya.
1: Iya, kartu pos.
2: Enggak kartu pos juga Pak ya, jadi apa ya ya pokoknya kertas lah dibikin sedemikian lah sama radio itu kan untuk dengar dan misalnya mau kirim artikel apa atau mau menyapa gitu kan ambil dulu ke studio tulis dulu nanti cepet-cepet pulang lari mau untuk dengerin diwacain apa enggak gitu. Jadi radio ini seperti ini gitu kan. Akhirnya berjalan waktu karena ayah memang dengerin RRI terus ya udah ketularan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Tapi emang perlu perjuangan dengar RRI, apalagi mau join di udara gitu, perlu perjuangan.
3: So. Kenapa perjuangan?
2: Perjuangannya. Hmm. Perjuangannya dulu kan belum ada handphone.
0: Oh iya, oke.
2: Iya kan, mau mengudara, mau ngobrol sama penyiar, mau nyapa temen itu harus ke wartel, kalau enggak ke coin box.
0: Iya. Wartel.
1: Ya, segitu tahun 80-an ya segitu, begitu ya.
2: Iya, tahun 80-an, iya. Terus yang sedih kalau siang mungkin masih enak lah, masih kalo agak-agak
1: lagi enak ngomong, terus koinnya hampir koin habis tuh.
0: Iya. Keputus.
2: Nah, pengalaman belajar dari pengalaman itu, jadi sedia koin banyak-banyak.
1: Iya.
0: Sedia koin
2: banyak-banyak. Oh, ya Allah, benar-benar deh.
1: Kalau udah bunyi masukin lagi ya, udah bunyi masukin lagi ya.
2: Kalau di wartel, serunya nih, kalau di wartel, kita mau ngobrol belum selesai, udah didok-dok-dok-dok sama
0: digedor pintunya.
2: Iya, cepat. Aduh. Seru deh perjuangan pendengar mau bergabung di udara RRI itu kayak gitu.
0: Luar biasa memang ya.
2: Kalau sekarang mah
0: gampang gitu. Kan?
2: Iya, tinggal klik aja mau dengar RRI mana juga it's okay.
0: Iya. Bisa pindah malah ya.
2: Enggak usah harus keluar-keluar.
1: Tete tahunya RRI digital itu dari mana?
2: Kan Tete kan sebelum dari RRI digital ya kan RRI Playgo dulu.
1: Iya.
2: Segala informasi kan semuanya dari RRI pusat kan, Pak Darius.
1: Iya.
2: Jadi melalui RRI pusat, Tete tahu RRI punya produk baru apa gitu kan. Jadi Playgo ada produk itu. Berjalan akhirnya sampai ke sekarang RRI digital. Jadi tahu alhamdulillah setiap ada informasi apa-apa nggak pernah ketinggalan.
1: Nah, gitu. Sekarang terus ini anak-anak ngikutin nggak, misalnya lagi apa radio di rumah juga dinyalain nggak?
2: Nggak ada keluarga, nggak ada yang ikutan denger radio. Apalagi bergabung begini nggak ada.
0: Waduh, kok bisa putus itu?
2: Iya, putus di tengah jalan. Putus di tengah, nggak ada. Jadi keluarga nggak ada yang jadi pendengar RRI.
1: Biasanya anak-anak itu dengerin apa?
2: Mereka paling kalau di kendaraannya puternya radio swasta.
1: Oh iya, berarti masih radio kan?
0: Masih radio berarti.
2: Radio, tetap radio. Tapi ya. Kalau di jalan ya, kalau di jalan, kalau di rumah sepertinya nggak ada mereka yang dengar radio.
0: Ya karena kalau di Jawa sana, apalagi kalau misalnya Bogor Jakarta ya memang temennya ya radio di perjalanan.
2: Iya, betul, memang temennya radio, udah nggak ada lagi. Tapi emang di keluarga nggak ada yang dengar radio, nggak ada. Selain Tete aja sendiri, begitu. Tapi seru emang.
0: Seru ya.
2: Jadi catatannya gini, Bung Yudi, Pak Darius. Teteh itu untuk acara hiburan itu memang bergabung ya di beberapa RRI yang rasanya nyaman gitu ya, Pak Darius. Yeah. Ya. Untuk acara hiburan itu cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Selebihnya stay di Pro3.
0: Pro 3.
2: Oke, jadi acara hiburan udah habis, udah pindah lagi ke Pro 3 gitu.
1: Dengerin informasi apa gitu ya?
2: Iya, dengerin informasi, berdialog dengan narasumber, kan asik gitu.
1: Betul.
0: Lebih asik dengan narasumber dialognya ya daripada penyiar ya?
2: Iya, maksudnya kalau sama penyiar kan acara hiburan.
0: Ah iya, apalagi penyiar yang ini kan.
2: Emang iya, emang satu ini. Ngobrolnya habis waktu enggak terasa gitu, Pak Darius, kalau ngobrol sama penyiar RRI Padang yang satu ini.
1: Iya.
0: Iya kan, itu iya, cuma tugasnya mendengarkan apa yang diceritakan pendengar.
2: Ya memang begitu.
0: Ya sudah.
2: Itulah nikmatnya dengar radio tuh, bisa sambil ngapa-ngapain, sambil beraktivitas, tapi radio bunyi terus.
0: Iya.
2: Tidur pun harus ada suara radio.
0: Hah? Tidur? Emang kedengeran?
2: Iya. Tahu aja kalau radio tuh mati, tahu, kebangun aja gitu.
0: Wis. Udah tinggi nih ilmunya.
2: Iya kan, Pro 3 kan 24 jam.
0: Iya, betul. Pro 3 24 jam.
2: Jadi udah saya terus di situ. Jadi kalau dia misalnya ada gangguan apa segala macam gitu kan, ada maintenance kadang-kadang hilang gitu. Apaan sih, mak, kok mati sih, ada apa nih gitu kan. Padahal dari pusatnya. Jadi apa ya, nikmatnya dengar jadi pendengar radio itu seperti itu.
0: Oke deh, sip.
2: Perlu perjuangan, dan sekarang tinggal menikmati RRI itu melalui RRI digital itu lebih asik gitu, lebih enak gitu.
1: Oke, suara juga lebih jernih ya Teh?
2: Lebih jernih, iya.
1: Oke.
2: Dan kita bisa dengar RRI manapun yang kita mau kan gitu.
1: Betul.
2: Kalau dulu ya, dulu ingat deh tahun berapa ya? Ada pendengar RRI Bukit Tinggi. Belum ada RRI Playgo, belum apalagi RRI digital. Ada teman, dia di Bukit Tinggi. Din, mau dengar acara ini nggak? Acara daerah ya, acara apa waktu itu ya? Jadi disambung sama dia, nggak dengar sih, cuma ngobrol aja gitu. Jadi disambungkan sama dia konfren gitu. Baru ngobrol sama penyiar ya, tapi nggak dengar RRI Bukit Tingginya. Itulah merana itu. Iya, cuma sekedar kepengen ngobrol sama penyiar RRI mana gitu, itu aja harus disambungin sama teman gitu, dan itu nggak dengar kita.
0: Iya. Nekat ya. Masuk nekat itu namanya.
2: Iya benar. Waktu itu acara apa ya? Apa aja? Acara apa gitu? Pokoknya judul acaranya tuh ditawarin kan, Din, nih ada acara ini, mau gabung nggak, mau ngobrol nggak sama Uda apa gitu kan? Nah, ya udah sambungin dah, bilang gitu. Uda Ahyar mungkin Bung Yudi pernah dengar nama Uda Ahyar di Bukit Tinggi.
0: Kalau itu mending tanya ke Pak Darius. Karena Pak Darius lebih senior dari saya.
2: Pak Darius, ya itu udah akhir tuh yang sambungin itu, berusaha benar pokoknya, Din, ayo bergabung di Bukit Tinggi. Melanunya apa? Nggak dengar Pak Darius. tapi nggak bisa dengar. Aduh, sian.
0: Iya, kasihan.
2: Terima kasih banyak untuk RRI, yang saat ini. Kita pendengar dikasih kemudahan, kita mau dengar yang mana, mau dengar acara apa, mau ngobrol apa, ada kemudahan. Betul. jadi berjalan waktu RRI luar biasa.
1: Makasih.
0: Oke.
2: Yang pasti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Lagu masih ada?
0: Masih, tenang aja. Mau lagu apa? Ada kok.
2: Ada ya?
0: Jangan ada bilang nggak ada.
2: Ben, Pak Darius, dia bilang ada sekarang. Biasanya dia selalu lebih banyak bilang nggak ada.
0: Ya kan bilang nggak ada karena memang nggak ada. Kan setelah minta ke MD kan bisa ada.
2: Oh gitu ya.
0: Mau lagu apa?
2: Jadi malam ini lagu dari Celine Dion aja deh.
0: Celine Dion. Judulnya?
2: To love you more.
0: Oh ada dong, masa gak ada sih?
2: Iya, lagu cantik masa gak ada.
0: Iya deh.
2: Jadi sekali lagi terima kasih untuk RRI Dirgahayu.
0: Oke, terima kasih.
2: Ke-81.
0: Iya.
2: Terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dinda di Bogor. Salah satu pendengar setia juga di RRI seluruh Indonesia kayaknya. Keliling-keliling kemana-mana. Yaudah kalau gitu kita jeda lagi untuk menikmati lagu ini. Karena tadi ngobrolnya sudah cukup lama, jadi kita ke lagu dulu. Ada Celine Dion dengan To Love You More.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satir dari Padang di frekuensi FM 95,9 MHz malam hari ini. Dan saat ini pukul 22.46 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama saya Yudi Maswa dan juga ada Pak Darius di malam hari ini. Silakan pendengar, 15 menit jelang pukul 23 yang masih mau bergabung, silakan bergabung di line telepon 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666675 atau bisa di aplikasi RRI Digital di kesempatan malam hari ini. Pak Darius, kalau saya tanya lagu favorit Pak Darius apa nih?
1: Widuri.
0: Widuri Bob Tutupoli?
1: Bob Tutupoli.
0: Wow. Itu legend itu. Bob Tutupoli ya. Wow. Bob Tutupoli itu tahun 70-an sampai 80-an ya kalau enggak salah ya.
1: Dia masih bisa masih bernyanyi itu sampai tahun 95 masih.
0: Oh, masih ya?
1: Masih.
0: Oh.
1: Masih Bob Tutupoli. Itu legend banget, malah kita nggak bisa bedakan tuh hebat mana antara Bob Tutupoli dengan Bruri Pusulima.
0: Oh,
1: itu iya. Dua penyanyi Indonesia yang mendunia itu.
0: Mendunia. Tapi Bob Tutupoli ini apakah dulu bintang radio juga?
1: Ya,
0: Bob Tutupoli ini, iya ya.
1: Ya, bintang radio.
0: Sama kayak Titik Puspa ya.
1: Sama. Bob Tutupoli dan Bruri Pusulima.
0: Oh, Bruri juga.
1: Bruri. Jebolan bintang radio.
0: Oh ya, oh, wow.
1: Karena bintang radio satu-satunya wadah untuk sebagai apa ya, jenjang karir penyanyi waktu itu di Indonesia, bintang radio. Kalau mau jadi penyanyi ya harus lewat bintang radio.
0: Lewat bintang radio, gitu. Ya.
1: Saya pikir sekarang pun begitu ya. Sekarang pun sampai sekarang begitu. Jadi kalau misalnya ada Indonesian Idol, ada dulu juga apa nama X Factor apa namanya?
0: X Factor ya.
1: Gitu. Mereka juara di ajang kontes nyanyi itu, tapi belum pernah juara di bintang radio. Itu enggak afdol katanya gitu.
0: Gitu ya. Wah. Tapi kan gitu. Kalau dulu memang sudah include industri kan, pada artinya ketika menang di bintang radio kemudian nanti rekamannya di Lokananta.
1: Ya.
0: Kalau sekarang kan karena sudah banyak juga apa major label kan jadi apa ya? Bingung juga jadinya nih untuk masuk ke industri kayak gini.
1: Jadi waktu zaman itu ya, waktu tahun-tahun itu memang pemerintah yang membangun semua. Jadi itu dibidani sama pemerintah semua. Jadi industri apa waktu itu Lokananta. Yeah. Cikal bakalnya itu industri musik itu Lokananta, ya kan? Karena memang pihak swasta belum punya kekuatan untuk itu. Membentuk ekosistemnya itu, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, setelah mulai tumbuh, mulai ada Remako, mulai ada Musika Studio, pelan-pelan itu dibangun, pihak swasta diundang untuk bisa mendirikan perusahaan-perusahaan studio-studio rekaman, mulailah dikit demi dikit tuh dilepas sama Lokananta, dan concern Lokananta itu concern ke industri yang tidak ceruknya itu tidak dimanfaatkan oleh pihak swasta.
0: Begitu. Makanya sekarang untuk komersial lebih banyak ke major label swasta ya.
1: Nah sekarang kan masih malah berkembang itu. Sekarang kan lebih dasar lagi. Masing-masing bisa punya industri sendiri itu.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Zamannya sekarang tuh AI gitu ya.
0: Iya.
1: Artificial intelligence. Bisa bikin musik sendiri, bisa.
0: Benar, bisa bikin musik sendiri. Iya kan? Bisa bikin lirik sendiri. Udah dan jadi aja musiknya.
1: Publish sendiri.
0: Iya, publish kan? Sendiri. Iya, benar.
1: Lebih dasar lagi, iya, ya kan? Iya.
0: Dan persaingan juga makin ketat berarti ya.
1: Makin ketat. Nah, Kalau dulu zaman dulu misalnya Puri Poso 5, kita ngomongin industri musik ini kan. Yeah. Puri Poso 5, Bob Tutupoli, Titiek Puspa, Rafika Duri misalnya. Itu mau jadi penyanyi harus lewat Bintang Radio. Sekarang mau jadi penyanyi lewat dapur rekaman sendiri ya belakang rumah misalnya.
0: Iya. Kalau viral maka terkenallah dia.
1: Terkenal dia ya kan.
0: Jadi
1: kalau untuk menjadi penyanyi yang bagus, yang top gitu, yang banyak pasarnya, banyak itu ya, viral gitu ya. Itu nggak perlu lagi Bintang Radio.
0: Nah, tapi kalau kualitas,
1: ya kualitas bernyanyi tetap di Bintang
0: Radio. Bintang Radio,
1: itu pakemnya. Makanya tadi itu orang udah juara di mana-mana, tapi belum pernah juara Bintang Radio, itu belum afdol.
0: Nggak diakui lah ya, nggak diakui.
1: Dalam tanda kutip tuh, nggak diakui.
0: Nggak diakui. Jadi istilahnya kalau kayak sekarang itu. Sebuah profesi itu tidak akan diakui dia sebuah profesi kalau belum dapat kompetensi, ya kan? Kayak BNSP. Kalau untuk penyanyi nggak akan dapat kompetensi sebagai penyanyi yang berkualitas belum lulus di atau juara di Bintang Radio gitu.
1: Iya. Karena ketemu di Bintang Radio itu saya kan beberapa kali itu menukangi Bintang Radio Nasional itu.
0: Iya.
1: Sebagai apa? Ketua bidang lomba gitu ya. Itu ketemunya di semifinal ketemu tuh udah juara-juara ya, apa?
0: Satker. Juara-juara daerah.
1: Juara-juara daerah kan? Tapi di kalau kita lihat ininya, lihat apanya? Datanya.
0: Iya.
1: Itu mereka pernah bertarung di Indonesian Idol, di X Factor itu apa gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, mereka-mereka juga yang bertarung sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ketemu lagi dia, ketemu lagi gitu. Jadi mereka-mereka itu aja gitu.
0: Iya. Wah, menarik juga ini ternyata. Memang orang-orang yang pernah bertarung di ajang pencarian bakat di luar sana juga justru bertarung lagi di Bintang Radio ya.
1: Iya, malah ada yang gini. Malah ada yang misalnya dia gagal di Padang misalnya. Dia ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi belum ada tuh Bintang Radio misalnya. Kan penyelenggaranya enggak serentak gitu kan. Kalau dulu ya, kalau sekarang enggak tahu tuh.
0: Sama ya, enggak sama juga, sama tergantung juga, kan? Ya, tergantung
1: kalah di sini. Kalau di sini dia pindah ke Bukit Tinggi, dia tanding lagi. Jadi dia wakil, akhirnya dia menang di Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi.
1: Jadi wakil Bukit Tinggi di tingkat nasional. Gitu juga.
0: Iya ya.
1: Kalau di Bandung misalnya dia ke Solo misalnya.
0: Jadi
1: gitu memanfaatkan.
0: Jadi muter-muter gitu aja berarti ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Wah, udah sampai jam 11 nih Pak Darius.
1: Oke.
0: Tidak terasa. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar kita, Pak Darius?
1: Ya, dengarlah selalu radio. Karena radio itu media untuk konsumsi imajinatif, ya kan? Melalui alat dengar kita. Dan itu semuanya yang terdengar itu, theater of mind itu, semuanya yang baik-baik saja. Jadi mendengar radio itu, penyiar itu tidak pernah menyampaikan yang jelek, informasinya selalu yang baik-baik saja, sehingga yang ada di pikiran, yang ada di mindset, bukan

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan

0: kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beli ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, dia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of Stage Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Barat mengucapkan

Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRD mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar operator setara gerakan tinggi yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat berserah sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Jumat, tanggal 11 September tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata.

0: bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam siaran program Satu RRI Padang untuk edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dan bersama saya Rani Zui menemani Anda ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan ya pendengar yang akan menemani Anda di pagi hari ini, yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azan subuh tadi masuk di pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda di pagi hari ini tentunya kami akan hadirkan ya serangkaian lagu-lagu islami juga. Jelang nanti kita akan bersama dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 yang akan disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru. Dan tanggal ini ya, tanggal 11 September 2026. Nah, ini spesial ya pendengar, karena bertepatan juga dengan HUT RRI ke-81. Nah, tentunya mudah-mudahan dengan umur yang baru ada semangatnya makin baru gitu. Akan memberikan hal-hal baik juga kepada para pendengar ya, pastinya ya pendengar. Dan tentunya kami akan menemani Anda juga dengan serangkaian program-program menarik di hari ini. Nanti kita juga akan ada beberapa rangkaian-rangkaian program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk Anda stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Dan sebelum kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-A'raf ayat 59-69 dengan qariah Yanti Novita dan terjemahan oleh Herano. Selamat mendengarkan.

0: Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan terlebih dahulu lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini untuk edisi Jumat 11 September 2026, ini juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar spesial, pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Ya, kami hadir untuk Anda pada kesempatan ini dengan topik khusus yang akan kita simak, yaitu terkait dengan RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini bersempena dengan Hari Radio ke-81. Ya, dalam jumpa suara ini juga pendengar, kami berharap tentu ya menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga. Dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 Pedang Prabu, hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saya Suci Rasli akan bersama Anda. Namun tentu pendengar, untuk mengembangkan topik pembahasan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan ini, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama kita pendengar. Ada Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Beliau merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga sekaligus dai juara satu aksi Indosiar 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar pagi ini, Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Mudah-mudahan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dimanapun berada senantiasa sehat selalu.
2: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Dan kami juga mendoakan Ustaz bersama keluarga hendaknya selalu sehat juga, Ustaz ya. Amin ya
3: Rabbal Alamin.
2: Baik, ini menarik pembahasan kita bersempena dengan Hari Radio ke-81 yang merupakan juga hari ulang tahun RRI ya, Ustaz. Tentu ini RRI menjadi media syiar dan syair keagamaan. Nah, itu topik khusus kita juga ya, Ustaz ya, pada pagi ini ya, dalam Mutiara Pagi berjaringan. Nah, nanti boleh tentu Ustaz memberikan tausiah apa hal yang perlunya kita tahu lebih dalam lagi terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, Ustaz. Namun kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang tengah menyimak siaran ini, boleh nanti bergabung bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, yang tentunya juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, pendengar. Silakan nanti berpartisipasi. Lantai telepon 0761 24 5 95 ya, dapat Anda gunakan. Sekali lagi kami sampaikan di 0761 24 5 95, 0761 24 5 95, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811 76 73 991. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar ya, 0811 76 73 991. Baik, pendengar Pro 1, di awal kebersamaan ini kita akan simak dulu pengantar ataupun juga tausiah dengan topik pembahasan khusus kali ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini sempena dengan Hari Radio ke-81. Kita akan simak bersama dengan Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Kami persilahkan, Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, karena masih bisa bersua dalam kegiatan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Dan kami doakan mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar RRI, khususnya di Korwil 15 dan 16, diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan sehingga lebih mulia kita baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat untuk seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Korwil 15 dan 16, khususnya untuk Mbak Suci, Raslia dan kru di RRI Pro 1 Pekanbaru, dan juga untuk seluruh pendengar kami yang bisa menjangkau siaran kita pada pagi ini. Pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun tentunya untuk Radio Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, karena di usia ke-81 tahun terus bisa eksis menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai siaran yang mengedukasi dan juga memberikan informasi bagi kita semua. Bapak Ibu para saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi ini adalah RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Islam ini adalah agama yang senantiasa mengedepankan kepada kita untuk mengajak berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan ini lazim kita sebut dengan dakwah ataupun syiar. Kadangkala kita berpikir bahwa syiar ini hanya tugas segelintir manusia. Kadangkala kita berpikir bahwa syiar ini hanyalah tugas sebagian kelompok. Apakah itu ulama, apakah itu da'i, apakah itu ustadz. Namun ternyata hal yang kita lupakan adalah syiar keagamaan ini merupakan tugas kita bersama. Apakah itu individu, apakah itu kelompok, ataupun juga institusi. Inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia selama ini, yaitu mengajak kita untuk berbuat kebaikan, dan itulah yang disebut dengan syiar keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita semua berlomba-lomba melakukan syiar. Syiar mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan proteksi dan introspeksi, sehingga ada giroh, ada semangat kebaikan yang dilakukan dalam menjalani hari-harinya. Jadi, alhamdulillah Radio Republik Indonesia istiqomah dengan konsep ini, yaitu mendengarkan dan juga mengingatkan. RRI memperdengarkan kepada kita kebaikan-kebaikan baik dalam bentuk informasi, edukasi, dan juga nafas-nafas keagamaan yang tumbuh, bukan hanya dalam konteks materi semata, materi keagamaan, tapi juga memberikan sentuhan lain dalam konteks mengajak kebaikan. Apakah itu berupa syair, apakah itu berupa drama radio, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Di tengah krisis multidimensi yang melanda bangsa kita pada hari ini, di mana kita mengalami keterbelakangan etika, akhlak, dan sopan santun, maka yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia adalah semangat bagi kita untuk sama-sama melakukan syiar keagamaan. Bagi kita umat Islam, ini adalah salah satu momentum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, "Balligh anni walau kana ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun hanya sepotong ayat. Itu berarti betapa pentingnya syiar ini, betapa pentingnya ajakan kebaikan ini, betapa sangat urgennya bagi kita untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk melakukan ajakan kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongkan dalam permusuhan dan juga dosa. Maka kita melihat seluruh jaringan radio Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Korwil 15 dan 16. Ada di ujung sana, di Kepulauan Nias, ada di Sibolga, kemudian di Medan, sampai terus ke Sumatera Barat, dan sampai terus ke kawasan Kepulauan Riau, sampai ke Ranai, Natuna, dan alhamdulillah di seluruh provinsi Riau Daratan ini. Ini menjadi sebuah syiar yang terus berpencar, mengajak orang untuk kebaikan. Maka untuk itu siapapun kita, apapun profesi kita, kami ajak, ayo kita bahu-membahu menyelamatkan bangsa ini untuk melakukan syiar kebaikan, syiar keagamaan. Tentu syiar ini bisa saja dibungkus dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah syiar yang dibungkus dengan syair. Dengan syair kita bersenandung, dengan syiar kita mengkaji. Ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan edukasi keagamaan yang sangat-sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, RRI media syiar dan syair keagamaan, selain dia merupakan bentuk dakwah, yang kedua yang perlu kita petik dari harlah ataupun hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yang kedua adalah ini momentum bagi kita untuk sama-sama melakukan kebersamaan dan juga memupuk tinggi rasa ukhuwah dan juga persatuan. Kalau kebaikan itu diajak bersama-sama, dilakukan bersama-sama, maka tentu hasilnya pun akan lebih kuat dan juga lebih kokoh. Tapi kalau suatu kebaikan itu dilakukan oleh sendiri-sendiri saja, dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, tidak bekerja sama, tidak melakukan secara bersama-sama, maka tentu hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, memberikan ajakan kepada kita untuk melakukan persatuan dan ukhuwah secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu dalam tali simpul agama Allah dan janganlah saling bercerai-berai. Jadi di RRI ini khusus bagi kita umat Islam, mengakomodir semua ormas, mengakomodir semua basis-basis keagamaan, apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ferti, ya, apapun ormas-ormas keagamaannya, kemudian dilebur satu menjadi visi yang sama, misi yang sama, yaitu mendorong umat agar lebih taat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi konsepnya ada satu ungkapan, kunu kaliyadain wala takunu kalwujunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, ya, khususnya di Korwil 15 dan 16 dan pada umumnya seluruh angkasawan RRI dimanapun berada, senantiasa mempunyai spirit, senantiasa mempunyai semangat yang luar biasa untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kebaikan ini. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah dari diri kita. Kita tidak tahu bahwa perbuatan mana yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mungkin kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli agama, kita bukan ahli ayat, kita bukan ahli mendakwah, tapi lewat tangan kita bahwa syiar-syiar keagamaan itu sampai ke pelosok. Ya, lewat keahlian kita syiar-syiar keagamaan itu sampai ke berbagai wilayah daerah di Indonesia. Ini juga momentum bagi seluruh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat. Kita mungkin bukan ahli agama, bukan ahli yang paham tentang ayat dan juga hadis. Tapi kita punya spirit, kita punya keinginan untuk bangsa ini lebih baik. Maka berbuatlah, berdakwahlah sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan kita. Insya Allah di balik dakwah yang kita lakukan ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Selamat Hari Radio ke-81, selamat Hari Jadi Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
2: Ya baiklah pendengar, kita baru saja simak tausiah dengan topik khusus kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan, Sempena Hari Radio ke-81. Masih bersama kita saat ini Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustaz, di ujung telepon tampaknya pendengar kita sudah ada yang ingin berpartisipasi, Ustaz ya. Ini kita akan coba untuk menyapa langsung atensi dari pendengar yang bergabung di line telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suci sehat, Pak Ustaz sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, panjang umur, udah rezeki. Ibu Suci sama Pak Ustaz.
2: Amin, Allahumma
4: sama
2: amin.
4: Sama juga yang pendengar.
2: Baik Bapak, dengan
4: hanya
2: siapa?
4: Ustaz, masalah tadi penyiar RII, kalau selamat ulang tahun RII yang ke-81.
2: Ya, terima kasih Bapak.
4: Udara jaya.
2: Amin.
4: Sekali udara, tetap udara.
2: Merdeka. Bapak dengan siapa, Bapak di mana?
4: Nanya Ustaz masalah isinya tadi.
2: Oke, baik.
4: Kalau yang tak lewat RII atau lewat TV, putih-putih orang biasa saja, guru ngaji. Pak Suhaimi, Suhaimi Bengkalis.
2: Bapak Suhaimi Bengkalis ya, silakan Pak Suhaimi.
4: Kalau guru ngaji atau guru-guru agama itu apakah sama yang penyiar RI Ustaz pahalanya? Mengerti Ustaz?
2: Iya.
4: Guru agama, ngajar ngaji di rumah.
2: Iya.
4: Guru-guru MDA semacam apakah sama pahalanya sama penyiar RI Ustaz?
2: Masya Allah.
4: Sama
2: Ustaz,
4: sama
2: enggak
4: pahalanya
2: Ustaz. Baik Pak Suhaimi.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bengkalis, ini Bapak ya, Pak Ustaz ya, ada Pak Suhaimi. Nah ini boleh mungkin langsung menanggapi, silahkan.
3: Baik, Pak Suhaimi di Bengkalis. Jadi Pak Suhaimi di Bengkalis ini bertanya, apakah sama pahalanya guru mengaji dengan penyiar RRI yang sama-sama menyuarakan kebaikan.
2: Iya.
3: Ini berarti cerita apakah sama pahalanya Mbak Suci yang pagi-pagi berangkat dari rumah untuk siaran hari ini ke RRI.
2: Masya Allah.
3: Baik. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa-rasanya kurang elok membandingkan satu kebaikan dengan kebaikan, ya. Jadi rasa-rasanya kurang pas kalau kita melakukan komparasi antara satu yang baik dengan satu yang baik. Jadi dakwah ini, syiar keagamaan ini masing-masing punya porsinya, punya kapasitas masing-masing. Tentu guru mengaji dia punya keahlian untuk mengajarkan setiap ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dan tentu penyiar RRI ataupun kru RRI, dia juga punya keahlian untuk bagaimana caranya napas-napas siar dakwah ini sampai kepada masyarakat. Ini kurang elok rasanya membandingkan satu kebaikan dengan satu kebaikan. Jadi poin kita adalah ini dua-duanya hal yang baik. Guru mengaji tadi adalah orang yang baik, sudah berpartisipasi dalam syiar dakwah. Kemudian angkasawan RRI juga berpartisipasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Jadi berarti kalau hitungan pahala, ya itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada prinsipnya kita harus percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, itu tidak luput dari catatan pahala yang akan dijanjikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Jadi Pak Suhaimi, di dalam ayat kursi itu disebutkan bahwa la yanamu, ya, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka sekecil apapun kebaikan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya pagi ini untuk Pak Suhaimi di Bengkalis, ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Ini adalah pendengar kita yang selalu aktif memberikan tanggapan.
2: Iya Ustadz, baik Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ustadz sudah menanggapi. Telepon kita kembali berdering Ustadz ya. Kita akan menyapa kembali atensi dari pendengar kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa Bapak? Di mana?
5: Oh, Uni dan Ustadz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ruli dari Unsu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat. Ustadz Ruli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekali di udara, sekali di udara Merdeka.
2: Merdeka, Uncu Dipo di Sumatera Barat. Silakan Uncu.
5: Gimana gitu ya, kalau bedanya gimana itu kalau kita langsung dari secara langsung live, bukan live di media-media ya. Kita akan live di media-media gitu, sama langsung gitu mendengar ceramahnya di masjid, mendengar azannya di masjid, sama mendengar mendengar azannya di media-media kayak RRI, mendengar ceramahnya dengan RRI. Satu lagi pengen menanyakan apa itu, gimana itu adab kita terhadap saudara yang telah meninggal, adab-adab kita, apa ada di Al-Quran atau di Islam itu?
2: Baik, Uncudipo.
5: Kalau dia orang meninggal tuh apa itu?
2: Ya. Ya adabnya seperti apa? Oke, Uncu, ini terima kasih untuk waktunya Uncu Dipo.
5: Ya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu kita sangat terbatas ini Ustadz ya. Ini pertanyaan kedua tampaknya di luar dari topik pembahasan kita, tapi apakah mungkin nanti ingin Ustadz menanggapi sedikit? Silahkan Ustadz.
3: Baik. Ambo ucapkan terima kasih ke Adunusana Ambo Sadonyo di Solo khususnya ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan ini, apakah sama pahalanya mendengarkan siar keagamaan lewat media atau hadir langsung ke majelis taklim? Kan begitu ya. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi tentu kalau kita langsung hadir di majelis taklim, tentu ada pula pahala menghadiri majelis taklim. Ya, jadi ada pula pahala menghadiri majelis taklim, pahala mendengarkan dapat, pahala bersilaturahmi dapat, kemudian pahala menghadiri majelis taklim pun dapat. Nah, kalau lewat media seperti RRI, tentu kita dapat pahala mengaji dan pahala mendengarkan.
2: Baik.
3: Jadi Radio Republik Indonesia ini mengakomodir. Kadang-kadang ada orang yang terbatas waktunya, kesempatannya untuk bermajelis taklim, lalu kemudian muncullah program-program keagamaan sebagai syiar untuk mengajak kebaikan, ya. Jadi masing-masing punya porsinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh yang meninggal, kalau diteruskan itu adalah bagian dari cara kita untuk menghormatinya. Kemudian tentu ikra'u surat al-yasina ala mautakum, kemudian membacakan al-fatihah dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu juga adalah bagian dari cara kita untuk mengingat, mengenang, dan juga senantiasa menghadirkan almarhum di dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah ada banyak hal yang bisa dilakukan.
2: Baik.
3: Mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa memberikan secercah jawaban untuk pendengar kita di Solo, Sumatera Barat
2: tadi. Iya, baik Ustadz. Ini tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu Ustadz, karena kita akan melangkah dalam rangkaian program siaran lain mungkin di sesi terakhir ini Ustadz. Ya, sekiranya apa harapan, pesan ataupun juga kesimpulan dari topik pembahasan kita ini Ustadz, yang tentunya juga bersempena dengan Hari Radio ke-81. Silakan Ustadz.
3: Baik Mas Uci dan juga para pendengar dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur memiliki media Radio Republik Indonesia. Karena berkat dari Radio Republik Indonesia, ada banyak manfaat yang diterima oleh bangsa ini. Salah satunya adalah sampainya syiar-syiar keagamaan ke pelosok-pelosok negeri.
2: Yeah.
3: Yang kedua, kita mengajak seluruh pendengar dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita jadikan spirit hari ulang tahun RRI ke-81 ini sebagai semangat. Semangat untuk menebar kebaikan, semangat untuk mengajak kebaikan, semangat untuk melakukan dakwah dengan porsi, kapasitas, dan juga kemampuan kita masing-masing. Jadi syiar keagamaan itu tidak hanya lewat masjid musola saja, tidak hanya lewat majelis taklim saja, tapi juga lewat media-media termasuk Radio Republik Indonesia.
2: Yeah.
3: Yang berikutnya, yang terakhir, saya support dan dukung terus seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Mudah-mudahan ikhlas dalam bertugas, berkarya, menyampaikan syiar-syiar keagamaan. Insya Allah ini adalah amal jariah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita sudah bersama tadi dengan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga kita kenal sekaligus merupakan Dai Juara 1 Aksi Indosiar 2026, Al-Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menjadi narasumber kita. Ya, RRI, media syiar dan syair keagamaan, ini menjadi topik pembahasan khusus yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersempena dengan Hari Radio dan ulang tahun RRI ke-81. Hari ini pendengar, 11 September 2026. Semoga apa yang kita simak tadi ini juga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk narasumber ataupun juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah langsung bergabung bersama kami serta mendengarkan siaran kami di pagi ini. Untuk hari ini, berita ataupun juga mutiara pagi dari RRI Pekanbaru kami cukupkan hingga di sini. Dan siaran ini telah disiarkan dari RRI Medan, disiarkan pula oleh RRI Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batam, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, saya Suci Raslia dari RRI Pekanbaru, pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Bebas itu dari Pasar Amor menuju Simpang Talua. Kalau tidak ada bebas, nanti exit tolnya di Pasar Amor itu akan menyebabkan kemacetan luar biasa di Padang Luar. Makanya bebas itu kita hidupkan.
3: Standar program siaran ini mengatur tentang terhadap siaran-siaran yang mengandung SARA, asusila, dan kekerasan, walaupun hanya itu berupa di siaran radio.
1: Sari berita, pematangan trase lanjutan tol Cicincin Bukit Tinggi menemui titik terang dengan skema exit tol di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam. Menyebut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia sekaligus Hari Radio Nasional pada hari ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat mengajak insan radio membangun masyarakat yang cerdas lewat siaran sehat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Rani Zue. Rencana pembangunan jalan tol Cicincin Bukit Tinggi kembali dibahas dalam rapat lanjutan yang melibatkan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, PT Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Bupati Agam di Padang kemarin. Pembahasan melahirkan pematangan trase lanjutan tol Cicincin Bukit Tinggi dengan skema exit tol di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan, berdasar hasil rapat ada perubahan dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT untuk menyesuaikan trase tol yang telah disepakati. Menurutnya ruas jalan dari kawasan Pasar Amor menuju Simpang Talua tidak akan dibangun dalam bentuk jalan tol, melainkan sebagai jalan bypass. Dengan skema tersebut, masyarakat nantinya memiliki dua akses, yakni jalan tol dengan exit di kawasan Pasar Amor dan jalan bypass yang menghubungkan Pasar Amor menuju Simpang Talua sepanjang 6,7 km. Andre menyebut pembangunan bypass tersebut sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan akses alternatif dari Pasar Amor menuju Simpang Talua.
2: Bypass itu dari Pasar Amor menuju Simpang Talua. Kalau tidak ada bypass, nanti exit tolnya di Pasar Amor itu akan menyebabkan kemacetan luar biasa di Padang Luar. Makanya bypass itu kita hidupkan. Nah, bypass itu kita bunyikan di DPPT yang baru itu adalah akses tol supaya bypass ini bisa dibebaskan pakai uang Elman, pakai APBN. Jadi namanya akses tol garis miring bypass.
4: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Agam Beni Warlis mengatakan, setelah adanya perubahan DPPT, tahapan berikutnya adalah melakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat yang berada di sepanjang trase. Menurut Beni, sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai trase yang telah disepakati, termasuk posisi jalan tol dan bypass.
5: Pak Gubernur merubah DPPT-nya. Nah, di sinilah finalnya DPPT. Lalu setelah itu, kita masuk tahapan dua lagi, tahapan persiapan namanya. Tahapan persiapan ini ada sosialisasi, ada uji publik. Nah, itu kuncinya.
4: Penjelasan secara langsung diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat terkait dampak pembangunan terhadap akses warga dan pembagian wilayah kampung. Beni Waris mengatakan panjang jalan tol yang akan melintasi wilayah Agam pada seksi Cicincin Bukit Tinggi diperkirakan sekitar 2 km, tepatnya di Kecamatan Sungai Pua. Ia menegaskan penolakan masyarakat sebelumnya bukan berarti warga tidak menginginkan pembangunan jalan tol, tetapi masih membutuhkan koordinasi dan musyawarah karena terdapat sejumlah hal yang dikhawatirkan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Dinas

0: Kesehatan Kabupaten Agam mengungkapkan hasil uji laboratorium dari BPOM terhadap sampel makanan bergizi gratis MBG yang dikonsumsi sejumlah siswa di Kecamatan Palupuh beberapa waktu mengandung bakteri Bacillus cereus. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Hasil uji sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan para penerima manfaat dari salah satu dapur SPPG di Kecamatan Palupuh.
2: Pemerintah Kabupaten Agam telah menerima hasil uji sampel menu makan bergizi gratis yang dikonsumsi sejumlah siswa di Kecamatan Palupuh dari Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang pada Rabu 9 September lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian, kepada RRI kemarin mengatakan, berdasarkan hasil uji laboratorium, bakteri tersebut ditemukan pada cabai dan tahu yang digunakan dalam menu semur. Hendri menjelaskan, sampel yang diperiksa berasal dari makanan yang telah dikonsumsi siswa maupun bahan makanan mentah. Ia memastikan telah menutup dapur penyedia makanan atau SPPG Palupu dan melaporkan hasil pemeriksaan sampel MBG dalam rapat koordinasi tim Satgas bersama OPD terkait di Kabupaten Agam.
1: Dari 6 item jenis makanan yang kita periksa, itu terdapat 2 item makanan yang mengandung bakteri Bacillus cereus, yaitu dari tahu dan dari cabai. Itu melebihi batas ambang yang tidak boleh gitu.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri, menambahkan, saat ini dari total 344 siswa yang diduga mengalami keracunan, terdapat 8 siswa yang masih menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mutar, Bukit Tinggi. Sementara 13 siswa lainnya yang sempat mengeluhkan kesehatannya, kini masih dalam pantauan Puskesmas Palupuh Agam. Sementara itu, pemilik Yayasan Dapur SPPG Pasielawe Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, Yunika Fernandes, mengatakan akan menindaklanjuti arahan tim Satgas MBG Kabupaten Agam setelah terbitnya hasil uji sampel dari BPOM. Saat ini, SPPG Palupuh telah menghentikan operasional dapur dan merumahkan pekerja dapur hingga 30 hari ke depan sesuai instruksi dari pemerintah daerah.
3: Bapak Bupati untuk stop sementara, cuman di hari Selasa malam kami sudah dapat surat untuk stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu.
2: Sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mencatat 344 orang yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang diduga berkaitan dengan layanan MBG. Rinciannya yakni 251 pelajar, 17 guru, 42 balita, 1 ibu hamil, 9 ibu menyusui, 22 anggota keluarga sasaran, dan 2 kader posyandu. Hans Primananda melaporkan.
0: Antrian pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Padang kerap menumpuk pada waktu tertentu. Guna mengatasinya, Dukcapil Padang berencana menyiapkan aplikasi pendaftaran antrian online pada 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
4: 2027 rencananya kita akan membuat aplikasi untuk pendaftaran online bagi masyarakat.
5: Dinas Dukcapil Kota Padang menyiapkan aplikasi pendaftaran antrian online pada tahun depan. Aplikasi tersebut ditujukan untuk mengurangi penumpukan masyarakat di kantor Dukcapil. Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, dalam Halo RRI mengatakan, penumpukan terjadi pada waktu tertentu ketika kebutuhan layanan masyarakat meningkat. Menurutnya, masyarakat banyak datang untuk melakukan perubahan data dan memperbaiki identitas.
4: Jadi tidak perlu datang langsung ke Dukcapil, tapi mereka itu bisa mendaftar apa urusan yang ingin didapatkan di Dukcapil, tinggal ngisi input, kemudian sudah dapat nomor antrian dan jamnya. Ada ketin lock untuk memecah penumpukan. Jadi masyarakat sudah bisa tahu dia dijalani jam 10 aplikasi ini yang akan kita rancang nanti ke depan.
5: Ances menjelaskan peningkatan kunjungan juga terjadi pada periode Mei hingga Agustus yang bertepatan dengan periode masuk sekolah. Kondisi tersebut membuat intensitas masyarakat datang ke kantor Dukcapil meningkat pada waktu tertentu. Saat ini Dukcapil Kota Padang menyediakan 2 pilihan layanan, yakni secara online dan tatap muka. Namun pelayanan tatap muka menghadapi kendala seperti keterbatasan ruang pelayanan yang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi antrean. Untuk mengatasi persoalan itu, Dinas Dukcapil Kota Padang merancang aplikasi khusus pendaftaran antrian online. Setelah melakukan pendaftaran, masyarakat akan memperoleh nomor antrian dan waktu pelayanan. Menurut Ances, penerapan aplikasi tersebut diharapkan dapat memecah penumpukan masyarakat di kantor Dukcapil. Febian Syafitra melaporkan.
0: Dinas Perdagangan Kota Padang akan menggelar pasar murah di 3 kecamatan dalam pekan depan. Pada kegiatan ini juga dilakukan gerakan antisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
6: Ini adalah bagian memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan juga rangka untuk inovasi dan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
7: Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan pada 15 hingga 17 September mendatang. Dengan rincian, pasar murah dimulai di Kantor Camat Padang Selatan, Kantor Camat Lubuk Begalung, dan Kantor Camat Lubuk Kilangan. Adrian Edward menyebutkan kebutuhan pokok yang disediakan tidak saja minyak goreng, cabai, beras, telur, dan gula, namun juga melibatkan pelaku UMKM. KM Kota Padang yang menjual beragam produk untuk membantu menjaga aktivitas usaha mereka. Adrian Edward menyampaikan masyarakat yang datang mendapat voucher potongan harga sebesar Rp5.000 per orang dengan maksimal 2 voucher. Selain potongan tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok yang dijual memang ditetapkan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Adrian Edward menyebutkan pelaksanaan pasar murah juga memperhatikan kondisi udara Kota Padang yang masih berpotensi terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga. Untuk itu, pengunjung diimbau menggunakan masker untuk mengurangi risiko paparan udara yang tidak sehat saat datang ke lokasi pasar murah.
6: Pertama, tanggal 15 itu di Kecamatan Padang Selatan. Tanggal 16-nya, September 2006 itu di Lubuk Begalung. Dan tanggal 17-nya di Kecamatan Lubuk Kilangan. Untuk kegiatan ini, di kecamatan ini kita sediakan kebutuhan barang pokok. Kemudian juga diikuti oleh UMKM di Kota Padang. Nanti itu bervariasi mereka menjual. Karena kita ingin kita UMKM ini aktif terus untuk bisa mereka ini berjualan di saat-saat pasar murah. Tentu ini akan membantu kawan-kawan yang di UMKM.
7: Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward menambahkan, pihaknya juga menyiapkan masker gratis bagi masyarakat di lokasi pasar murah. Muaranya, masyarakat yang datang tetap dapat berbelanja kebutuhan pokok dengan aman di tengah kondisi udara berkabut. Selidla Putri melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Tren minuman olahan kopi terus berkembang di tengah masyarakat dan mendorong bermunculannya pelaku UMKM baru di Kota Padang. Kondisi ini diikuti pendampingan pemerintah mulai dari pengurusan perizinan hingga promosi usaha. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
8: Usaha olahan beragam minuman kopi masih menjadi tren di tengah masyarakat. Dengan kondisi tersebut terus bermunculan UMKM kopi dengan berbagai merek. Melihat perkembangan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memastikan terus memberikan pendampingan agar pelaku usaha baru bisa terus berkembang. Pendamping UMKM Kota Padang wilayah Pauh, Donald Putra pada RRI Padang kemarin membenarkan, di Kota Padang terus bermunculan usaha baru seperti minuman olahan dari kopi. Sebagai bentuk dukungan, Dinas Koperasi dan UMKM selalu memfasilitasi pengurusan administrasi hingga promosi kegiatan usaha.
9: Kayak legalitas usahanya, ada NIB-nya, apakah belum ada PRT atau halal. Di situ kami membantu menampingi untuk memfasilitasi.
8: Sementara itu, pemilik usaha kopi Bancah, Milawati, mengaku mendapat banyak keuntungan sebagai salah satu UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Tidak hanya pelatihan, namun juga sejumlah perizinan yang membuat usahanya dikenal secara luas.
10: Sangat ada bedanya. Sejak kopi Bancah ini ikut inkubasi, kita difasilitasi ya dari legalitas tadi, halal, NIB, PIRT, dan juga pengembangan untuk usaha kita sendiri. Kita juga diikut-ikutkan bazar-bazar, lebih dikenal oleh masyarakat luas.
8: Milawati menambahkan, meski kegiatan usahanya sudah berkembang, namun ia mengaku masih membutuhkan pembinaan. Tambahan pengetahuan yang masih dibutuhkan yakni terkait manajemen usaha. Dodi Istio melaporkan.
0: Produk kerajinan tangan hasil kelas binaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat diminati pengunjung selama Festival Literasi yang berlangsung hingga kemarin. Beragam hasil karya telah dipasarkan di stan kerajinan mulai dari aksesoris, tas hingga produk rajutan. Berikut laporan Sali Dela Putri.
11: Produk-produk hasil kelas di sini, produk ibu-ibu yang ikut kelas.
7: Narasumber kelas rajut jaring, Sylvia Piobang kepada RRI kemarin mengatakan, Produk yang dipajang merupakan hasil karya peserta kelas kerajinan yang selama ini mendapat pembinaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat. Kehadiran stan selama festival literasi menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenalkan sekaligus memasarkan hasil keterampilan mereka. Sylvia menyebutkan, gelang menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati, terutama oleh pelajar dan mahasiswa. Harganya bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp85.000, tergantung model, bahan, serta aksesoris yang digunakan. Selain gelang, kata Sylvia, berbagai produk rajutan seperti tas lempang dan tas pesta juga dipasarkan dengan harga Rp150.000 hingga Rp500.000. Beberapa tas dibuat dengan sentuhan motif khas Minangkabau, termasuk motif rumah gadang, sehingga memberikan nilai tambah pada produk kerajinan. Sylvia menilai, kelas kerajinan tidak hanya memberikan keterampilan kepada peserta, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan hobi menjadi usaha. Baginya, literasi dapat mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi keterampilan yang kemudian punya nilai ekonomi.
12: Tinggi, orang kalau pamerannya kan beli yang murah meriah, yang aksesorisnya gelang. Tergantung model tuh bahan yang dipakai, ada yang cuma mutiara sintetis, ada yang pakai mani-mani, ada yang pakai florosi, ada yang pakai bandul, kayak pendura-pendura ala-ala tuh. Nah, itu yang banyak laku anak-anak sekolah, anak mahasiswa. Kalau khusus untuk kami kelas ini kan memotivasi juga buat ibu-ibu tuh dipromosikan hasil karya mereka.
7: Sylvia Piobang menambahkan, dalam festival literasi, ia juga berkesempatan menjadi narasumber gelar wicara dengan topik berkarya dengan hati. Melalui kegiatan tersebut, Sylvia memberikan motivasi kepada peserta agar semakin percaya diri, mengembangkan sekaligus mempromosikan hasil karya, sehingga keterampilan yang dimiliki dapat menjadi peluang usaha. Salidla Putri melaporkan.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia sekaligus Hari Radio Nasional pada hari ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat mengajak insan siaran radio membangun masyarakat yang cerdas lewat siaran sehat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat tentu berdasarkan Undang-Undang 32/2002. Itu adalah terkait dengan pedoman perilaku penyiaran.
2: Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, hiburan, dan edukasi. Saat ini, berita maupun konten bahkan dapat diakses melalui media sosial, podcast, serta layanan streaming secara fleksibel. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, Yusrin Trinanda kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, perubahan dimaksud menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran radio untuk tetap relevan di tengah melimpahnya pilihan media. Menurutnya, radio harus beradaptasi memanfaatkan teknologi digital agar tetap menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya.
13: Standar program siaran ini mengatur tentang terhadap siaran-siaran yang mengandung SARA, asusila, dan kekerasan, walaupun hanya itu berupa di siaran radio. Dan ini kita juga wajib melindungi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terhadap standar program siaran ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Sumatera Barat, Jadwal Jalal mengatakan, karakter radio yang fleksibel memiliki elemen kejutan dengan beragam informasi dan hiburan yang terstandar oleh pedoman perilaku penyiaran, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di tengah konvergensi media saat ini.
14: Radio itu ada tiga peran yang diperankannya, pemersatu bangsa seperti yang disuarakan RRI itu, kemudian menjaga NKRI. Siapa yang bisa mendebat kalau seluruh radio di Indonesia itu kerjanya itu? Kemudian melaksanakan semangatnya Sumpah Pemuda.
2: Pria yang juga Direktur Operasional Padang FM tersebut menambahkan, selain menyebar luaskan informasi dan hiburan bagi ruang dengar masyarakat, radio juga berperan sebagai pondasi utama penjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri khas yang tetap terjaga hingga saat ini, yakni merawat kedaulatan berbahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu bangsa. Hans Primananda melaporkan.
0: Kini 8 dekade telah berlalu. Di usianya yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia bukan sekedar saksi bisu perjalanan bangsa, melainkan fondasi yang menjaga detak jantung kedaulatan NKRI dari batas kota hingga pelosok negeri. Berikut kita dengarkan dokumenter produksi RRI Padang berjudul Suara yang Menjaga Republik, disampaikan Sri Darni.
15: Setia RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio, dari siapapun.
16: 8 dekade telah berlalu. Perjalanan Radio Republik Indonesia adalah sejarah perjuangan bangsa. Ketika penjajah berusaha mematikan informasi, gelombang radio menjadi senjata paling tajam untuk menyatukan barisan rakyat. Pengamat sejarah Dedi Asmara menegaskan betapa krusialnya peran pemancar radio dalam menyambung nyawa Republik pada masa-masa kritis, termasuk peran sejarah di ranah Minang dan kawasan Sumatera. Menurutnya, Radio Republik Indonesia lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan. Kalau ditarik benang merah sejarah, tanpa keterhubungan suara radio, perjuangan diplomasi maupun gerilya seperti era PDRI akan sangat sulit menyatukan informasi. Radio adalah perekat Nusantara. Ketika infrastruktur lainnya dihancurkan, sejarah mencatat Radio Republik Indonesia bukan sekedar media hiburan, tapi instrumen pertahanan negara di udara. Di ranah kedaulatan, garis terdepan tidak hanya dibentengi oleh senjata dan prajurit, melainkan juga oleh informasi yang utuh dan terpercaya. Wakil Komandan Pusenkau TNI Angkatan Darat yang juga mantan dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Ryan Obersiel melihat RRI dan TNI memiliki nafas perjuangan yang sama dalam menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17: Hubungan antara TNI dan RRI adalah sinergi yang strategis dan tak terpisahkan. RRI berada di garis depan perang informasi untuk meredam hoak, serta menyuarakan semangat persatuan hingga ke pelosok negeri sampai daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Dalam menjaga kondisivitas wilayah, RRI adalah mitra penting bagi TNI untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di pelosok negeri mendapatkan informasi yang valid, menyejukkan, dan membangun serta memperkokoh rasa cinta tanah air.
16: Ditegaskan, hubungan antara TNI dan RRI adalah sinergi strategis yang tak terpisahkan. RRI berada di garis depan perang informasi, meredam hoaks serta menyuarakan semangat persatuan hingga ke pelosok perbatasan dan pulau terluar. Dalam menjaga kondisivitas wilayah, Radio Republik Indonesia adalah mitra penting TNI untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang menyejukkan, membangun, dan memperkokoh rasa cinta pada tanah air. Memasuki usia 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah sampai pada kedewasaan peran. Bukan lagi sekedar radio pemancar analog, Radio Republik Indonesia menjelma menjadi lembaga penyiaran publik berbasis multiplatform. Dewan Pengawas LPP RRI Endri Manbutar-Butar menyatakan visi besar Radio Republik Indonesia dalam mengawal kecerdasan bangsa dan memenuhi hak publik di era digital saat ini. Usia 81 tahun adalah bukti ketahanan dan relevansi RRI bagi bangsa Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. Fokus utama adalah memastikan bahwa publik bukan sekedar objek, melainkan subjek yang dicerdaskan dan dilayani hak informasinya. Melalui transformasi digital, RRI digital, dan layanan multiplatform, kita membawa nilai-nilai perjuangan Radio Republik Indonesia ke era modern tanpa pernah mengorbankan independensi dan integritas. Teknologi boleh berganti. Dari tabung pemancar tua hingga frekuensi digital di genggaman tangan, namun arah kompas Radio Republik Indonesia tak pernah bergeser 1 mm pun.
18: Perjalanan 81 tahun RRI mungkin berubah dulu nafasnya untuk mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, namun kini lebih kepada menyampaikan informasi yang berdampak kepada masyarakat Indonesia. Memberikan ruang-ruang untuk publik mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat mereka kepada stakeholder ataupun pemerintah atau pembuat kebijakan. Dengan perubahan ini dan juga medium-medium medianya bertambah, pilihannya semakin banyak, harapannya RRI tetap menjadi salah satu acuan untuk masyarakat, untuk publik, untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar, tepat, sesuai dengan fakta yang ada.
16: 81 tahun Radio Republik Indonesia adalah 81 tahun dedikasi dalam menyuarakan Indonesia, menjadi obor di tengah kegelapan, menjadi pemersatu di tengah perbedaan, dan menjadi benteng kedaulatan di udara. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas hingga ke Pulau Rote. Sekali di udara,

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pematangan trase lanjutan tol Sicincin Bukit Tinggi menemui titik terang dengan skema exit tol di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia sekaligus Hari Radio Nasional pada hari ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat mengajak insan radio membangun masyarakat yang cerdas lewat siaran sehat. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

MKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat.

0: Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda di manapun berada di pagi hari ini. Kita masih bersama dengan siaran program 1 RRI Padang ya, untuk edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026. Nah, hari yang spesial juga ya bagi Radio Republik Indonesia, karena bertepatan juga dengan HUT RRI ke-81 tahun. Nah, tentunya semangatnya ya harus selalu berkobar gitu ya. Oke, di pagi hari ini tentunya pendengar untuk Anda ya dapat juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming ya di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini yang akan beraktivitas, juga tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu jaga kesehatan juga yang paling penting ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang lagi membawa kendaraan di pagi hari ini, harap selalu berhati-hati. Nah, itu dia, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas ya pendengar. Oke, nah di hari ini ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa bertepatan juga dengan HUT RRI Radio Republik Indonesia ke-81. Nah, memang sebuah angka terkadang ini ya pendengar menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terlihat. Nah, begitu pula dengan angka 81 pada logo HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI, yang tidak hanya menandai usia tetapi menggambarkan perjalanan panjang suara yang tumbuh bersama bangsa Indonesia. Nah, angka 8 ini hadir dengan bentuk yang menyerupai huruf S, simbol suara yang menjadi nafas RRI. Nah, dari suara penyiar hingga suara masyarakat, dari informasi hingga hiburan, ini semuanya menjadi bagian dari perjalanan RRI dalam menemani kehidupan publik. Sementara itu, pendengar, di sampingnya juga ada angka 1 yang menyerupai huruf I ya, yang memaknai sebagai Indonesia. Ia berdiri tegak sebagai simbol keteguhan dan semangat kebangsaan, bahwa RRI ini membawa identitas Indonesia dalam setiap karya dan pengabdiannya. Nah, jika S adalah suara dan I adalah Indonesia, maka keduanya seperti dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dari sanalah lahir makna suara Indonesia, sebuah suara yang bukan milik satu kelompok saja, melainkan ruang bersama bagi keberagaman bangsa. Dan selain itu juga ada pita yang mengalir dalam logo, yang seakan menjadi gambaran juga sebuah perjalanan yang tidak pernah terputus. Nah, ia menghubungkan masa lalu dan masa depan ya pendengar, generasi demi generasi, sekaligus membawa suara dari pusat hingga daerah dan pelosok Indonesia. Nah, namun suara yang terdengar di telinga pendengar tidak pernah hadir dengan sendirinya. Di baliknya juga terdapat pengabdian para angkasawan yang bekerja menjaga informasi ini tetap mengudara, memastikan pelayanan publik berjalan dan menghadirkan RRI kapanpun masyarakat membutuhkan. Nah, kini perjalanan itu memasuki ruang yang lebih luas pendengar. Gelombang radio bertemu dengan teknologi digital, sementara suara RRI bergerak melalui berbagai platform agar tetap dekat dengan masyarakat yang terus berubah. Nah, maka logo HUT ke-81 RRI ini pendengar dapat dibaca sebagai sebuah pesan sederhana namun kuat ya, usia boleh bertambah, zaman boleh berubah, tetapi suara Indonesia tidak boleh kehilangan tempatnya. Selama masih ada masyarakat yang ingin didengar dan Indonesia yang memiliki cerita, RRI akan terus mengudara sebagai suara yang menyatukan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.